Ar-Rahmanir Rahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

2026. 8:13 minit pagi. Terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM Moy, nombor lain lain menemani anda walau di mana pun berada. Dari kursi 89.3 MHz, 91.1 MHz, 1045, 1051 MHz, 956 dan gelombang pendek kebangsaan 49 meter, tanah 050 kilo dari Semari di Ongkos Turi, Kuala Lumpur. Terima kasih rakan setugas, rakan penyiar, Salam FM. Sudah pun menemani anda untuk tengah gelap ti sampailah ke pagi ni. Dan kena tibalah giliranku, giliran kami mengambil alih tugas 16 jam ke udara dari pukul 8 pagi sampai pukul 12 tengah malam. Dan gelombang pendek kebangsaan 49 meter, tanah 050 kilo dari Semari di

0: bersama dengan Ashiq FM. Moi, numoi, lain depan yang lain. Menghiasi ruangan anda, pembukaan bersama dengan Gahjo Ashiq. Dua Rabu kembali lagi menemani anda. Selamat pagi Malaysia.
1: Selamat pagi semua. Semoga hari ini kita berada dalam keadaan baik. Ada sarapan semua kan?
0: Suara lewacah lah pagi ni.
1: Marathon pagi ni.
0: Hari ni suara rock kan Ashiq?
1: Hari ni kena marathon sikit.
0: Okey, bertemankan kami berdua untuk pagi ni macam biasalah. Dua Rabu bersama dengan DJ Ima dan juga
1: DJ Along akan menemani semua daripada pukul 8 ni hinggalah pukul 12. Di mana program dah beritahu dah.
0: Kita baru nak beritahu. Kita bersama dengan Gacu Ashiq untuk pembukaan harian anda. Dan pada sebentar kelak kita akan bersama dengan Tazkirah dalam dalik temuan akan ke udara. Kemudian pada pukul 9 berita nak pertama di Ashiq FM.
1: Dan sebab tu kita akan ikuti motivasi pagi. Dan kita masuk balik dalam Gajo Ashiq dalam topik yang akan kita kongsikan sebentar saja lagi. Dan kita terus dengan Gajo Ashiq hinggalah ke pukul 11.11 kita akan ikuti berita dalam mendalik Jakun pula. Dan masuk lagi dalam segmen Gajo Ashiq hinggalah ke pukul 12 tengah hari.
0: 4 jam ke udara menemani anda cukup setakat tu. Apapun, apa yang kita harapkan hari ini, hari yang ceria, hari yang baik, hari yang elok untuk anda. Walaupun pagi-pagi ni orang khabar hujan.
1: Along tempat Along jam first time kena.
0: First time kena macam ni. Tak apalah kan, nak buat macam mana. Apapun, semoga dipermudahkan segala urusannya dalam keadaan baik-baik dan elok-elok untuk sebelah pagi ni. Okay, permulaan pagi kita. Selamat pagi, good morning. Senyum selalu. Ashiq FM, monomoy. Lain daripada yang lain.

0: Jangan ke mana-mana, terus bersama dengan kami di Aisyah FM. Teman setia anda.
1: Ya, Chef, moy lain daripada orang lain lah. Teman setia anda eh.
2: Iya, menemani anda walau di mana pun berada. Okey, dan anda boleh juga mengelingkan kami, mendengar kami melalui saluran My Free View 706 atau bersama dengan RTM. Klik dengan menaikkan rtm.gov.my. Nah, cek kat situ radio Asyik FM. Anda dapat mengingat kami, mendengar kami. Betul-betul percuma.
1: Lepas tu siapa yang tengah cari RTM klik mah eh. Carilah dekat aplikasi Google ada.
2: Betul.
1: Dekat apa ni, kalau guna telefon Note adalah aplikasi ni kan.
2: Betul.
1: Ambil kalau dekat situ, tengok RTM klik. Lepas tu kita tekan aja kat situ kan.
2: Jadi anda boleh bersama dengan kami juga walau di mana pun berada. Okey, apa pun, permulaan pagi tak nang baik, nang elok. Walaupun keadaan ada setengah tempat nang hujan untuk pagi ni. Agak sesak lah untuk pagi ni. Macam biasalah bila orang khabar dalam keadaan hujan tu, ada nang sesak. Kan, jadi kena sabar, selalu kena
1: sabar, tenang. Sabar.
2: Walaupun gelabah.
1: Walaupun kita tak sabar nak sampai kan, cepat-cepat kan.
2: Cepatlah. Tapi kena sabar juga. Kena ikut juga orang khabar had laju yang telah ditetapkan. Tapi memanglah kena ikut juga, sebab memang akan jadi pelahan daripada had laju yang telah ditetapkan tu. Dan juga jarak selamat kenderaan anda, itu yang perlu kita
1: pastikan. Ini hari Rabu 6 Mei 2026 dan untuk sahabat-sahabat semua lah kan, selamat menyambut ulang tahun kelahiran lah hari ini. Siapa yang menyambut hari ini,
2: ada yang menyambut hari-hari penting hari ini. Ada juga yang orang khabar menimang cahaya mata baharu, kehadiran orang baharu. Tahniah juga tanya untuk rakan-rakan kita yang mungkin menyambut hari ulang tahun perkahwinan
1: pun ada. Selamat ulang tahun perkahwinan, semoga dipanjangkan perhubungan hingga ke jannah.
2: Amin. Dan semoga dipermudahkan juga urusan-urusan anda. Walaupun orang khabar 10 hari bulan Mei adalah hari ibu, tapi sebenarnya hari ibu adalah setiap hari.
1: Betul.
2: Sayangi, hargai mereka yang masih ada mui, yang masih ada mama, yang masih ada ibu, yang masih ada umi,
1: mama,
2: yang masih ada amik, mama kan. Jadi hargai dan sayangi seperti seadanya.
1: Lupalah, memang bulan ni bulan hari ibu, minggu kedua lah kan selalu.
2: Betul.
1: Kan,
2: betul. Bulan ni orang khabar bukan setakat orang khabar banyak cuti je, Jen. Tapi juga
1: banyak peristiwa.
2: Hari guru,
1: hari guru,
2: hari nurse,
1: hari
2: jurawan. Lepas tu hari ibu. Itu antara hari-hari yang penting untuk bulan Mei. Jadi apapun hari yang kita lalui, apapun kejadian yang kita lalui, jalani dengan ketenangan. Dengan perasaan yang cukup sabar, dengan keadaan orang khabar memberi energi ataupun motivasi dalam diri kita sendiri.
1: Dan mungkin hari ini kita boleh mencipta satu keajaiban,
2: momen-momen yang indah,
1: satu
2: mungkin
1: yang indah. Mungkin kita boleh cipta, sebab tak perlulah kita nak mikir terlalu complicated ataupun terlalu susah sangat kan.
2: Orang khabar memberatkan otak kita, memberatkan fikiran kita, memberatkan keadaan kita.
1: Kadang-kadang kita bagi bunga pun dah sekiranya satu momen yang terbaik. Kadang-kadang ada orang bagi buku Emah kan. Kadang-kadang orang bagi, kadang-kadang tiba-tiba hari ni ada orang nak belanja kita makan ni.
2: Itulah.
1: Momen-momen macam ni selalu jarang-jarang berlaku kan.
2: Momen yang cukup indah. Macam semalam pun saya tiba-tiba tengah adalah tengok barang, ambil barang, tiba-tiba terpulak jumpa, tiba-tiba nampak ini nama saya. Tapi siapakah pemberinya?
1: Dapat hadiah lah tu, dapat hadiah lah tu.
2: Itulah orang khabar, momen-momen indah dalam kehidupan kita sebenarnya.
1: Okey, apapun, jom bersama kami lah. Lepas ni kita akan ikuti tazkirah
2: dalam dialek temuan.
1: Dalam dialek temuan yang bertajuk Allah Kurniakan Agama Islam, yang telah disampaikan oleh Ustaz Amran. Kita dengar daripada terbitan daripada Jakim.
2: Terus bersama kami Asyik FM.
1: Moi no moi. Asyik FM. Ibrah, temuan di Asyik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Subhanahu wa Ta'ala telah mengurniakan agama Islam kepada semua hai umat manusia yang sebetul-betul percaya bahawa agama nin diturunkan guna sebagai jambatan atau wadah untuk manusia mencapai tujuan hidup ke arah akhirat. yang sebenar-benar percaya bahawa dia memang milik Allah Subhanahu Wa Taala yang mutlak, yang ada kuasa lain yang mencipta dan memberi segala nikmat ke dunia ini. Apabila kita merasa diri kita ini punya Allah, maka memang sepatutnya kita patuh dan aku dengan segala perintah dan meninggalkan apa yang dilarang, walaupun perkara itu semua yang kepada diri kita. Walaupun nafsu mengabar perkara nin baik kepada diri ha, itu nak apa yang dituntut oleh agama, maka menjadi satu kewajipan untuk dibuat. Namun begitu saudara, jika seseorang nak mengaku agama Islam, membuat kerja yang dilarang oleh agama, maka nyap sepatutnya nah nang disalahkan adalah agama Islam itu sendiri. Nang perlu disalahkan adalah penganut itu sendiri, bukan agama Allah nin. Itu nyap adil nama ha. Nin sama nah umpama suatu kemalangan jalan raya, adakah undang-undang jalan raya nang disalahkan jika berlaku ha, malapetaka ataupun kemalangan ke jalan raya? Sudah tentu nah pengguna jalan raya itu sendiri nang bersalah. Segala larangan papan tanda jalan raya nyap dipatuhi, maka akibatnya akan merugi diri sendiri dan keluarga yang disayangi. Oleh itu, kita perlu patuh dan aku dengan segala yang disuruh dan menjauhi apa yang dilarang kepada kita. Fikir-fikir dan renung-renung bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hashtag Penyiaran Jaki. Asyik FM 101.4.

0: Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus. Moy Numoy Azik FM.
1: Ya, siapa yang nama-nama yang lain daripada lain waktu
2: Rashid itu sekarang. Rashid mencari juara.
1: Ya, setiap hari Ahad eh. Kau boleh tengok dekat TV 2 pun dah ada berita sukan pun ada. 8.38 minit pagi ketika ni. Selamat. Abang selamat pagi untuk semua yang baru aja nak keluar tu, berhati-hati lah kan.
2: Betul, waspada. Dan pastikan orang khabar kita dalam keadaan yang sihat.
1: Sihat, selamat.
2: Sihat dan baik. Kalau dah sihat, dan tentu kita memandu pun dalam keadaan yang orang khabar elok dan baik,
1: betul,
2: kan.
1: Betul.
2: Dalam keadaan yang sedar. Sebab jangan jangan percaya yang bila orang khabar kata, apalah DJ ni kata dalam keadaan yang sedar, semuanya memandu memang sedar. Tak. Tidak sebenarnya. Ada setengah tu orang khabar yang tiba-tiba mengalami sakit. Sesak nafas. Tiba-tiba kadang-kadang terlelap. Itu dalam keadaan yang tidak sedar.
1: Betul. Ada yang pula yang sleep disc pun ada. Ada yang sleeping apa panggil?
2: Sleeping beauty pula.
1: bukan sleeping beauty.
2: Micro sleep.
1: Sleeping beauty pula kan. micro sleep pun ada tiba-tiba kan, sebab bahawa aja balik keluar daripada kerja kan.
2: Betul.
1: Memang, kan?
2: Itu pun ada juga orang khabar yang nak cukup rehat, yang nak cukup tidur, dan juga orang khabar kadang-kadang tu yang bergantung dengan ubat.
1: Betul.
2: Pun salah satu juga orang khabar yang perlu ambil perhatian eh. Ke mana kadang-kadang tu kita memandu, kita rasa kita yakin, kita rasa kita boleh. Tapi sebenarnya, hakikat sebenarnya, bila kita dah ambil ubat, orang khabar dalam keadaan yang sedar-sedar, separa sedar, nak memandu dan macam-macam boleh terjadi.
1: Okey, untuk sahabat-sahabat, kalau terjadi perkara macam ni, pastikan kita menjadi orang yang pertama lah membantu. Sebab kadang-kadang kita mungkin tahu, mungkin tak tahu lah nak buat apa kan. Tapi kalau kita boleh tahu kaedah, kita bantulah kan pada sahabat-sahabat yang mungkin sesak nafas dalam kereta ni. Kena perhatian lah, jangan sampai kita hon. Apa lah orang ni tanam jalan.
2: Itu berlaku dekat negara kita ya. Tapi nak dikongsikan juga yang tular juga, yang orang khabar al-kisahnya dekat China. Kat mana orang khabar, bila rakan-rakan kita ada, kita jumpa ataupun terserempak dengan kejadian, khabar kejadian yang terjadi dekat tengah jalan,
1: kemalangan
2: macam
1: lah,
2: kemalangan. Ataupun orang tu terjatuh. Kita nampak tepi jalan tu kan. Kalau macam dekat negara kita, pantai ya, ataupun dengai kita, untuk kita bantu.
1: Betul.
2: Tapi
1: China lain,
2: dekat
1: kan?
2: China pula berbeza. Kat mana apa nang baru-baru ni nang kita dapat tahu, kat mana ini bukannya omongan kosong, ini bukannya orang khabar cerita-cerita nang kosong, tapi sebaliknya memang kenyataan dan realitinya. Kayak mana bila nampak orang accident atau betul, tunggu pihak yang sepatutnya, atau maksudnya polis,
1: penguasa undang-undang
2: yang sepatutnya yang akan membantu. Tapi bukan kita kalau di China. Tapi kalau dekat negara kita, kebanyakannya kita lebih prihatin orang khabar membantu kan. Sebab rasa orang khabar bukan setakat simpati, juga empati dalam diri kita nang terlalu menebal. Tapi
1: ada.
2: Kalau dekat setengah negara kan? Yang kita tahu tentang bila dekat China lah. Okay, sebab kadang-kadang tu salah satu ada nang orang khabar kena scam.
1: Scam, betul. Scammer.
2: Ada satu juga scam, tahu tak scam macam mana? Bagaimana kita membantu, tapi kita balik diheret dalam satu kes yang
1: boleh menyebabkan kita rasa macam kecewa. Lepas tu kita
2: pula yang dibawa naik ke mahkamah. Kita pula nak orang khabar dihakimi.
1: Dan mungkin setengah-setengah tu melibatkan
2: sebab kita
1: kewangan.
2: Disebabkan kita membantu.
1: Sebab membantu, kita ditipu dan kita kena bayar pampasan yang begitu besar.
2: Jadi kita anggil macam tu ya. Jadi orang khabar, keprihatinan yang kita ada dekat negara kita, kita tahu sendiri macam mana. Bagaimana orang-orang Malaysia kebanyakannya yang baik-baik.
1: Baik-baik. Jadi
2: sangat baik-baik.
1: Kita teruskan budaya masyarakat Malaysia ni tak kisahlah Melayu, Cina, orang India, mahu pun masyarakat kita orang
2: bangsa
1: asli.
2: Bangsa apa pun lah.
1: Tak kisah. Kita bahasa Sabah pun boleh, bahasa Sarawak pun boleh. Rasa kita boleh bantu, kita bantu selagi mampu.
2: Sebab orang khabar, kita ni bukan setakat ada simpati tapi juga empati dalam diri kita nang cukup tinggi.
1: Semoga kita dapat terapkan nilai-nilai kasih sayang ni sesama kita dan juga kepada nenek-nenek kita. Okey.
2: Itu juga perlu kita terapkan pada nenek-nenek kita.
1: Asyik FM yang bersiaran daripada pukul 8 pagi hingga pukul 12 gelap setiap hari bermula pada 1 Januari hari itu. Kita pun telah bersiaran daripada pukul 8 hingga pukul 12. Kami tadi baru teknikal tanya kenapa dah bertukar kan. Jadi kita boleh tahu balik lah. Okey, bersiaran kita ada penambahan 1 jam ya Ima.
2: Ya betul.
1: Yang mana sebelum ni kita bersiaran hingga pukul 11 dan ketika ni kita dah tambah 1 jam.
2: Dah kita 15 jam yang ni kita dah 16 jam.
1: Bersiaran hingga pukul 12 tengah malam. Okey, atau tengah gelap. Jadi kita sebentar lagi akan ikuti berita kan?
2: Ya, berita di, pertama di Asyik FM, berita dalam direktur yang akan ke udara sebentar kalau pada pukul 9 pagi. Dan kita berhibur lagi bersama dengan Gajah Asyik. Selamat memandu untuk rakan-rakan kita yang sedang memandu. Berhati-hati, berwaspada, ingat orang tersayang menyayangi anda. Pastikan jarak selamat kenderaan anda.
1: Dan di Asyik FM menemui
2: lain daripada yang lain. RC.

0: Boy Rumboy. Hey. Lain daripada yang lain.
1: Ya, CFM Boy Rumboy. Lain daripada yang lain.
2: Ya, untuk selamat pagi di mana-mana anda bersama dengan dua Rabu di ruang udara CFM. Ada setengah kawasan Akabah. Dah panas terik dah masak ni.
1: Nah, best lah.
2: Sabar. Panas kat luaran nyampai. Tapi janganlah kita pergi berjemur pula tengah panas tu. Okay. Jangan pandai dalam hati.
1: Jangan betul lah, jangan pandai dalam hati. Kalau boleh
2: jangan pandai dalam hati. Kelak ada
1: hati. Kita mulakan hari ini perkara yang terbaik lah. Kita mulakan hati kita dengan ceria.
2: Dengan tenang aja.
1: Senyum kan. Kalau senyum kita bukan hajat bersedekah. Tapi kita awet muda memang .
2: Betul lah. Macam Yamu Kabahan dekat Goping. Kabahan yang dapat kelingai Asyik FM dah kenen. Sabarlah ya.
1: Itu mungkin dengar Astro lah tu.
2: Jadi memang, kita memang nak dapat nak buat apa lah benda tu.
1: Astro kita tak nak bersiaran lagi, iaitu bukan hanya radio Asyik FM, seluruh radio RTM yang bersiaran melalui Astro telah pun ditamatkan perkhidmatannya pada akhir Disember itu kan. Dan kita sekarang bersiaran melalui RTM Click ataupun online radio. Kalau ada orang radio boleh, RTM Click pun boleh dengan kami kan. Dan juga 706. My preview lah kalau TV. Masih menggunakan TV lagi lah. Dengan mungkin sahabat-sahabat kita boleh ikuti kami melalui media sosial, terutamanya TikTok di ACFM, ataupun boleh ikuti kami dengan komentar-komentar anda di Facebook ACFM.
2: Dan anda juga boleh mendengar kami melalui My Preview 706.
1: Boleh komen kami dekat mana-mana aja lah platform media sosial yang kami siarkan, terutamanya mungkin kadang-kadang kita buat live memang kan. Dalam minggu depan Iman nak pergi dekat Keningau.
2: Ya, kita akan ke Keningau.
1: Orang Keningau yang dengar CFM. Siap-siaplah jumpa Iman dengan DJ Laili.
2: Tiba.
1: Sebab ada peminat tu. Dia dah standby dah.
2: Aduh, yai. Jangan panas baran dah lah. Betul lah. Panas cuaca tak apa. Jangan panas hati. Jangan panas baran ni. Sekarang, gini orang khabar kadang-kadang tu kan. Mungkin dalam keadaan suasana yang orang khabar, emosi kita banyak yang lebih. Orang khabar emosi menguasai kita, bukan kita yang menguasai emosi dan menyebabkan kekadaran tu derai kaki tangan kita untuk naik. Jadi kita kena kontrol, orang khabar kena kawal diri kita, kawal kemarahan kita, kawal jiwa kita, kawal pemikiran kita, supaya yang dalam keadaan nang tenang-tenang aja. Rasa-rasa nak marah, tarik balik supaya kemarahan kita tu lebur. Rasa-rasa nak baran, tarik balik baran kita tu, sejukkan balik dengan aktiviti-aktiviti mungkin yang mengembirakan, yang memberikan anda semangat yang lebih baik lagi. Perlu kesabaran, ya betul. Kesabaran yang cukup besar sekali perlu untuk kita kekalkan.
1: Jadi pagi ni seperti biasa, kalau kita nak ngapakan yang terbaik lah waktu pagi ni, kita makan atau makanlah sarapan pagi yang paling kita sukai pagi ni. Mungkin kita happy, mungkin kita minum paling favorite kita lah.
2: Itulah.
1: Pagi ni kita mulakan dengan perkara yang positif, dengan melakukan perkara yang macam ni lah. Makan yang baik. Mungkin ada orang setengah.
2: Saya tu bayang-bayang ambuyat. Tiba. Kan?
1: Ada setengah orang nak makan nasi lemak dulu, Emma. Ada setengah orang nak makan telur separuh masak dulu.
2: Ni, tak dapat telur separuh masak pun dia boleh baran. Macam mana tu?
1: Betul tu. Kalau ada seorang orang tu
2: tak dapat nasi lemak pun katanya, sambal sikit pun baran juga. Alamak, macam mana ni?
1: Macam tu lah. Okey, apapun sebentar lagi kita akan ikuti berita temia. Jadi sebelum kita ikuti berita temia, kita akan bersama dengan Mar Bekau, Joget Pak Duda di Asyik FM.
2: Lain daripada yang lain.

Tepat jam 9 ya, salam sejahtera kata Mian Atin Lui Lisa Gan Laki Sare. Selama 240,000 pesawat berdaftaran seluruh negara akan menerima bayaran pendahuluan RM200 sehektar sebagai sebahagian dan bantuan khas insentif pembajakan menghanyut beban kos tanaman padi susulan konflik Asia Barat. Dan menteri itu, Seri Anwar Ibrahim menteri itu langkah dan melibatkan implikasi kewangan RM48 juta untuk membantu pesawat dan berpadukan modal awal pembajakan dan memuat dan menyewa jentera. Kadar penerima bantuan antara oi RM660 dan RM300 sehektar seperti umum GCH tu. Sementara nak kadar sewa premis perniagaan milik agensi kerajaan persekutuan akan beritahu bermula GCH tu membantu peniaga amin dan mengurangkan kos operasi. Menurut Perdana Menteri, alangkah nak melibatkan premis entik agensi seperti Majlis Amanah Rakyat MARA Semak Uda Holding Senin Berhad. Perincian dan pengurangan umum naihwa daerah keluar masa unyuan dan ajar dan menggesa kenama pihak berkuasa Jabatan Seluruh Negara Namco langkah sama dan menghanyut beban peniaga sama penjaja. Kelab perkembangan berkaitan program Julan Rahmah Berdani akan memperluas seluruh negara. Maka kerapan antara wajib mas tiap minggu membantu dan menghanyut kos secara gasnos rakyat. Menurut Perdana Menteri, senilai 30,000 program yang sesuai untuk melaksanakan tahun itu entek kendalian KPDN. Perdana akan terima setiap kawasan Dewan Undangan Negeri dan memuat pinggir bandar dan bandar semak kampung terpilih. Harga yang tawarkan sehingga 30% lebih murah berbanding pasaran. Malaysia yang senaraikan antara ekonomi pasaran dan senang pusat dan menjual paling berdaya tahan keluar dan menghadapi kejutan kewangan global. Menurut agensi penerapan global Moody's, Malaysia ringkuk penerapan A3 makin jauh stabil dan nilai prestasi keha berprestasi dan peranan utama pasaran bersama merap-merap negara MOI. Dikenan pasaran kekal terkawal mempergerakan kadar pertukaran sebab perbezaan hasil rate sederhana. Negara gangguan pembiayaan untuk berpenyangan laporan harian menyatakan prestasi Malaysia mengusukung keyakinan pelabu serta pelarasan dasar semalangkah perbelanjaan kerajaan. Draft pindaan Akta Majlis Amanah Rakyat MARA 1966 jangka membentang majmuah menteri dalam tempoh 3 minggu timbalan Perdana Menteri Tun Sri Dr. Mahathir Hamidin tehtu tempoh nak lebih awal berbanding sasaran 3 gecek yang ditetapkan sebelum itu. Dan hari ajar Menteri Kemajuan Desa Semua Wilayah nanti itu pindaan Akta Berusia 60 tahun penting dan memastikan dan barang kekal relevan untuk tempoh jangka jeru. Selama 506 kes merekodkan setiap 147 individu tahan seluruh negara keluar ops tiris 4.0 sejak 16 Mac hingga Isnin Hatop. Menteri Perdagangan Keluarga Negeri Semakos Seragasnos Armizan Muhammad Ali dan memaklumkan kena yang 38,071 pemeriksaan yang dilaksanakan sepanjang tempoh nak. Dan itu penyelewengan desa dan mencatatkan jumlah tertinggi 228 kes. Neho Petrol 105 kes, gas petroleum cecair 64 kes, minyak masa 57 kes, gula 35 kes, mak tepung gandum 16 kes. Keluar beranak sedikit penyelewengan gas petroleum cecair LPG bersubsidi tumpas Keluar Serbuan dan Wangsa Maju semenyih satu pengarah KPDN Kuala Lumpur Muhammad Sabri Semban nanti itu lapan dan behebel berusia antara 30 hingga 40 tahun yang tahan yang mana semak warga tempatan dan berandai gas semak 5 babi Indonesia dan nanti itu sedikit dan kesan memindahkan gas dalam tung bersubsidi 14 kilogram matung 50 kilogram untuk kegunaan industri sebelum jual dan sekitar ibu kota. Neranak selama 570 tung LPG bersubsidi menyu keseluruhan 9,000 kilogram rampah menilai yang dianggarkan RM185,000. Majlis Perundingan Pakatan Harapan UMNO bersetuju mengekalkan kerjasama Kerajaan Perpaduan Negeri Sembilan
kesepakatan yang mencapai kelab mesyuarat yang mempengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Putrajaya. Menurut kenyataan bersama, nar-nar pihak yang menghormati pendirian yang diputuskan oleh Biro Politik Pinai-Pinai kalau nak tangani isu berkaitan dengan negeri berkenaan. Selain nak sebarang keputusan Kerajaan Negeri Sembilan, dia berpotensi mencetuskan sensitiviti sebab nampuh ruang perselisihan akan merujuk terlebih maning majlis perundingan langkah nak engkod memastikan kestabilan pentadbiran negeri terus pelihara serta menjamin kesejahteraan rakyat. Sesuatu sukan bola sepak menjelang kejohanan kelab ASEAN ACC JDT menentang Buriram United FC dan enam pasukan jangka berdepan perlawanan sengit mengaksis perakhir pertama di Stadium Sultan Ibrahim dan Layang Duk. Ketua jurulatih JDT, Sisko Muniz, Nadia itu pemain Harimau Selatan perlu mengekalkan fokus seri tinggi khusus kalau nak mengawal permainan kita nak bertahan sama nak menyerang. Mengajar perlu nak buat tekanan sama pihak lawan seawal minit permainan. Sekian kata Minas FM, Garden Setiung oleh Nur Seri dan Sabudin, Nombusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: Motivasi di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat bertemu dalam segmen Motivasi Asyik FM. Saya Dr. Syukri Abdullah nak mengajak mak dan ayah merenung, berfikir satu perkara. Saya nak bincang tentang seorang bernama Bill Gates. Mungkin mak dan ayah tak pernah dengar nama itu. Siapa Bill Gates? Tak apa, saya terangkan. Dia orang yang merevolusikan komputer. Kalau kita pakai komputer, komputer tu dalam tu ada peralatan yang dibuat oleh syarikat Bill Gates. Dia ni pendek katalah, nak mudahkan cerita, bapa komputer lah, nak mudahkan cerita. Dia kaya raya. Baik, isunya begini. Orang tanya dia, tuan, tanya Bill Gates, ni bapa komputer ni, tuan, bila anak tuan besar esok, tuan nak bagi komputer tak? Soalan tu sekali dengar macam, mesti dia bagi. Macam mana tanya soalan begitu? Tak apa, tak apa. Walaupun soalan nampak macam bodoh, tapi cukup hebat soalan itu. Jawab Bill Gates, ya, sudah tentu saya akan bagi komputer pada anak saya. Tetapi, dengar kat tetapi ini. Tetapi kata Bill Gates, saya nak bagi ilmu dulu pada mereka. Ingat, bapa komputer berkata, anak nak berjaya, sebelum anak mahir komputer, dapat ilmu dulu. Jadi mak dan ayah, kalau anak kita balik ke rumah bersama komputer, asyik lupa pada ilmu, tak betul tu, tak betul. Tekankan pada anak, anak insyaAllah komputer boleh pakai, tetapi utamakan dulu ilmu. Kalau komputer itu bantu dia belajar, bagi dia pakai. Kalau tidak, jangan letak sebagai perkara yang utama, bukannya penting. Sebab dari hidupnya, ilmu akan mencorakkan hidupnya. Sebab kita tahu, ilmulah penentu kejayaan anak-anak kita. Kalau kita banyak ilmu, belajar sambil luar negara, insyaAllah boleh berjaya. Jadi komputer boleh pakai, itu bukan utama. Bukan utama, ingat. Ingat modaya. Jadi, kalau anak asyik dengan komputer, tegur mereka, bantu mereka, tolong mereka agar letak komputer bukan nombor satu. Ilmu nombor satu dalam hidup. Itulah resepi kejayaan, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Asyik FM mana-mana lain daripada lain. 9.18 minit pagi kita pagi ni.
1: Good morning Malaysia, Chausan Malaysia. Selamat pagi untuk anda-anda baru saja bersama dengan kami. Dan terus bersama dengan kami untuk surat pagi ni di ruang udara Asyik FM mana-mana daripada lain. Nah, bersama dengan dua Rabu menemani anda untuk hari ini.
0: Ya, untuk hari ini kita kongsikan dulu ramalan cuaca untuk seluruh negara bagi 6 Mei 2026 dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, dimulakan dari bulan pagi ini, iaitu di Semenanjung. Ribut petir di kebanyakan tempat di Pulau Pinang, ribut petir di beberapa tempat di Johor, ribut petir juga berlaku di beberapa tempat di kawasan pedalaman Kedah dan hujan di beberapa tempat di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Melaka. Manakala hamp hujan di Perlis, Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Pesisian Kuala Lumpur dan wilayah Pesisian Putrajaya. Manakala Sabah hujan di beberapa tempat, kebanyakan tempat di wilayah Pesisian Labuan, hujan di beberapa tempat di pedalaman dan hamp hujan di Pantai Barat, Tawau, Sandakan dan juga Kudat. Manakala Sarawak hujan di beberapa tempat di Kapit dan hamp hujan di Kuching, Serian, Samarahan, Seriaman, Bentong, Sarikis, Sibu, Muka.

0: Bintu Lumiri dan Limbang.
1: Itu pada sebelah pagi. Dan sebelah petang pula, ke mana Semenanjung, Ribut Peti, dekat bapak tempat, dekat kebanyakan tempat, dekat Kedah. Ribut Peti dekat bapak tempat, dekat Perlis, Pulau Pinang, Pahang, wilayah Persatuan Kuala Lumpur, wilayah Seram Terjaya. Dan juga Johor. Ribut Peti dekat bapak tempat, dekat kawasan pedalaman Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor dan juga Negeri Sembilan. Dan hujan dekat Melaka. Malangnya dekat Sabah pula, Ribut Peti dekat bapak tempat, dekat Pantai Barat dan Tawau. Hujan dekat bapak tempat, dekat pedalaman dan Sarakan. Hujan dekat Kudat dan wilayah Persatuan Labuan. Malangnya dekat Sarawak pula, Ribut Peti dekat bapak tempat, dekat Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betung, Serike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Itu pada sebelah petang.
0: Okey, untuk sebelah gelap pula, cuaca di Semenanjung, ribut Ribut Peti di bapak tempat, di kawasan pendalaman Pahang, ribut hujan di bapak tempat, di Perlis, Kedah dan Pulau Pinang, hujan di bapak tempat, di kawasan pendalaman Perak dan ham hujan di Kelantan, Terengganu, Selangor, wilayah Pusatan Kuala Lumpur, wilayah Pusatan Putrajaya, Negeri Sembilan dan Melaka, Johor. Dan Sabah, ribut petir di banyak tempat di wilayah Pusatan Labuan. Ribut petir juga berlaku di beberapa tempat di pendalaman dan ham hujan di Pantai Barat, Tawau, Sandakan dan Kudat. Manakala di Sarawak, hujan di beberapa tempat di Seri Aman, Sarike, Sibu, Kapit, Miri dan Limbang. Dan ham hujan di Kuching, Serian, Samaran, Bentong, Mukah dan Bintulu.
1: Itu dia nanti ramalan cuaca untuk sebelah pagi, petang dan juga gelap-gelap. Ramalan cuaca yang telah disediakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Terima kasih untuk cuaca hari ini.
0: Jadi kalau ada cuaca hujan di tempat ham hujan tu, jangan salahkan hujan lah kan.
1: Sediakan payung sebelum
0: Payung sebelum hujan je lah. Tapi kalau keadaan hujan daripada satu hari dan ini ni mah, kenalah memandu berhati-hati sebab keadaan jalan raya memang licin.
1: Iya, sangat licin.
0: Sebab 2-3 hari ni hujan kan. Bukan hujan terus kering. Hujan betul mendung. Kenalah memandu berhati-hati, melibatkan motor, kenderaan, lori, semualah.
1: Muhai kenderaan pengguna-pengguna jalan raya.
0: Yeah.
1: Okey, apapun, terus bersama dengan kami untuk sebelah pagi ni, menemani anda di ruang udara Asyik FM, Monomo, lepas lain. Jadi, kita akan kongsikan topik kita untuk
0: begini topik dua Rabu hari ni. Kalau berlalung yang alung hantar dekat Facebook, perkara pertama dan perkara terakhir kamu fikir selepas bangun dan sebelum tidur. Kalau yang panjang apa? Yang panjang.
1: Kalau yang panjang, perkara pertama yang kamu fikir selepas bangun tidur dan perkara terakhir yang kamu fikir sebelum tidur. Anda juga boleh menelpon kami di 0322823567.
0: Boleh telefon kami.
1: Boleh kongsikan cerita kita untuk sebelah pagi ni.
0: Okey, kita sebelum kita buka topik, kita berhibur dulu.
1: Kita berhibur terlebih dulu.
0: Bersama dengan Search Melayar Bahtera. Asyik FM Monomoy.
1: Lain daripada yang lain. Asyik FM.

0: Moi Lumoi. Hey. Lain daripada yang lain.
1: Kau memang the bomb. Okay, ACFM, moi-moi, lain eh, badan lain eh. Kau memang the bomb sangat eh.
2: The bomb terbubu.
1: Datuk Iko pula dah lama.
2: Itulah yang kadang-kadang sampai bawa ke dalam mimpi tu. Sebab cantik menarik, terbubu.
1: Memang waktu ni lagu ni top lah pada tahun 2000 lah kan.
2: Okay, terus bersama dengan kami di ruang udara ACFM, moi-moi, lain-lain menemani anda walau di mana pun berada. Kita ke topik kita untuk sebelah pagi ni.
1: Okay,
2: untuk 6 Mei 2026, perkara pertama yang kamu fikir selepas bangun tidur dan perkara terakhir yang kamu fikir sebelum tidur. Macam teacher Mary dari Brunei kata, bagi saya bekas tu yang berlega-lega di fikiran saya sebelum dan sesudah tidur.
1: Bekas?
2: Ha. Bekas juga. Cerita pasal bekas juga yang berlega-lega.
1: Oh, kekasih lama ke kekasih hati? Aduh, ingat tapawek. Oh ya, yeah. Okey lah. Kadang-kadang.
2: Aduh, teacher.
1: Kadang-kadang memang ingat, selalunya kalau kata bekas ni tak boleh lah kan. Takut nak kumpul poin kan. Atau ingat esok nak kumpul banyak kan. Rupa-rupa je kekasih haki, kekasih lama.
2: Aduh, hai. Abang Wan, bekas apa Abang Wan? Tiba. Okey. Perkara pertama yang kamu fikir selepas bangun tidur dan perkara terakhir yang kamu fikir sesudah bangun dari tidur.
1: Ni Rosila Lian ya. Dia khabar sebelum tidur berdoa untuk kesihatan, keselamatan seluruh ahli keluarga, terutama suami dan anak-anak, adik-beradik. Dan bila bangun pagi, syukur masih diberikan nyawa dan bermula kehidupan bagi mencari penyambung kehidupan selagi ada kudrat dan juga masih sihat.
2: Amin. Betul kan? Betul. Orang kata doa yang baik-baik untuk yang baik-baik sebelum tidur dan selepas bangun tidur. Okey, Zezra ini pula kata tengah fikir, kata nak gaduh apa dengan husband.
1: Ini masa bangun ke masa nak tidur?
2: Serius lah.
1: Oh, dia sayang lah kan.
2: Oh, kemain. Bukannya apa, dia gaduh-gaduh manja. Yelah. Gaduh-gaduh manja lah tu, nak meninggalkan kesan juga. Tiba.
1: Okay.
2: Berbekas-bekas jadinya. Tiba.
1: Okay.
2: Lagi Kak Ella Balkis katanya, bangun tidur fikir nak buat apa dulu, masuk kelas online dulu ke nak buat sarapan dulu ke. Sebelum tidur fikir esok nak buat sarapan apa.
1: Wah, dah fikir esok dah.
2: Menu, katanya menu untuk tengah hari apa, nak buat aktiviti apa. Wah, perancangan.
1: Kak Balkis ni ada dekat Setiawan kan. Dia khabar dekat Setiawan ni cuaca redup dekat Setiawan Perak eh.
2: Sejuk lah tu kan.
1: Okay lah. Tengok sekarang mungkin tengah fikir nak mancing kat Setiawan tu.
2: Kan? Mungkin juga.
1: Dekat lumut ni kan, mana tahu dapat ikan. Boleh lah kita fikir.
2: Aduh,
1: nak masak ikan, masak lemak ke kan.
2: Gaduh sampai berbekas-bekas ke. Adik. Ya Abang Wan, jangan macam-macam. Okay, Gefairus pula kata. Guy Farus kata, selepas tidur mamak fikir, hari ni khabar nak masak lauk apa dan sarapan apa pagi ni. Dan sebelum tidur mamak fikir, adakah malam ni mimpi dikejar janak lagi. Ada yang mimpi dikejar hantu.
1: Dah lama dah tak cerita apa ni, tak mimpi kejar hantu ni. Selalunya kalau tengok, lepas tengok cerita hantu lah baru kita mimpi kan. Sebab tu waktu alun tak suka tengok cerita hantu sebelum tidur kan.
2: Aduh, itu bawa-bawa ya.
1: Okey,
2: kalau Abang Wan pula katanya mimpi yang tentu, kalau Wan pula katanya mimpi tak sudah.
1: Mimpi tak sudah eh.
2: Tak sudah. Lepas tu bangun ingat dah berkesudahan ke belum?
1: Ya, ni bagus ni. Eliza fikir nak kahwin.
2: Fikir nak kahwin.
1: Untuk bangun fikir nak kahwin.
2: Dia maknanya kan sebelum tidur dia fikir nak kahwin. Lepas tu bila dah bangun pun, dah bangkit pun dia khabar fikir nak kahwin juga. Itu je.
1: Okey lah.
2: Kan satu tujuan.
1: Satu tujuan je. Dia fokus. tujuan kena fokus. Allah best kan. Kalau tidak, kalau kita tak fokus, kita akan masuk ke gaung kan. Okay, betul.
2: Bangun-bangun ceritanya tergantung. Aduh, tergantung dalam mimpi pula.
1: Itu selalu berlaku tu.
2: Dah menangis-nangis tu esak-esak tiba-tiba tergantung. Kecewa betul mimpi ni. Aduh, kena bangkit pula ya. Jam berbunyi lah. Lepas tu orang dah gegar pintu. Nah, suruh bangkit.
1: Memang kita pening masa tu. Yang paling-paling tak best bila kita bangun, tiba-tiba kita berlari, kita penat, tiba-tiba kena bangun.
2: Aduh.
1: Itu memang
2: termengah-mengah rasa.
1: Aduh.
2: Macam betul-betul di alam realiti tu.
1: Tengah kerja apa ni dia? Tengah berlari pasal apa? Ini geram ni.
2: Okey, Jokoma katanya tidur yang suai kabah perut asyik lapar kabah bangkit tidur pula pening berdengung sudah. Tidur pun masalahnya, salah. Tidur pun masalah. Dah bangkit pun masalah.
1: Bukanlah kan, kadang-kadang bila lapar mungkin kita tak sampai nak masak kan. Belah gelap. Tiba-tiba belah pagi pula lagi malas sebab tak ada lauk semalam. Kan?
2: Aku kecewa tiada penamat cerita nak sambung. Tak boleh dah.
1: Itu saya selalu.
2: Tergantung.
1: Apa je kan.
2: Mimpi yang tergantung.
1: Bila kita tengah set mimpi tu dah best lah, tiba-tiba dah jadi superhero.
2: Dah sampai hujung.
1: Gagal pula tak sambung.
2: Kira kan. Kalau ikutkan dah boleh menang dah tu. Dah boleh dapat pingat dah. Tak apalah, dia meninggalkan kesan berbekas yang paling mendalam. Okey, anda juga boleh menelpon kami di 0322-823-5567. Untuk bersama dengan kami, kita bercerita tentang perkara pertama
1: ketika bangun kan,
2: semasa bangun tidur, dan perkara terakhir semasa sebelum tidur.
1: Itu yang panjang lah kan. Yang pendek, perkara pertama dan perkara terakhir kamu fikir selepas bangun dan juga sebelum tidur.
2: Dan minggu depan kita buat cerita ni pula lah, pasal mimpi pula lah. Minggu depan kita cerita pasal mimpi lah.
1: Mimpi lagu yang banyak nanti semua pasal mimpi lah.
2: Dahlah, jangan mimpi yang tak sudah pula.
1: Okey, kita bimbo dulu. Kita bersama dengan Nabi Ha Terpendaman dari Jahun dan lelaki seperti aku, Alif Sata, di ACFM.
2: Lain daripada yang lain. Sama mandu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Aşık FM. Moinu moi. Lain dari pada yang lain.
1: Ya, Aşık FM moinu moi lain daripada yang lain eh. Ha, kalau siapa lelaki ni jadi seperti Alif lah kan. Ha.
2: Okey, apa pun dengan topik kita untuk pagi ni. Perkara pertama yang kamu fikir selepas bangun tidur dan perkara terakhir yang kamu fikir sebelum tidur.
1: Kadang-kadang kan, kalau selalunya macam Alung ni, bila tidur tu Alung fikir boleh bangun tak esok? Kan? Selalu boleh bangun lah kan. Cuma kadang-kadang kita terfikir. Selalu bila bangun ni, Alung kadang-kadang selalu relax aja sebab bila... tengok telefon sekejap kan. Pukul 5 pagi tengok telefon. Bayangkan
2: 5 pagi tengok telefon. Biar betul. Yeah. Yelah, kadang-kadang tu ada maklumat-maklumat yang last minute. Yang kemudian yang dah sampai itu kan. Okay. Apa pun kadang-kadang tu. Tapi kalau kalau ikut pakar psikologi. Kan katanya sebelum tidur tu kita kosongkan fikiran kita.
1: Kosongkan fikiran.
2: Kosongkan fikiran kita, memaafkan. Betul, itu akan memberi ketenangan masa tidur. Itu yang orang khabar masa tidur nyak dikejar hantuk tu Long.
1: Ni macam macam yang dikongsi dengan Rozila ni lah kan. Kita kosongkan, kita maafkan semua, kita
2: lapangkan fikiran kita.
1: Hoi, susah tu.
2: Okey, Mr. Levi cakapnya bangun tidur buah hati. Sebelum tidur pun katanya buah hati juga.
1: Lepas tu dia khabar lagi dekat Senin. Dia ada dua tempat memang dia khabar kan. Bangun tidur duit, sebelum tidur pun duit. Yelah kan, kadang-kadang kita, bila kita fikir time kita fikir duit ni, sebab time selalu esok nak bayar hutang. Ataupun nak beli benda yang betul-betul penting. Sebab tu terfikir pasal duit kan.
2: Okay, Abang Isyawan cakap kata awak tak ada lain yang awak fikir.
1: Okay, thanks 97. Kalau saya selalu sebelum saya mengharapkan mimpi nombor ekor untuk esok lah. Kan, dengan mimpi harap-harap dia keluar nombor kan. Nombor ekor. Tapi bila dah bangun, dia tak ingat dah nombor tu.
2: Masa tu je.
1: Masa tu aja.
2: Lepas tu kata melepas.
1: Sebab apa bila dah mimpi tu, dia kena. Bila dah kena tu, dia mimpi dia naik kereta, apa dia besar. Lepas tu dia beli rumah. Lepas tu dah dapat apa dia, wanita idaman ke lelaki idaman. Tiba-tiba dia lupa, nombor lah apa. Kan? Tapi dia tahu dia menang.
2: Lepas tu ada tanya kat sini, kan? Abang Wan cakap kata, lah kata nombor entah tu nombor ekor pula kata. Kenapa doa nak ada ekor? Aduh, hai. Fikir bekas siapa kan, katanya tak boleh tidur pula saya kan. Sudah korang ni. Oi. Kami habis cerita pasal bekasnya.
1: Boleh fikir pasal ekor kan. Bukan nombor tapi ekor aja. Ekor apa yang tahu lah kan.
2: Ekor kerimau kau, kucing kau kan.
1: Ada harga tu kan. Kalau rasa boleh mimpi sop ekor pun lagi menarik kan. Okey lah, kadang-kadang betul lah. Kadang bila mimpi kita ni, bukan mimpi lah, kalau kita sebelum tidur ni macam Ima khabar tu, kalau boleh kita kosongkan minda kan.
2: Kosongkan minda kita, kosongkan fikiran kita. Itu sebenarnya memberi ketenangan pada kita. Baru kita kosong. Bila, dan lagi satu lagi, bila sebelum tidur tu kita memaafkan. Bila kata bila khabar, orang khabar sebelum tidur tu kita memaafkan orang, pasti tidur kita akan tenang.
1: Selalu tenang sebab hati kita jadi lapang ni mah kan.
2: Betul.
1: Bila lapang tu barulah tidur tenang. Barulah dapat tidur. Jangan terkejut lah kan. Kalau kadang kita tidur tu memang tak sedar langsung. Sebab itu dah memang lapang betul lah tu kan. Bila orang khabar, uish, baru letak kepala dah tidur terus. Memang dia dah set time. Kalau tidur, itulah waktu tidur kan. Bila dah bangun tu, itulah waktu bangun. Janganlah orang khabar, tak apa, rehat dulu dah, tak boleh dah kan. Selalu gitulah. Tapi memang kebanyakan orang lah kan. Kalau dikit ke bandar ni, waktu kerja menyentuh. Bukan hanya kerja sebagai mungkin penjaga tol, abang-abang apa ni, menjaga keselamatan, DJ-DJ pun sama kan. Ramai kerja-kerja yang ada di kalangan melibatkan saham ataupun kewangan luar negara pun ada, Emma. Jadi kerja GD ni semua malam. Jadi banyaklah perkara-perkara yang jadi kacau bilau kan.
2: Betul. Lagi satu lagi katanya, jangan ada dendam di antara kita katanya, kerana Sebab itulah nanti yang akan membuatkan hati kita tak tenteram. Betul, tidur kita pun tak tenteram. Ui,
1: kalau macam tu Emma, selalu 3 hari, 3 malam, 4 hari, 4 malam memang akan berlaku lah kalau kita rasa fikir macam tu kan.
2: Oh, sampai sudah pun. Jumat malam, hai, selamat pagi Along Emma, selamat pagi juga. Okey, dendam, sorry, typo lah pula, dedak.
1: Dendam.
2: Sampai meninggalkan kesan pada saya. Buang sifat dendam tu, betul. Ha, baru tenang hidup kita kan. Bila dalam, orang khabar ialah, kita kadang-kadang tu sebelum tidur, dah memikirkan nak balas dendam, nak marah. Nah, orang khabar teringat balik benak-benak yang ni kan. Jadi menyimpan satu benak nak orang khabar menyebabkan... macam-macam boleh terjadi. Betul tak? Betul. Jadi sebab tu orang khabar sebelum tidur tu kita lapangkan fikiran kita, lapangkan apa yang ada dalam otak kita, tenangkan diri kita. Dan bila bangkit daripada tidur pula, kita merancang sesuatu yang lebih baik lagi. Hari ini saya nak happy. Hari ini saya nak gembira. Hari ini saya nak memberi sesuatu semangat yang baru juga, untuk bukan untuk saya saja, tapi untuk orang lain juga.
1: Ya, kalau kita set macam tu, bukan hanya kita mendapat jiwa yang positif, aura yang positif, tapi kita akan
2: menyebarkan juga
1: pada sahabat-sahabat kita, mungkin ahli keluarga kita. Kadang-kadang ahli keluarga kita bermusuh dengan orang-orang luar pula kita baik. Kita jalankan perhubungan dengan masyarakat ataupun dengan keluarga dulu. Sayang menyayang dengan ahli keluarga dulu kan. Memang kalau kita marah, memang marah kan. Tapi perkara yang paling penting, kita sebarkan kasih sayang. Ada satu perkara yang main untuk suami isteri lah ni. Ni suami isteri. Kalau suami dan isteri hari-hari peluk, siap pagi. Siap pagi tu. Bukan siap ni malam. Malam dah cerita lain. Siap pagi.
2: Long ni.
1: Dia akan memanjangkan umur Emma.
2: Kangen rendah songkok abang tinggi.
1: Hari ni dia tinggi sikit.
2: Okey, kerana dendam katanya membuat kita sengsara kemudian hari, betul?
1: Lalu sama tadi. Sebab bila kita setiap hari peluk, umur panjang.
2: Oh ya?
1: Setiap hari, sebab jiwa bersatu waktu pagi, bila aura positif bertembung dengan apa ni, kelainan jantina ni, percayalah akan panjang umur. Tapi yang dah kahwin. Yang dah kahwin, yang tak kahwin tak boleh.
3: Dah kahwin, dia pendek umur.
1: Dia bukan saja pendek umur. Dia kena tangkap haluan.
2: Anggur
1: tu. Okey, kita sama-sama.
2: Aduh, tak boleh lah macam ni.
1: Kawan-kawan kita ni. Daripada apa ni? Media City.
2: Ya, bahagian teknikal kita.
1: Sambil-sambil tu kita mengusik-ngusik lah
2: kan. Anggur. Masa ni dengar tu anggur pergi ya. Lepas tu, bila kata, tak tu, untuk yang kahwin je tu rasa.
1: Dia dengar peluk. Dia dengar peluk tadi.
2: Dia
1: dengar peluk lain jantina tu dia dah. Dia berhenti sekejap kan.
2: Malam pun peluk kasih sayang juga Along. Yelah tu.
1: Dia kasih sayang tak apa. Tapi yang pagi, waktu pagi aja. Sebab kalau waktu pagi ni, kalau kita peluk sama-sama, peluk lah, ambil masa bukan 1 minit. Lebih kurang dalam 10 saat ya. 10 saat atau 15 saat. Memang akan rasa, kita rasa lega. Umur mungkin, mungkin faktor-faktor umur panjang tu kita tak tahulah. Tapi kalau kita tanya diri kita kan, pagi tu kita akan rasa, wah, lega je kan.
2: Mengusik membawa bahagia. Bahagia datang selepas 9 bulan. Kita tak tahu dendam seseorang, bro. Betul. Kita tak tahu apa yang disimpan oleh orang lain kan. Kita tak tahu. Jadi, apapun, kita sentiasa memaafkan dan meminta maaf. Itu yang paling penting.
1: Saja maaf lah, betul. Macam kabar Rozila tu, kalau kita tak maafkan, ucap maaf, kita akan jadi pendendam. Bila jadi pendendam, susah memaafkan orang.
2: Betul. Bila susah nak memaafkan orang, hidup kita pun tidak akan tenteram.
1: Nak cari salah, sudah. Nak cari masalah.
2: Betul.
1: Akan jadi...
2: dan buat masalah.
1: Buat masalah, kan? Akan jadi lebih tak enak lah. Lebih tak elok lah, kan?
2: Dan dia akan memberikan kesan ataupun bekas yang cukup mendalam dalam diri kita sebenarnya. Mengapa sukar melafazkan maaf? Sebab diri sendiri yang enggan untuk nak
1: memang dah set macam tu.
2: Okey, apa pun, terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moin Umoy Lady Pelai menemani anda walau di mana pun berada. Tajuk bertukar kepada dendam ke bekas apa ni?
1: Dia jadi dendam pun ada. Dia bukan, kasih sayang pun ada.
2: Simpan kadang-kadang tu malam-malam dekat kita tidur, kita nyimpan dendam tu yang kadang-kadang tu tidur kita tak tenteram tu.
1: Dalam awal tidur tu dah macam-macam kita fikir kan. Ha. Kasih sayang ada, dendam ada, cari duit ada.
2: Nak memaafkan, nak memaafkan ada, nak menyimpan dendam ada, nak marah macam-macam ada, tak memaafkan ada, pun ada juga. Ha. Masing-masing lah kan. Ha. Jadi apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM, menemui lain daripada yang lain. Asyik!

0: Kelas FM, moi no moi, lain daripada lain. Oh, Carol, ke mana orang ni? Oh, Carol, I love you.
1: Aduh, ya. Carol tu bekas...
0: Bukan Carol lah.
1: Bekas apa? Pada Carol tu bekas apa? Siapa bekas Carol?
0: Oh, Razali, selamat ya. Bur, selamat bersiarah. Aduh, terima kasih, Razali.
1: Abang Zali, selamat ya, ya.
0: Selamat pagi DJ berdua. Boleh lagu. Tak adalah malam sekarang kita dah main lagu lah kan.
1: School band.
0: Okey. Jana khabar kan untuk sebelum tidur. Jana fikir dah cukup solat ke hari ni. Dan bangun tidur pun sama. Lepas ni nak pergi solat. Solat subuh kan. Ini Jana kongsi kan. Betul lah kan.
1: Semoga dipermudahkan. Kadang-kadang tu kita fikir yang baik-baik untuk yang baik-baik.
0: Seorang memang kalau yang beragama Islam lah, solat ni kalau dia rasa tenang akan tenang lah.
1: Betul.
0: Bila tenang tu dia ada tempat mengadu kan.
1: Betul.
0: Tapi agama-agama lain pun sama Imah.
1: Sama juga sebenarnya. Tapi apa-apa pun orang khabar puncang dia kita sendiri.
0: Dia kita sendiri.
1: Dari fikiran kita sendiri, pada jiwa kita sendiri, untuk kita kosongkan pada benda-benda nam baik-baik.
0: Boleh kongsikan sebab kita ada apa ni Yang Maha Esa ataupun yang di atas sana. Kita kongsi sebab kadang-kadang kalau kita kongsi dengan orang lain susah nak khabar, kadang-kadang boleh jadi cerita kan.
1: Kita nak cari orang yang boleh dipercayai.
0: Boleh dipercayai.
1: Kak Sainina kata pagi ni katanya rutin dia kelang kabut. Aduh.
0: Dia tak pernah tak kelang kabut.
1: Tak pernah tak kelang kabut. Alung yang cakap. Moi tu apa? Lain. Lain baik daripada yang lain.
0: Dia pagi kan dia nak masak ayam. Dia nak goreng ayam. Lepas tu dia nak masak apa ni, nasi pula kan. Dia nak hiris bawang.
1: Belum lagi kena goreng telur pula.
0: Kan,
1: untuk husband dia katanya.
0: Dia bebel dulu. Dia tak ada panggil ni. Lu, jangan main-main.
1: Okay, kita balik pada topik kita untuk pagi ni sebelum kita menutup topik kita. Okay, cerita tentang
0: perkara pertama dan perkara terakhir kamu fikir selepas bangun dan sebelum bangun. Ataupun perkara pertama kita fikir masa kita bangun dan perkara terakhir masa kita tidur.
1: Sebelum kita tidur kita fikir apa, dan selepas kita bangkit tu apa yang kita fikir.
0: Apa yang kita fikirkan. Kalau kita fikir yang fikir duit lah. Ada fikir nombor ekor, dia fikir nombor ekor pun ada. Sebab kadang-kadang kan dalam sepanjang dia tidur tu dia memang nombor je. Daripada nombor 1 sampai tak tahulah nombor berapa, nombor je.
1: Tak kira nombor.
0: Pun ada juga kan. Tapi ingat-ingat dia nak target nombor. Rupa memang semua nombor yang dia mimpi tu semua kena.
1: Kan? Dahsyat.
0: Ada satu cerita kan.
1: Itu cerita orang punya kisah.
0: Orang
1: bukan
0: punya
1: kami.
0: Kisah.
1: Lupakan masa lalu dan teruskan hidup yang baru, betul?
0: Wow.
1: Itu macam lirik lagu. Ini tu macam best. Saya tak tahu tu lirik lagu tu.
0: Tapi yang betul, kalau kita tak teruskan perkara yang lalu kita tinggalkan, perkara baru tu kita terus berfikir dengan cara yang terbaik yang kita boleh bagi.
1: Betul. Itu memang lirik lagu tu. Kau lupakanlah masa lalumu, hidup baru denganku. Saya tahu UYE.
0: Ya. Okey, saya akan terbaik saja. Okey.
1: Apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moi no moi lepen lain menemani anda walau di mana pun berada. Apa yang anda fikirkan sebelum anda tidur, apa yang anda fikirkan, apa yang terlintas dalam fikiran kita, dan selepas kita bangkit daripada tidur pula apa yang okey sebelum tidur fikir nak melancung ke mana.
0: Oh, itu memanglah
1: Kak Sarina memang.
0: Bila
1: lepas katanya dah. Lepas dah bangun tidur tu kata nak breakfast apa ya pagi ni. Betul lah tu.
0: scone. Apa ni, roti apa macam ni, scone. Itu belah-belah ni selalu pergi Sweden kan. Sweden ke Belanda.
1: Sebelum tidur fikirkan kekayaan, bangun tidur katanya mana duit yang difikirkan malam tadi.
0: Hilang.
1: Korang ni lah. Hei, macam-macam.
0: Mana pula letak duit tadi?
1: Mana pula? Kan rasa dah dapat beribu-riban ni.
0: Bukan ribu. Aku rasa ada 3 juta, 4 juta sebelah
1: 3 hari. Juta, 4 juta. Kemain.
0: Dalam mimpi tak ada 1,000-1,000. Semua juta.
1: Itu dalam mimpi. Lepas tu bila bangkitnya khabar, mana pergi duit?
0: Mana? Memang confirm kat sini. Letak ni kan. Betul. Kadang-kadang kita kalau bermimpi. Memang dia akan jadi penyakit. Bila penyakit tu, tapi kadang-kadang seronok Imah. Tadi aku mimpi aku beli kereta.
1: Best new Tony. Bukan main lagi. 1 bilion pagi RM1 pun tak ada. Okey, selap bawa bantal katanya ada peta je.
0: Itulah kan, kadang-kadang bila kita dah mimpi ni, bila kita start aja nak tidur, memang ending ni dekat bila kita bangun pagi, kalau bermimpi lah.
1: Nak tengok senyum ke tak senyum kalau macam tu?
0: Kalau bermimpi lah, memang cari penyakit. Sebab kita akan cari benda yang kita dah mimpi tadi.
1: Okey kakak, selamat bersarapan. Selamat memasak-masak. Katanya nak masak bihun, cili padi.
0: Aduh, maaf.
1: Oh, belum sarapan lagi ni. Amboi. Okey, Mas Riana Marvin katanya, sebelum tidur, fikir esok nak masak apa. Bangun pagi ni, fikir nak masak apa. Itulah setiap hari katanya. Jadi rutin. Kata sebelum tidur dia fikir nak masak apa untuk esok, dan bila dah bangun daripada tidur pun khabar nak masak apa juga.
0: Ini pun best juga. Bila kita mimpi kadang-kadang dia konon-konon jadi chef. Dari chef antarabangsa kan. Michelin 5 bintang konon. Dia masak memang konon dia buka kedai, kedai pula laku keras. Tiba-tiba dia mimpi, "Eh, mana kedai aku?" Kan? Itu memang selalu berlaku ke kakak-kakak. Jangan-jangan. Tapi betul lah kan.
1: Ini korang ni cerita pasal mimpi ni. Mimpi ni minggu depan lah baru kita bawa. Bangun tidur rasa menyampah pula dengan benda apa yang dipikirkan malam tadi.
0: itu pun selalu juga.
1: Itu nak cakap siapa? Salah siapa? Salah sendiri kan? Meninggalkan bekas yang cukup mendalam tu.
0: Siapa suruh bermimpi benda-benda yang lepas kan?
1: Aduh, macam-macam.
0: Memanglah kan. Kalau diikutkan mimpi memang tak ada dikongsikan. Kalau sebelum tidur fikir apa, terus masuk mimpi lah. Bangun tidur je terus fikir, aku dah ni, aku dah tu kan. Tidur nyap suai, perut hasil apa. Memang selalu begitu lah kan. Tengah fikir nak gaduh dengan apa. Okey, hari yang indah sebelum tidur nak pergi esok. Oh, ni dah ada baca tadi. Okey, yang dekat sini dah baca. Okey, memang lah kan. Banyak perkara-perkara yang kita lakukan sebelum tidur. Selalunya keadaan penat. Bila dah penat ni, bangun tidur je terus fikir, aku dah ni, aku dah tu kan.

0: Malas nak fikir pun ada kan. Kalau lelaki senang kan malas nak fikir.
1: Diorang ni cerita pasal lain ni. Pasal mimpi pula. Mimpi minggu depan. Mimpi minggu depan baru kita bawa. Katanya paling tak best mimpi terbang. Hakikatnya tak ada sayap pun. Okey, Abang Zali cakap. Sebelum tidur terfikir nak tengok kebun durian pagi esok. Aduh, lepas tu bila dah bangun?
0: Tak ada butik pun. Bunga pun tak ada.
1: Bila dah bangun? Langsung nak pergi.
0: Tahu-tahu air sungai dah jadi keruh lah.
1: Aduh, macam-macam.
0: Selalulah kan, ada serangan tu jadi usahawan kan. Berdoa sebelum tidur, kalau boleh aku sehat esok. Pagi esok, kalau boleh aku jadi kaya. Selalu sampai macam tu lah. Kan? Alhamdulillah, jadi untuk kalau...
1: Amin. Kita aminkan aja. Semoga menjadi kenyataan. Bila dah bangun, pergi ke lain. Dia punya semangat kan membuat-buat tau. Kata sebelum tidur, esok pagi-pagi nak pergi kebun durian. Sekali bila dah bangun dah siap-siap semua. Bila dah bangun bendung. Katanya pergi tempat lain lah pula.
0: Bendung, kita kena kopi dulu lah.
1: Macam-macam alasan dalam fikiran tu.
0: Yang paling
1: dah
0: best,
1: bangun tak berputik pun.
0: Pergi kedai kopi Mak Jah. Mak Jah. Mak Mia.
1: Macam-macam lah. Hai korang ni.
0: Saya gitu lah kan. Okay. Terus bersama kami di ACFM.
1: Aduh. Hai. Lain daripada yang lain.

0: Gegah pasti pandai.
1: Biasanya peringkat awal ni wanita memang peringkat awal kan, kalau ada perubahan pada sel atau tisu yang tak normal ni, kita tak sedar . Tapi gejalanya selalunya berlaku sehinggalah kanser tu dia dah merebak merebak ke tisu yang lebih besar di sekeliling pangkal rahim dan juga kadang-kadang ke organ lain lah, baru ada tanda dan gejala lah. Jadi apa tanda gejala yang saya nak cerita sini adalah kemungkinan seorang wanita tu mungkin menghadapi penyakit inilah. Kiranya terdapat tumpukan darah ataupun sedikit pendarahan antara tempoh head dan selepas head. Ini mana kalau ada bleeding, mana pendarahan tu antara tempoh head dengan kering tu, suspek. Pergi tolong check. Kalau pendarahan head berpanjangan atau banyak daripada biasa pun kena check juga. Seterusnya, pendarahan selepas putus head. Okey, mana orang putus head kan, orang minta putus head tapi tiba-tiba dia laku pada pendarahan kan. Itu pun kena check. Dan seterusnya, sakit semasa hubungan seksual dengan pasangan pun kena diperiksa lah, takut-takut ada isu apa barang pakai rahim . Dan seterusnya, jika terdapat sebarang lelehan ataupun lendir keluar daripada faraj lah, itulah antara kemungkinan-kemungkinan gejala yang mungkin memberi kita suspicious lah untuk penyakit barang pakai rahim. Jadi maknanya jika terdapat kesemua gejala tersebut kita syorkan lah kalau wanita kita masuk orang asli ni, silalah berjumpa dengan apa doktor dengan segera lah, diperiksa lah supaya peringkat awal mungkin kita boleh cegah.
2: Manumor. Gendoy, gendoy, kencuk ya dah, manik gendoy apa?

0: Chick FM.
1: Ya, Chick FM, moi no moi, lain daripada yang lain eh.
2: Eh, teteh genda. Genda tu
1: nenek. Ya, nenek kan.
2: Nenek daripada nenek cucu dah balik katanya. Gencung dah balik.
1: Man KPCY eh.
2: KPCY to mana-mana anda. Okey, terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moin Umur Lepan Lain menemani anda walau di mana pun berada. Okey, dan masih teman berteman bersama dengan kami di sini di ruang udara Asyik FM untuk masa ni. Jadi kita tengok berita-berita semasa pula yang nak kita kongsikan bersama untuk masa ni. Apa dah yang menarik untuk dikongsikan bersama. Ini satu kesalahan ni. Berlaku dekat Kota Baharu. Pasukan Gerakan Am PJA menumpaskan cubaan menyeludup 500 ribu batang rokok putih bernilai 960 ribu hengit dalam serbuan dekat kampung Pantai Sabak. Upah 300, seludup 500 ribu batang rokok. Tak berbaloi.
1: Ini sahaja nak, kongsi lah kan, viral eh. Berita viral di mana viral cikgu didakwa gunting rambut murid ketika perhimpunan. Ramai ibu bapa Gen Z tak puas hati kalau terjadi pada anak mereka.
2: Pernah berlaku satu ketika, tahun lepas ke ataupun dua tahun lepas.
1: Okey.
2: Benda yang sama juga kan.
1: Tapi bukan ni lah. Ya, generasi Gen Z lah. Kalau Y dengan X ni, dia boleh okey lagi. Sebab kebiasaannya benda-benda ni dipantau ataupun dilakukan kerana hukuman-hukuman yang ada lah. Tapi bila berlaku nenek-nenek yang Alpha ni, yang dijaga oleh Gen Z ni, tak tahulah. Semua nak marah, semua tak boleh. Semua tak enak. Semua tak tahulah, macam-macam kan.
2: Ada je yang kena.
1: Ni baru ni dah tengok tadi leka tadi sekejap. Rupanya masa sukan C dekat Thailand hari tu, Malaysia hantar wakil e-sport wanita. Jadi player-player e-sport untuk Asia Tenggara ni dia pun hantar lah. Antara yang boleh kata terror lah kan.
2: Dekat yang hebat lah, bukan kaleng-kaleng.
1: Semuanya pemain-pemain di Asia Tenggara. Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam.
2: Ya.
1: Bukan, Filipin. Empat negara ni memang antara yang paling teror di dunia lah. Kalau masuk pergi ke Dubai ke, pergi dekat Arab, pergi dekat Paris, memang empat kumpulan ni akan jadi top five lah. Selain daripada negara China. Negara China memang antara yang top five dulu-dulu lah. Tapi bila Asia Tenggara masuk, jadi top five. Baru ni diviralkan. Sambil mengejek pemain-pemain Malaysia. Jadi dia main apa ni, provokasi. Jadi tengok macam itulah, Alpha dengan Zack bila bergabung jadi macam tu lah. Pelik kalau tengok.
2: Okey, kata abang Wan ya, anak-anak budak-budak sekarang katanya tak boleh ditegur. Bila tegur melenting, tak macam dulu. Anak saya, anak awak.
1: Anak saya, anak awak.
2: Yalah, anak saya, anak awak. Asyik dulu, anak awak.
1: Betul.
2: Kalau dulu, marin. Ya. Kalau marin macam tu lah. Kalau genen tengok macam tu. Ada nang memasang muka, memucuk. Anak aku, kau punya pasal. Dia kata macam tu.
1: Tak boleh lah, boleh macam tu kan.
2: Aduh, macam-macam.
1: Kadang-kadang orang dulu mengajar orang yang sekarang ni, di generasi 4 siri, 5 siri ni, ataupun 3 siri setengah, masih boleh dapat suasana tu lagi.
2: Betul.
1: Budaya-budaya yang mengajar nenek bukan rasa tak baik waktu tu mungkin, tapi dapat dikawal lah.
2: Betul, masih dalam kawalan.
1: Kalau jahat memang jahat betul, jahat sungguh. Tapi kalau baik memang berjiwa besar, berwaspada, sopan santun, masih diterapkan nilai-nilai macam ni. Barulah kita akan memimpin negara yang sedang meningkat maju ni, negara Malaysia ni.
2: Orang kata sealiran lah dengan adab dan juga kemajuan. Betul. Okey, apa pun terus bersama dengan kami Asyik FM, menemui lepas lain memandang anda walau di mana pun berada.
1: Dan semoga kita pukul 11 kelak kita akan berita, tapi belum lagi. Kita dengar dulu lagu daripada Wendy Carey, Caca Cekung di Asyik FM Monomoy.
2: Lain daripada yang lain. Moy Numoy. Asyik FM.

0: Cekko caca. Tunggu apa lagi?
1: Jaga kad bank anda.
2: Ini persepsi ni ataupun situasi ni yang kita nak bantu mangsa ni supaya dia tidak terlena. Ini yang kita betul-betul mengharapkan pihak PDRM membezakan dua kategori ini kerana yang kedai-kedai memang banyak. Itu kita terpaksa akui. Tapi yang mangsa ni, mereka takut.
0: Betul.
2: Diorang takut, diorang tak tahu nak buat apa sebab benda ni sangat unik. Kes ni memang terpencil. Jadi itu yang berlaku sekarang ni yang kita nak minta orang di luar sana, para penonton, jangan sesekali serahkan kad bank. Terutamanya walaupun syarat dia nak gunakan account number, saya pun nak bagi. Semua orang nak bagi nombor account, you masuklah duit. Tapi kalau kad bank, tolong jangan bagi. Bila dia tanya ataupun dia minta syarat macam tu, kita boleh suspend dia.
0: Okay.
2: Walaupun dia majikan syarikat yang besar, dia nak minta kad bank, takkan. Tak boleh. Ini memang betul-betul scam lah.
3: Hello. Mae Hwang, jap ambil air.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita jagoan yang akan disampaikan oleh Laila Ping. Majlis Perundingan Pakatan Harapan UMNO bersetuju mengekalkan kerjasama Kerajaan Perpaduan dan Negeri Sembilan. Kesepakatan itu tercapai dalam mesyuarat yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi di Putrajaya. Menurut kenyataan bersama, kedua-dua pihak turut menghormati pendirian hak telah diputuskan oleh biro politik masing-masing dalam mengenangi isu berkaitan di negeri berkenaan. Selain itu, sebarang keputusan Kerajaan Negeri Sembilan hak berpotensi mencetuskan sensitiviti atau membuka ruang perselisihan akan dirujuk terlebih dahulu pada majlis perundangan. Langkah itu diambil untuk memastikan kestabilan pentadbiran negeri untuk terus terpelihara serta menjamin kesejahteraan rakyat. Operasi pembenihan awan di utara Semenanjung akan dipertingkatkan segera susulan musim kemarau hak berpanjangan, khususnya di Kedah dan Perlis. Perdana Menteri Buayat, langkah itu melibatkan Tentera Udara Diraja Malaysia dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, ianya untuk membantu peladang serta pesawah hak terjejas. Dia Buayat, pelaksanaan operasi itu penting untuk menangani kesan kemarau hak menjejaskan aktiviti pertanian di kawasan terlibat. Menurutnya, kepenggunaan teknologi drone turut digalakkan untuk mengatasi kekangan logistik dan memastikan dan operasi dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Draft pindaan Akta Majlis Amanah Rakyat MARA 1966 dijangka dibentangkan pada Jemaah Menteri dalam tempoh 3 minggu. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi beritahu tempoh itu lebih awal berbanding sasaran 3 bulan hak tetapkan sebelum MIKA. Dia juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Berwayan, pindangan akta berusia 60 tahun itu penting untuk memastikan MARA kekal relevan untuk tempoh jangka hak panjang. Menurutnya, langkah itu merupakan persediaan strategik untuk mengukuhkan peranan MARA dalam tempoh 40 hingga 100 tahun akan datang. Bayaran pendahuluan RM200 sehektar di kawasan adalah insentif kerajaan pembajakan pada pesawah dijangka meringankan beban kewangan pesawah serta melancarkan persediaan menanaman padi untuk musim pertama 2026. Menteri Pertanian dan Kerjasama Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu Boyan, inisiatif itu membolehkan pesawah menerima bayaran lebih awal tanpa perlu mengeluarkan modal sendiri. Menurutnya, sebelum IKA, pesawah hanya perlu membuat tuntutan selepas kerja pembajakan selesai. Dia Boyan, langkah itu untuk menunjukkan komitmen kerajaan dalam menjaga kebajikan pesawah serta mengukuhkan keterjaminan makanan negara. Cadangan penggunaan taser gun ataupun pistol kerenjatan elektrik sedang diteliti sebagai langkah awal untuk melengkapkan persenjataan anggota Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saipudin Nasution Ismail beritahu, keputusan dasar dah dipersetujui untuk menyediakan kemudahan persenjataan pada agensi berkenaan. Menurutnya, penggunaan taser gun dilihat sesuai untuk situasi tertentu di sempadan nampak memerlukan senjata api. Di Johor, seorang murid tahun 2 maut selepas dilanggar oleh sebuah van di hadapan Sekolah Kebangsaan Sri Maimun. Ketua Polis Daerah Batu Pahat, ACP Syahrul Anwar Musyadat Abdullah Sani Boyan, kejadian berlaku kira-kira 12.30 minit tengah hari. Sebelum itu, berlaku masa van terbabit keluar dari kawasan sekolah menuju ke Jalan Simpang Limau Parit Sulong. Menurutnya, mangsa berumur 8 tahun mengalami kecederaan parah di kepala dan organ dalaman sebelum disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Dia Boyat, pemandu van orang jantan tempatan berumur 60 tahun ditahan untuk membantu siasatan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sebanyak 61 kes penipuan dalam talian melibatkan pelajar institusi pengajian tinggi IPT direkodkan di Perak dari Januari hingga April tahun ini dengan kerugian berjumlah lebih RM300,000. Ketua Polis Perak, Datuk Nur Hisam Nordin mendedahkan antara modus operandi yang dikenal pasti termasuk penipuan panggilan telefon, e-dagang, pelaburan dan tawaran pinjaman empat wujud. Menurutnya, pelajar IPT akan menjadi sasaran antara utama penyelayang berbanding sebelum IKA. Tegas beliau, semua pihak perlu memandang serius isu kerana jenayah berkenaan boleh menimpa sesiapa saja, empat mengira latar belakang.
Sebanyak 102 sekolah di seluruh Selangor dikenal pasti untuk projek pembinaan bilik darjah baru, ianya untuk menampung peningkatan kemasukan murid tahun 1 untuk sesi persekolahan tahun depan. Pengarah Jabatan Kerja Raya Selangor, Syukri Isyak Boyan, langkah itu untuk mengatasi isu kepadatan murid dan memastikan persekitaran pembelajaran lebih kondusif. Menurutnya, semua bilik darjah tambahan di sekolah berkenaan disasarkan untuk setiap sepenuhnya sebelum hujung tahun ika mengikut garis masa yang ditetapkan. Dengan itu, sekian berita jagun dari Asyik FM, berita disunting oleh Nur Syarida Syabudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Asy FM menemani lain daripada lain itu.
1: Kembali lagi menemani anda untuk edisi Rabu ni ya, bersama dengan kami di ruang udara Asy FM menemani lain daripada lain.
0: Itulah dia tagline kami ya, menemani lain daripada lain, tentunya mewakili masyarakat orang asli di Semenanjung Malaysia.
1: 18 suku kaum.
0: 18 suku kaum daripada 34 stesen RTM.
1: Okey, terus bersama dengan kami untuk jam yang terakhir menemani anda dalam Gahju Asyik edisi Rabu. Menemani anda. Okey, Pandu Puteri. Pandu Puteri Malaysia terima pengiktirafan ASEAN dalam Asia Records. Bagaimana pengalaman Kabaha tidur dekat tengah-tengah Stadium Merdeka dan berlatar belakang Menara Merdeka 118 di ibu negara. Katanya sememangnya sesuatu yang cukup luar biasa. Bagi Nur Iman Umairah, katanya ini adalah pengalaman yang cukup-cukup berharga.
0: Dia tidur tu program ke? Memang dia
1: program
0: tidur?
1: Program Pandu Puteri. Itu yang menerima pengiktirafan ASEAN, iaitu Asia Record. Tahniah.
0: Memang banyak lah. Okay. Daripada Institut Integriti Malaysia, di mana akan sentiasa kita ingat dalam organisasi, dalam pasukan, kita kenali gaslighting dan juga tanda amaran, di mana yang pertama adalah penderaan mental dikenali sebagai gaslighting. Gaslighting ni satu bentuk manipulasi psikologi ataupun penderaan mental, di mana seseorang membuat mangsa ragu kewarasannya, ingatannya dan persepsi mereka terhadap diri sendiri dalam terhadap dunia realiti. Dan dalam bahasa Malaysia dia boleh kita fahami sebagai taktik memutar belik fakta, memperdayakan mental ataupun semai ragu. Okey, yang kedua, kesan dan juga tujuan. Tujuan utama gaslighting ni adalah untuk mendapatkan kuasa dan kawalan ke atas mangsa. Dan mangsa sering berasa cemas, keliru, kurang yakin, keyakinan diri dan akhirnya tidak percaya diri. Dan yang ketiga, jaga kesihatan mental dan integriti diri bermula daripada menghargai diri sendiri. Jangan biarkan kejap merosakkan kewarasan anda dan dapatlah bantuan profesional jika perlu. Ini berlaku sebab ramai kaki tangan, bukan kaki tangan kerajaan saja, swasta yang terlibat dalam penyalahgunaan emosi diri sendiri. Selalu menipu diri sendiri dan menyebabkan kita sendiri yang membentuk manipulasi untuk
1: diri sendiri juga.
0: Mendera mental diri ini.
1: Itu antara yang dikongsikan bersama tentang orang kata kadang-kadang tu kita hanya perasan kadang-kadang sesuatu tu ada masalah mental, tapi kita kadang-kadang buat endah tak endah atau mengabaikan, tapi sebaliknya hakikat yang sebenar kita juga sebenarnya ada yang dan, setengah yang tergolong.
0: Dan gini ni sebab diri sendiri lah yang menjadikan
1: dia macam umpama bermain dengan cermin, menatap diri sendiri dan menyatakan diri sendiri yang itu, yang ini, yang itu, menimbulkan perspektif untuk diri sendiri. Walaupun memang lah kalau ikutkan orang kata baguslah juga sebenarnya, bukan untuk orang lain tapi untuk diri sendiri je, tapi sebenarnya ianya mainan mempermainkan
0: dalam diri jiwa sendiri, dan membuatkan jadi personality kita menjadi
1: tak
0: mental.
1: Tentu kejap dia normal, kejap tak normal, kejap jadi macam ni, kejap jadi macam tu. Jadi orang kata dia jadi macam kecelaruan pun ada jugalah.
0: Kecelaruan identiti. Jadi kita kalau boleh kita elakkan lah, kita elakkan supaya kita dapat membentuk jati diri kita. Dan seperti yang dikongsikan tadi, kalau rasa kita susah, kita ambil nasihat profesional lah.
1: Yang lebih profesional, yang lebih tahu, doktor, dapat memberikan orang kata sesuatu impak yang memberikan kesan yang cukup baik untuk kita. Okey, pemandu van langgar murid hingga maut direman 3 hari. Bagaimana semalamnya berlaku dekat Parit Sulong, pemandu van yang melanggar murid perempuan di Parit Sulong tengah hari malam telah direman 3 hari dekat Mahkamah Magistrate Batu Pahat. Bagaimana perintah reman terhadap suspek berumur 60 tahun itu juga dikeluarkan Magistrate Nurasi dah Abdul Rahman, bagaimana nak bermula daripada hari ini sampai Jumaat ni. Jadi inilah sesuatu nang orang khabar terapkan pada anak-anak kita supaya orang khabar nyap dengai orang khabar gelabah, nyap dengai orang khabar berlari untuk mengejar sesuatu. Kadang-kadang tu dia nampak je kelibat kita, mui bapain dia kau apa kau, lari
0: Kalau boleh kita
1: tengok kanan dulu. Betul.
0: Nasihat ini kita supaya lebih berhati-hati, banyakkan berhati-hati.
1: Jadi berwaspada untuk diri kita sendiri. Kadang-kadang tu peringatan daripada ibu bapa itu, kadang-kadang tu satu inisiatif ataupun satu jalan untuk anak-anak terbuka. Terbuka dan tengok sendiri keadaan macam mana. Dan dia sendiri tahu untuk orang kata menilai kita nak bergerak kau ataupun tonggoi dulu kau. Macam mana.
0: Kena ajarlah kan. Kalau boleh kita ingatkan ini kita. Okey. Ya, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong berangkat ke Moskow ke atas jemputan khas Kerajaan Persekutuan Rusia menjelang perarakan Hari Kemenangan, di mana Kawal Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong Sultan Ibrahim berkenan berangkat
1: Terbuka dan tengok sendiri keadaan macam mana.

0: Kerajaan Persekutuan Rusia menjalang sambutan ulang tahun hari kemenangan ini, hari kebangsaan lah. Dan terdahulu pesawat peribadi Seri Paduka Baginda berlepas di hangar di Raja Lapangan Terbang Antarabangsa Senai, dan jemputan khas daripada Tuan Yang Terutama Presiden Vladimir Putin kepada Seri Paduka Baginda untuk berangkat ke sambutan itu mencerminkan pengiktirafan tertinggi kerajaan Rusia terhadap Malaysia, dan berangkat bersama di hangar di Raja, dan mengucapkan selamat berangkat kepada Seri Paduka Baginda iaitu Tengku Idris Iskandar Al-Haj Ibni Sultan Ibrahim, Tengku Temenggu Johor, dan Yang Amat Mulia Tengku Abu Bakar Al-Haj Ibni Sultan Ibrahim Tengku Putera Johor, dan hadir bersama Yang Amat Berhormat Datuk On Hafiz Ghazi Menteri Besar Johor. Untuk 9 Mei, hari kebangsaan, hari kebangsaan Rusia. Memang best lah. Ini bukan hanya lawatan untuk hari kebangsaan, tapi mungkin jalinan ekonomi juga, Ima. Dengan jalinan ekonomi.
1: Ada orang khabar berkaitan juga.
0: Berkaitan. Kadang-kadang ekonomi. Mungkin dimasukkan sedikit sebanyak ketenteraan kan, ataupun latihan pelbagai lah. Jalinan sekerjasama ni memang kena buat lawatan, tak boleh kita buat menghantar surat dengan email aja. Barulah kita akan dapat capai dan Malaysia ni pun adalah salah satu pengeluar semiconductor dunia, dan memanglah sebagai Rusia ni sebagai negara berteknologi ni memang memerlukan semiconductor Malaysia lah sebagai salah satu penyambung teknologi dunia.
1: Lagi antara yang menarik untuk dikongsikan bersama Alon, bagaimana RTS ya, penyelamat poket rakyat Malaysia, bagaimana projek sistem transit rapid RTS menghubungkan Johor Bahru dengan Singapura dijadualkan beroperasi selewat-lewatnya pada awal tahun depan, dan diagak mampu untuk memberikan penjimatan sehingga 7,200 sebulan bagi rakyat Malaysia yang bekerja di seberang Tambak Johor. Jadi ini adalah inisiatif, antara inisiatif-inisiatif yang diambil untuk membuat langkah penjimatan.
0: Dan ada satu lagi berita, lelaki diupah RM300 melalui WhatsApp seludup 500 ribu batang rokok.
1: Itu tadi yang kita cerita tadi. Kita dah bagi tahu.
0: Ringgit ditutup kukuh berbanding dolar. Tak tahu lah di bapak ni. Tak ada nyantak kat sini. Tapi okeylah kan, kalau tutup kukuh ni, maknanya mata wang kita makin naik kan, ataupun makin elok lah kan. RM3 lebih, RM3.09 berbanding hari tu RM4 lebih memang kan. Kali ni RM3 lebih, RM3 ni okey lah ni. Mana mata wang Malaysia makin naik lagi.
1: Okey, pelajar Cina yang guna bahasa Melayu fahami sejarah masyarakat Malaysia. Ini sesuatu yang cukup orang kata membanggakan, kerana persamaan nilai warisan dan juga bahasa antara Malaysia dan Cina terus menjadi penghubung penting dalam mengeratkan lagi hubungan dua negara, khususnya dalam kalangan belia dan mendalami budaya masing-masing. Inisiatif orang kata persepahaman dan juga orang kata saling hormat-menghormati dan juga hubungan antara negara dan negara.
0: Sebaru ni pun ada lawatan daripada China kan? Ke konti RCFM dan seluruh konti RTM. Tahniahlah sebab diri banyak memberi inspirasi juga. Bukan hanya membudayakan citra sejarah negara China, tetapi menjalinkan hubungan diplomatik bersama dengan Malaysia.
1: Terus bersama kami Asyik FM Monomoy. Lain apa yang lain?
0: Namsai. Moy Nomoy dari Kak.

Zaman sekarang ada macam-macam taktik scammer, di antaranya scam e-Madani, platform bantuan kerajaan untuk bantu rakyat. Yelah, kita tahu orang dah sibuk hendak dapatkan bantuan, jadinya scammer ni pun lebih bijak dan rancang awal-awal untuk tolong anda. Ada kes di mana ada budak berumur 14 tahun kena scam masa hendak keluarkan RM200 dalam e-Belia Rahmah. Macam mana agaknya mereka buat? Ya, di mana scammer ini menawarkan khidmat cash out kredit RM200 e-Madani dengan syarat bayar dulu duit pendahuluan atau beri maklumat peribadi. Hakikatnya cuma taktik nak curi duit sebenarnya. Ingat ya, semua bantuan kerajaan ada saluran rasmi. Jadinya jangan percaya kalau ada pihak ketiga hendak mudahkan proses. Kalau tak pasti, terus cek dengan sumber yang sahih. Jangan anda jadi mangsa scammer.

0: Nomor lain daripada yang lain. Okey.
1: Okey, jam yang terakhir menemani anda untuk masak ni. Terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Nomor lain daripada lain. Nah, ha.
0: Okay, untuk mana nak kita kongsikan? Sahabat-sahabat semua yang mungkin berada di Plaza Angsana Johor Bahru Johor akan diadakan siaran langsung sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026.
1: Jom.
0: Yang
1: Abang Bomba.
0: Abang Bomba yang akan berlangsung pada 9 Mei hari Sabtu pukul 10.05 pagi
1: di Plaza
0: Angsana Johor Bahru.
1: Wah, dahsyat.
0: Bomba Tonggak Penyelamat Negara. Dia punya tema tahun ini. Dan RTM akan bersiaran langsung di Plaza Angsana Johor lah. Best.
1: Menarik. Tengah main masak-masak udang buttermilk.
0: Jadi kita datang ramai-ramai kalau yang dekat dengan Johor. Ataupun boleh kita menonton TV satu
1: Dapat saksikan kemeriahan sambutan Hari Bomba.
0: Abang
1: Bomba.
0: Okey.
1: Abang Bomba tengok teacher ni, dia main masak-masak udang buttermilk. Aduh, sakit hati betul kita.
0: Okey, cuti umum sempena Hari Wesak dan Hari Kebutuhan yang di Pertuan Agong di mana Hari Wesak 31 Mei 2026 hari Ahad, dan Hari Kebutuhan yang di Pertuan Agong 1 Jun hari Senin. Jadi akan kita cuti dan ini panjang juga, Emma.
1: Betul lah. Bagaimana bulan Mei 2026 ni adalah cuti yang paling panjang dan banyak cuti katanya.
0: Kalau boleh kita boleh apa ni? Dapat merancang lah kalau bercuti tu kan.
1: Merancang perjalanan, merancang orang kata pembahagian waktu anda, merancang banyaklah kena rancang tu.
0: Jadi pada 2 Jun adalah hari pelepasan am lah untuk membayar ganti balik cuti Hari Wesak pada 31 hari bulan. Wah, dapat cuti. Okey, seronok lah. Siapa yang bercuti, siapa yang kena kejar tu, kena kejar.
1: Tapi rakan-rakan kita pun, kebanyakan tempat ni ada rakan-rakan kita yang BDR.
0: BDR, ada BDR. Masih lagi BDR kan. Bulan ni, bulan depan ada lagi ke?
1: Nak tahulah bulan depan ada lagi tidak.
0: Tapi bulan ni masih sambung lagi
1: masih
0: BDR
1: sambung
0: kan.
1: Lagi.
0: Jadi, pandai-pandai lah kan.
1: Okey, ni perkongsian nak kita kongsikan bersama. Stres. Jadi, 10 B yang perlu anda ketahui, yang perlu anda ikut kaedah 10 B, iaitu berkongsi perasaan dengan seseorang yang boleh dipercayai.
0: Kongsi.
1: Berkata pada diri sendiri, relax. Relax lah, perkara ni alah.
0: Relax,
1: tenang. Berurut. Bernafas secara dalam. Bertenang, bersenam, beriadah, beribadat, berfikiran positif dan berehat, dan mendengar muzik. Bagaimana stres ataupun tekanan adalah tindak balas fizikal, emosi dan juga mental seseorang terhadap sebarang ancaman, cabaran atau tuntutan yang mengganggu perjalanan normal sistem badan. Jadi stres yang keterlaluan boleh menjejaskan kesihatan, mengganggu perasaan dan produktiviti, hubungan dan juga kualiti dalam hidup.
0: Tu yang hek-hek-hek nak marah.
1: Berangin yang kejap.
0: Tengok TV marah dekat orang tu. Tengok berita marah kat orang ni.
1: Lepas tu main baling-baling bekas, bekas mangkuk semua habis di human.
0: Jadi kita kena bentuklah positif dalam diri kita untuk menjadi seorang manusia lah, manusia ataupun insan yang ada positif dalam dalam diri kita. Kita tanam banyak-banyak.
1: Sabar, tenang.
0: Kalau boleh sifat-sifat negatif kita buang lah kan. Supaya kita tak jadi macam psikomental tadi. Ataupun penyakit jiwa. Kalau boleh kita elak.
1: Kadang-kadang macam-macam tindakan yang boleh terjadi. Macam-macam. Yang baru-baru ni pun kalau kita tengok kan. Tular macam-macam kes, macam-macam kejadian. Disebabkan orang khabar stres.
0: Stres, betul.
1: Disebabkan tekanan perasaan, disebabkan tekanan jiwa yang menyebabkan dia membuat tindakan di luar
0: batas kata, manusia,
1: di luar batas manusia, di luar kotak daripada pemikiran kita. Takkanlah dia buat macam tu. Contoh 60 yang berbahagut ni, yang tular ya. Bagaimana kita nak cerita sikit tentang 61 tikaman yang berlaku.
0: Berlaku ya, betul. Bahawa yang semalam kan, bitter kan.
1: Kadang-kadang tu berpuncang kan, daripada bila gagal untuk mengawal emosi, cemburu yang berlebihan, cemburu yang tidak kena tempat, yang menyebabkan kadang-kadang tu tindakan di luar kawalan. Jadi elakkan daripada benda-benda macam ni, sebab ia akan merosakkan, satu, merosakkan diri kita sendiri, merosakkan nama keluarga kita, merosakkan nama negara kita, merosakkan agama kita, dan menyebabkan kita membuat tindakan melebihi daripada had kemanusiaan yang sebenar. Jadi mui bapa juga memainkan peranan penting pada anak-anak. Okey, memberi orang khabar kesedaran kepada anak-anak ke arah yang lebih positif dan lebih baik dan lebih terbuka lagi dalam menerima satu-satu situasi yang tidak dijangka. Perlu untuk kita melalui, orang khabar, tidak namanya kehidupan kalau tidak merasai orang kata kepahitan, keperitan dalam kehidupan ini. Tidak namanya kehidupan kalau kita tidak merasa kesakitan. Tidak namanya kehidupan kalau kita tidak merasai kelukaan. Jadi orang khabar, putaran dalam kehidupan kita ni yang perlu kita ambil perkara tu, jadikan yang sebagai sesuatu yang positif, yang baik untuk kita melalui kehidupan kita, yang lebih baik lagi. Tambah lagi untuk mereka di masa-masa akan datang.
0: Jadi terima kasih kepada Profesor kerana berkongsi motivasi pagi pada pagi ini.
1: Ini perkongsian bersama sebenarnya.
0: Tak, bukan. Itulah salah satu bila kita dapat kadang-kadang orang lain tak tegur, tiba-tiba dengar radio, kita dapat sedikit maklumat bahawa kita sebenarnya ada penyakit jiwa. Satu,
1: bukan sebenarnya benda-benda ni kadang-kadang tu bukan untuk orang lain aja, tapi untuk diri kita, saya sendiri.
0: Ada kita sendiri. Kadang-kadang bila kita tak ada duit pun jadi sakit jiwa, Emma.
1: Betul.
0: Bila tak ada girlfriend tadi, macam tadi nak kahwin boleh jadi sakit jiwa juga.
1: Nak kahwin tak jadi pula kan. Terputus pula di tengah
0: sakit
1: jalan.
0: Sakit hati, sakit. Semualah sakit.
1: Sekali sakit lah. Tapi sebenarnya benak ni muhai boleh dikawal, boleh orang kata diselesaikan, boleh orang khabar dijadikan sebagai satu pengajaran, pembelajaran untuk kita menjalani kehidupan kita dengan lebih baik lagi. Jangan jadikan yang sebagai satu beban dan membebankan lagi orang lain pula. Kadang-kadang tu kita kena fikir juga mui bapa kita. Kita kena fikir pasal agama kita, pasal negara kita.
0: Ya, betul-betul.
1: Semua yang kita kena fikir, dan juga untuk diri kita sendiri. Sebab tu kadang-kadang tu orang khabar berfikir untuk diri sendiri terlebih dulu. Dia bukannya orang khabar berkaitan dengan mementingkan diri sendiri. Bukan. Tapi orang kata utamakan dulu perasaan kita, utak kita, diri kita, nyawa kita, tubuh badan kita, itu yang paling penting.
0: Okey. Terus bersama kami di Asia FM. Mana, Moy?
1: Lain daripada yang lain. Moy, no, Moy.

0: Asyik FM.
1: Asyik FM. Moi no moi.
2: Ya, CFM mengenai lain daripada dan lain. Nah, waktu sudah sekarang pukul 11.50 minit pagi.
3: Aha, dah sampai ke penghujungnya tugasan kita untuk hari ini. Dua Rabu menemani anda untuk hari ini. Terima kasih kepada anda Mohanang sudi bersama kita dengan topik kita untuk pagi ini. Dan terima kasih juga yang teman berteman bersama dengan kami sampai 4 jam ke udara hari ini. Okay, membuka tirai pagi asyik untuk hari ini. Hari Rabu macam biasalah. Dua Rabu menemani anda.
2: Mungkin lepas ini kita akan bersama dengan DJ Lely lah kan.
3: Sekejap. Mungkin belum lepas ni kita akan bersama dengan DJ yang kecoh, yang Rio. Yang tak terdiam. Tak. Dia yang paling pendiam. DJ yang paling pendiam di Asyik FM. Okay, bersama dengan DJ Lely. Bunga kemang setaman. Okay, tak kunjuk-kunjuk. Itulah dia.
2: Tapi okay eh.
3: AKA Abang Jambang. Dia ada yang terbaru lagi. AKA Abang Jambang.
2: Dia pasang jambang dekat sini kan. Okay, terkini kerajaan bersetuju bayar RM200 sebagai pendahuluan bantuan khas insentif pembajaan memanfaatkan hampir 240,000 pesawah dapat RM200 lah Iman ini untuk yang pesawah-pesawah. Okey, cuaca panas, QDM bomba ke arah meningkatkan aktiviti pembenihan awan di utara semenanjung atasi kesukaran petani telah pun ditebarkan pembenihan awan. Nin dua ni tak boleh jumpa Rin, memang akan jadi. Okey, seterusnya pasaran semiconductor global dijangka mencapai US$1 trillion US dollar menjelang 2030, membuka peluang besar kepada ekonomi Malaysia. Dan yang lain ini tentang jemaah haji lah, mungkin sekarang sedang berangkat akan meneruskan perkara yang harus gini. Dan tahniahlah diucapkan untuk jemaah-jemaah haji yang berjaya dan layak untuk pergi menunaikan haji. Dan mungkin ada masalah-masalah sikit tu mungkin ada lah yang akan diberitahu oleh tabuh haji, iaitu masalah teknikal jemaah haji untuk KT-051 akan berlepas ke Jeddah lebih awal hari Rabu untuk tabuh haji.
3: Okay, kita doakan yang baik-baik, semua. Okay, sebelum yang menutupkan tirai sebelum kita menutupkan tirai untuk hari ini, latih hati untuk terima walaupun ianya sakit. Okay, tidak semua yang datang dalam hidup itu adalah manis. Ada yang pahit, ada yang buat kita jatuh, tapi semua itu sedang mengajar kita tentang erti sesuatu. Dan bila kita lawan rasa itu, sebaliknya kita cuba faham, hati akan lebih tenang dan tidak mudah untuk hancur. Jadi kena ingat ya, satu rasa ada makna, setiap ujian membina jiwa.
2: Okey, apapun daripada awal lagi kita dah terangkan, positifkan jiwa kita supaya kita menjadi insan yang lebih baik, dan semoga kita menjadi seorang insan yang boleh menyumbang kepada masyarakat negara seperti Malaysia.
3: Okey, apapun terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan kami, dan teruskan kesediaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Monomoy lebih lain untuk hari ini sampai pukul 12 tengah malam nanti. Okey, jadi kami mengundurkan diri dulu. Sebarang kekurangan, kesilapan harap dimaafkan. Okey, yang baik datang dari Tuhan, yang kurang datang daripada kami sendiri. Izinkan untuk kami mengundurkan diri dulu, tapi jangan ditanya ke mana kami pergi.
2: Okay,
3: terus bersama
2: bye-bye
3: kami Asyik FM Monomoy lebih lain. Masa yang semua baik.
1: Asyik FM. Moin, moin.

0: Ibrah Temia Diasyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aku lah emok sifat lemah. Lemah untuk berusaha, lemah untuk kecak, untuk belajar, lemah untuk beribadat,
1: lemah buat sentiasa. Nam aku kalah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah natu. Sifat lemah moklah naik penyakit. Sen orang yang lemah untuk berusaha, bekerja, lemah untuk beramal, lemah untuk belajar, encourage kembar perkara. Sen orang yang lemah akhirnya akan nam jadi sen orang yang miskin. Nesgos hajab, nesgos sentiasa nam harap mempertolongan, buat bantuan sen omoy. Akhirnya nam jadi sen orang yang pengemis, negeri eri. Berusahalah sama keman-keman. Perakkan sifat lemah untuk nakot kejayaan encourage kembar bidang. Semoga Neskos Ed sentiasa ceria, bahagia, buat tanam harapkan pertolongan atau bantuan suan amun. Sabda Nabi SAW yang maksud cok yang kemen-kemen nanak akan kot kejayaan. Petah Arab nateh tu, usaha yang kemen-kemen buat berpenat adalah naklah main ma kejayaan. Kesenangan buat kebahagiaan naik sekma, nak toklah. Ini perkara yang ikut secara tiba-tiba atau secara mudah. Kejayaan tak tiba hanya semata-mata berangan-angan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jatim. Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Asyik FM. Lain daripada yang lain. Moi Numoi.

12:07 minit tengah hari. Assalamualaikum, selamat sejahtera, salam hebat, salam perpaduan sebagai pembuka bicara. Salam Malaysia Madani untuk semua rakan pendengar. Jauh di mata tapi sentiasa dekat di hati. Menemani-mana di ruang udara, masihkah Laila Apa yang AKA Bunga Kebangsaan untuk hari kami menerusi ruangan Mahi daripada pukul 12:30 hari hingga ke pukul 4 petang kelak. Apapun, terima kasih kepada rakan Sugang sepagi-pagi dan meriahkan hari dan suasana yang penuh ceria bersama dengan DJ Alung dan juga DJ Emma. Terima kasih. Dan dalam 4 jam berikutnya, kita akan berkongsi cerita, berita, suka-duka dalam kehidupan. Dengan berita-berita semasa. Kita kongsikan juga mengenai segmen-segmen yang sepanjang 4 jam kita bersiaran seperti Khazanah Seni sebab pukul 2:30 minit petang. Biasa berita akan dapat kita pendengarkan tepat pukul 1 tengah hari kelak, iaitu berita dalam Dalik Semai diikuti dengan berita dalam Dalik Temuan tepat pukul 3 petang kelak. Jadi apapun, terus bersama kami, menemui lain daripada hak lain di ruangan Mahi Asyik. Kita bersama dengan Wani dan juga Eddie Hamid dengan Akur Janji. Lagu juga popular di tahun 2012. Mana-mana lain daripada hak lain.

Itu jadi dengan Biden dengan lagu Headways in Hala Ihmi berikan kita rakan kita dari suku kaum Semai untuk tengah hari kah. Jadi selamat tengah hari sekali lagi untuk semua rakan-rakan pendengar yang terus setia mendengarkan Asyik FM Moy Nomoy lain daripada hal lain Maila Zara, dan memang percaya untuk masih kamu kita pun dah siap segala macam pemakan de meja untuk anak-anak kita balik dari sekolah dan sebagainya, dan pastikan orang kata menu walaupun sering kasap mungkin tapi cukuplah memadai untuk mengalas perut apa makan tengah hari kan bagi anak-anak kita kenyang dan sebagainya. Dan pastinya bila kenyang senyum muka ada senyum kan. Jadi apa pun yang mana baru aja nak masak tu, kadang-kadang ada mak kita orang tua kita balik dari kebun ya, balik dari merumput dan sebagainya, lambat sikit nak masak tu. Mungkin pagi tadi dia semua buat nasi goreng, dah pagi hari dah makan nasi dah. Jadi dia semua ambil ubi dia kebun segala macam, kadang dia semua menjerat di hutan dan sebagainya. Itu semua orang kata rezeki untuk tengah hari. Bila Zara dan apapun untuk rakan-rakan kita yang kalau tadi kita bercakap dengan nama kita yang de orang kampung dan rumah ya, mana rakan-rakan nak memandu pastikan memandu dengan berhati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi. Okey, jom terus bersama dengan Miralis. Ong ada yang lain ha. Awak ada yang lain ke? Mau itu nak tanyalah kan. Ada yang lain ke? Macam-macam moy-moy lain daripada lain rakan kita dari suku kaum temuan. Ong ada yang lain.

0: laparnya perut ni. Manalah pakai kosong ni.
1: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak, tapi ada yang suka jenis cok parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa diorang ni.
0: Iyalah tu, sepatutnya siapa cepat dialah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main cok parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami prihatin.
3: Perhatian, perhatian. Jangan kekuatkan frekuensi radio anda.

Moi, no, moi, no, moi.

Dato' Sri Siti Nurhaliza Kumahu ya. Ha, manak juga entah napa nak pempat nahulah. Tapi apa penting? Ya, lagu kita sebagai hiburan tengah-tengah hari ka pukul 12.32 tengah hari. Baiklah, kita sikit perkongsian berita-berita semasa. Kita pergi jauh sikit. Kalau pagi kita dengarkan perkongsian berita-berita orang kata yang di dalam negara kita Malaysia, kita pergi jauh sikit. Hanya saya. Ha, gitulah kan. Ha. Hakim maut selepas 8 hari jatuhkan hukuman terhadap bekas wanita ataupun bekas wanita pertama Korea Selatan. Sesuatu yang berlainan sebenarnya kan. Di mana Mahkamah Rayuan Shin Jong-oo hak mengutai perbicaraan rayuan dan memberikan bekas wanita pertama Kim Kyun-hee dia jumpa meninggal dunia. Di mana mayat Shin dia jumpa berhampiran di Mahkamah Tinggi Seoul pada jam 1 pagi tadi, iaitu 8 hari selepas dia menjatuhkan hukuman penjara 4 tahun terhadap Kim. Di mana menurut dikabarkan oleh Balai Polis Seoul, Shin dipercayai terjatuh dari sebuah bangunan. Macam mana pun polis masih menjalankan siasatan untuk Desmond Naho ataupun kenal punca pasti yang betul kematiannya. Dan juga dia jumpa satu surat dipercayai nota ditinggalkan oleh hakim tersebut. Namun surat itu empat menyebut nganuk keputusan rayuan membabitkan kes Kim. Dia jadi orang kata jadi misteri pula kan. Jangan main-main. Dunia. Ini kita cerita pasal dunia kan. Berita-berita yang macam ni. Jadi ada yang kata macam pelik je kan. Ada yang macam wow. Ada misteri sebaliknya kan. Macam tu lah. Ada kan dikongsikan lagi seketika. Kita tengung, kita belik, kita cari juga. Moi nung moi. Untuk seterusnya kita bersama dengan For You Band, Janda Karaoke. Wow. Ini mesti Pak Long suka Janda Karaoke kan. Okay, terus bersama ruangan Mahi Asyik pastinya. Moi-moi lain daripada hal lain.

0: Mengatasi stigma kesihatan mental.
1: Kita boleh atasi masalah stigma ini dengan cara bila kita semua menerima apa itu kesihatan mental, kita bercakap dengan mengenai kesihatan mental secara bebas. Kita didik diri kita sendiri dulu dan kita didik orang lain untuk mendekatkan diri dengan kesihatan mental, mengetahui tentang kesihatan mental, memberi kepahaman untuk mendorong semua orang untuk tidak menstigma orang lain lah. Dan kita tunjukkan keprihatinan kita kepada orang-orang yang mengalami masalah mental ini ataupun sakit-sakit mental, dan jangan pernah segan malu untuk tampil mendapatkan rawatan awal ataupun mendapatkan pertolongan lah. Dan jangan pernah asingkan diri jika ada alami tanda-tanda masalah kesihatan mental, macam contoh ada mood yang tak stable, kerisauan yang melampau, mudah penat, lelah, hilang selera makan, tak ada keseronokan dalam bekerja, hilang minat, penggunaan bahan-bahan yang terlarang. Semua itu kalau boleh kita cuba dapatkan bantuan awal. Jangan tangguh dan jangan lewatkan. Kalau ada kumpulan sokongan di sekeliling anda, cubalah sertai supaya mereka pun boleh bantu anda. Dan paling penting sekali untuk mengatasi masalah stigma ini adalah supaya kita semua tidak judgmental, tidak mengadili atau menghakimi orang yang mempunyai masalah mental tersebutlah. Kita cuba untuk bantu orang itu untuk dapatkan rawatan, bukan untuk membetulkan orang tersebut. Kalau kita cuba untuk membetulkan sesuatu yang kita anggap bagi kita itu salah, tapi sebenarnya dia tak membantu orang tersebutlah. Dia hanya akan menerukkan lagi keadaan individu tersebut.
0: Dr. Zainul Arifin Tanjoy, Pegawai Perubatan Unit NCD, Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan.

Balang Zarah, itu dia. Ada dengan dari kumpulan Six Sen dengan lagu yang bertajuk Tanpa. Baiklah, dan tanpa Ajimu juga nampak adalah ada sini kan, seseorang beleter kan, nampak dua orang dengar. Tapi apa pun, terima kasih lah. Dan kita akan kembali berjumpa seketika nanti, iaitu selepas berita dalam Direct Semai akan kudara, iaitu tepat pukul 1 tengah hari nanti. Jadi apa pun, jangan ke mana-mana, janji untuk terus dengarkan Moi No Moi, lain daripada lain, menyatukan 18 suku kaum, pastinya Asyik FM. Kita bersama dengan Sam Cameron, Bermadu Kasih.

Isu kenaikan harga-harga barang tidak akan imam mesyuarat Jemaah Menteri pada Rabu adeh untuk merangka langkah tuntas mempergiat beban rakyat khususnya pedagang macot. Dan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim debia pelitian in susulan maklum balas mengambil pengusaha de mawarung malapangan di berdepan tekanan peningkatan kos bekalan setiap minggu. Tegas ilir walaupun laporan rasmi Bipeneng harga terkawal, pemantauan lebih teliti serta tindakan praktikal perlu bikot bagi memastikan mekanisme kawalan harga lalu bantuan tambahan benar-benar mencerminkan realiti peringkat akar umbi.

Itu dia dengan daripada Kareh Band dengan Om Jek Mayik, rakan kita dari Dialek Temia menimbulkan kita. Baiklah, pukul 1.26 minit tengah hari, yang dah pun makan tengah hari tu, dah makan, mestilah kita dah berehat kan. Bila berehat tu ambil masa sikit, sambil-sambil kalau itu orang yang berkerjaya, rehat untuk ambil masa sikit, duduk lepak-lepak, borak-borak sikit kan. Lepas tu ambillah dalam 10 minit, 15 minit ambil power nap. Okey, tidur sekejap pun cakap tu, ambil fresh kembali, segarkan kembali nyawa kita sebelum kita kembali melakukan tugasan masing-masing tempat pukul 2 pula. Kalau ke dalam rumah lain, kalau di rumah tu bayangkan, dah makan-makan, dah mandi-manda, badan dah segar, kan tiba-tiba kan sambil-sambil tengok TikTok, sambil tengok-tengok mokcik gelak-gelak, nak tidur kan. Macam tu lah. Jadi kalau yang di rumah tu mungkin mata pun dah kena dodoi, sambil-sambil tu tengok telefon, kita tengok telefon tengok kita kan, pupang kena kepala. Itu dia. Jadi apa pun, selamat beristirahat semuanya dan selamat buka tengah hari. Mana baru aja nak mencari tengah hari napa agaknya makan-makan yang kena dengan selera. Ada yang nak makan yang ringan-ringan, yang berat-berat, itu kalau orang kerja tu macam-macam pilihan makanan. Tapi kalau kita di rumah, asal boleh semua pun sedap. Okey, jom terus bersama Om Nurisiran Mahir Ashik. Terus kita berhibur bersama dengan 015 Sedih Pedih.

0: Bau rokok lah. Oh, awak ayah Tan yang hisap rokok ni.
1: Sebatang je. Untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya hisap rokok.
1: Kat mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda. Moi, no, moi.

Itu dia lagu Dil Pagal Hai ya. Dil To Pagal Hai, Lata Mangeshkar dan juga Udit Narayan. Menghiburkan kita menerusi ruangan Maya Syabalam Zara. Kalau tadi orang kata jangan pagal sangat. Bukan apa, pagal sekarang nanti habis kena pergi ke Tanjung Rambutan. Kalau kita pergi ke Tanjung Dawai ke, okey, second kan. Kalau kita pergi ke Tanjung Lumpur de Pahang tu, okeylah. Dapatlah orang kata kita nak pergi cari ketam ya. Kalau kita pergi Tanjung Rambutan, buang makan rambutan. Tapi kita kan senang bahagia selamanya. Okay, baiklah, tentang kesihatan ni kita tahu dengan sekarang ni, kalau orang kata binatang pun boleh menyebabkan sesuatu penyakit yang jangkitan. Seperti contoh, mungkin denggi. Okey, selain itu mungkin penamonia yang terbaru boleh kita katakan sebagai penyakit berpunca daripada parasit ataupun kita cakap malaria. Penyakit malaria monyet. Macam mana tu? Penyakit malaria monyet macam mana? Ini disebabkan oleh parasit. Boleh menyebabkan kita nyawa-nyawa kita macam boleh demam ya, boleh demam ni bong-bong, demam yang biasa-biasa tapi di luar biasa dia menggegil tu kan. Oh, sejuk. Lepas tu dengan sakit kepala yang teruk, lepas tu nyawa kita satu badan pun sakit dan juga mudah letih. Jadi kalau ada mana simptom-simptom walaupun bong orang kata penyakit monyet tu sendiri bukan nak jadi monyet ya. Tapi gejala malaria monyet tu tadi, itulah dia, pelik-pelik kan. Cepat untuk dapatkan rawatan dengan segera. Pergilah ke klinik ya. Kalau dia suruh nak makan ubat, makanlah ikut yang ditentukan. Kalau dia nak bagi cocok sikit, kita cocoklah bagi orang menyiatkan dengan sebaiknya. Bukan apa, penyakit-penyakit ni kalau kita lambat untuk mengambil tindakan segera, boleh jadi berlarutan, dan daripada berlarutan boleh menyebabkan kematian. Ini kisah benar ni. Jangan main-main. Kita kadang-kadang dalam budaya masyarakat kita ni kan, ada juga kita mengamalkan pergi hospital juga, tapi kita mengamalkan apa nama ni, perubatan tradisional pun ada. Kita kombinkan dua-dua sekali, tepuk dada, tanya perut, tapi jangan tanya kenyang. Lapar ke kenyang ke, jangan-jangan ya. Tanya nyawa kita macam mana. Okey, jom. Sambil-sambil tu kita layan dulu lagu ni di masa 1:44 minit tengah hari bersama dengan Otun AXE, Garam Rom Ladak. Rakan kita dari Skukam, semelai mana-mana lain daripada yang lain.

Baiklah, Zara dah pukul 21 minit petang untuk masa ni. Masih lagi bersama Nursi Ruangan dan Mahi Ashik. Terima kasih kepada rakan-rakan pendengaran. Masih lagi setia mendengarkan. Setia dia, setia radio. Setia membawa telefon bimbit ke mana. Ke mana, ke Holo, ke Hilir, ke Chon, ke Chan kan. Nak dengarkan Ashik Pemada yang pula yang dengarkan Ashik. Dia letak telefon di hujung rumah. Dia hujung rumah dia letak tu. Dia bucur rumah atas lemari. Dia dengarlah bunyi. Kalau kata yang bertanya berkenaan dengan nak dengarkan di televisyen. Empat benda dah sekarang ya. Buat masa sekarang tak ada. Cuma di My Freeview saja di di mana ni? Di 706. Itu cuma yang TV My Preview je ada. Yang lain pak benda dah kan. Jadi minta maaf dulu. Kalau paling-paling senang pun kalau the radio anda dapat frekuensi kita, okey lah. Tapi yang pak dapat frekuensi, jangan lupa di telefon sendiri kalau mempunyai capaian internet yang cukup bagus, jangan lupa untuk download app iaitu RTM Click. Okey. Jadi semua boleh dengarkan di bawah RTM radio station 34 station. Di RTM kita ada station apa ni? Bahasa Melayu, bahasa Cina, India, termasuk orang asli Sabah, Sarawak. Namakan semuanya di bawah satu bumbu RTM. Jadi itulah juga kita dengan Radio Ashik FM, mesiaran orang asli menyatukan 18 suku kaum. Bukan saja kita nak menyatukan 18 suku kaum, tapi kita nakkan pendengar lain berhibur bersama mendengarkan lagu-lagu moinong moin lain daripada lain. Macam? Boleh, boleh, boleh. Okey, jom terus bersama dengan lagu hiburan untuk masa ni. Dan tepat pukul 2.30 minit petang kelak kita akan berhibur selama 30 minit menerusi lagu-lagu khazanah seni. Jadi kita tunggu, jangan ke mana-mana bersama dengan Ashley Simpson. Well, L-O-V-E, bukan hate ya. L-O-V-E, bunyinya love.

Yes, I'm talking about love itu. Ashley Simpson menghiburkan kita. L-O-V-E. Ha, itu pasal cinta. Kadang-kadang cinta ni payah terlalu universal, ya. Terlalu besar maknanya. Ada yang cinta, yang cinta pura-pura. Ada yang cinta, cinta pada yang satu. Ada yang cinta tu hadir tanpa dipaksa. Tanpa diminta. Eh, malu. Penangan cinta, ya. Tapi ada orang kata, cinta, biarlah cinta itu pandang pertama menjadikan hai, cair rasa di hati. Tapi ada orang pula, dia nak cinta tu biar pandang berkali-kali. Bukan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Entah bila cinta betul yang pertama, tak tahulah. Sampai betul-betul dia nak dapatkan pandangan cinta yang pertama, yang sejati katanya. Okey, jom kita dengar bersama. Senaroi dengan cinta pandang pertama.

perhatian, perhatian. Jangan

0: halal.
1: Ha, itu dia. Ha, vitamin A. Ha, vitamin A. Ha, lagunya mengenai mengenan menghiburkan kita untuk menerusi ruangan Mahi Asyik pukul 2.26 minit petang. Dan seketika nanti pukul 2.30 minit petang, kita akan berikan sajian utama, menu utama menerusi ruangan Khazanah Seni, di mana lagu-lagu yang kita rakamkan di perkampungan masyarakat orang kita, ya. Kita ambil lagu-lagu tradisional Sewang dan sebagainya, kita simpan, jadikan sebagai khazanah supaya dapat kita perdengarkan kepada anak cucu kita di masa hadapan, ya. Bukan apa, benda-benda ni kalau empat dijaga, empat di apa nama ni, disimpan, dia akan dilupus, dimakan, ditelan zaman sebenarnya. Jadi kalau kita tak memberi peluang dan ruang kepada anak-anak muda kita untuk menghayati, membudayakan apa ni, lagu-lagu tradisional, jadi siapa lagi akan mewarisinya? Ha, kita nampak ayat, kan? Okey, baiklah, apa pun terus bersama kami seketika nanti, pukul 2.30 minit tengah petang hingga ke pukul 3 petang, dan pukul 3 berita dalam Berita Temuan pula akan keluar. Kita tengokkan lagu-lagu dalam ruangan Khazanah Seni seketika nanti. Moi no moi, lain daripada lain, bersama Ramsa Zaliha.

ah ah. Bukit Janing abang pelanduk tapak terlintang ah ah. Fatimang abang pelanduk sana mabuk ah ah.

Ya, itu dia. Habot dengan Ain Ria mi berkait ha. Itu dia. Kasih lagi, kasih. Ah, dia meriah, meriah. Pukul 3.14 minit petang sekali. Assalamualaikum, selamat sejahtera untuk semua rakan-rakan 18 ku kaum. Rakan kita jauh nama tetapi sentiasa dekat di hati untuk meneruskan menemani Mochi di ruang udara sehingga ke pukul 4 petang kelak. Jadi diharapkan semua masih lagi okey, steady semuanya kan. Dengan apa yang kita lakukan, baik di rumah, di pejabat, dalam kenderaan sekalipun. Terima kasih hendaknya. Yang mana dengarkan kami rata-rata di mungkin di kedai makan, di pam minyak ya, di stesen minyak, mana di di mana lagi? Kedai makan Pak Abu ke kan? Uncle Moto, thank you Uncle. Nak lemah Uncle? Ha. Ah boleh. Ada yang baru bangun tidur. Oh man, Pah Palis dia baru bangun tidur. Ah, petang hari Pak boleh tidur lama-lama. Kalau tidur lama-lama bung apa? Nanti malam kelak payah nak tutup mata, nak pejam mata tu satu hal wah. Ha. Jadi kalau nak tidur petang-petang hari ni, ambillah ambillah masa dalam 15 minit 30 minit pun jadilah ya. Yeah. Ada yang apa nama ni menyambut hari jadinya hari ni, cuba angkat tangan. Nama mana tangannya? Angkat. Mana suaranya? Ya. Yang menyambut hari jadi hari kahya bertarikh 6 Mei 2026 bersama dengan hari Rabu. Hari Rabu going to Thursday, going to nasi Rabu, jadi kerabu dan sebagainya. Yang menyambut hari

Cinta Laura. Kita nampak suara Mochi kan. 40 perindu ya. Itulah pasal lah. Kalau Mochi menyanyi, takut hujan-hujan akan bertukar menjadi hujan batu nanti. Jadi apapun dia ucapkan juga, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Semoga Kak Cinta Laura sentiasa dalam keadaan sihat, sejahtera, gembira, bahagia ya. Dan dilimpahi dengan kasih sayang berpanjangan bersama dengan keluarga tersayang. InsyaAllah. Amin, amin. Muah. Jadi siapa lagi yang menyambut hari jadi hari Kak? Itulah rugi tak begitu Mochi. Mochi boleh menyanyi secara percuma pada bayaran. Itulah bagus. Kadang-kadang kita doakan rakan-rakan kita yang menyambut hari jadi. Sebelum kurangnya kita doa, doa kita akan berbalik pada kita, insyaAllah. Kita akan jadi lebih baik. Tak gitu ya. Buluh rakit. Sampai hati kata suara Mochi macam buluh rakit. Tak pula, rakit pun rakit lah. Jom kita terus bersama dengan Kiloy. Alam nyata kita panaskan lagi petang hari ini. Jangan tidur sampai petang-petang hari nak masuk ke senja. Baik tidur terus sampai ke pagi besok kita bangun. Moi lah moi, lain daripada hal lain.

tahukah kita memandu dalam keadaan mabuk ni salah di sisi undang-undang. Yang paling kita sedih disebabkan pemandu yang mabuk memandu bawah pengaruh alkohol ataupun dadah ni menyebabkan pengguna jalan raya itu jadi mangsa. Sejak akhir-akhir ni banyak pula kes kemalangan yang melibatkan pemandu mabuk ni. Dah macam jadi hobi pula ya, masa lapang bila mabuk aja memandu ke sunun keciun kecian. Ingat ya, hidup kita ni sekali aja. Sayanglah nyawa kita sekian. Jangan minum kalau nak memandu. Pesanan khidmat masyarakat ini disampaikan oleh Asyik FM.

Ya, itu dia. Ha, Damak dengan lagu ha bertajuk Bujang Manau. Dia dengan daripada kumpulan Damak menyebarkan kita untuk masa ni setiap pukul 3.30 minit petang. Sampai habis suara mochit yang menyanyi dan melalakkan pah palis bahasa bongsa sedih ni. Dia pun kalau kita menyanyi menghayatikan kita enjoy dengan napa kita buatkan. Hoi, jadi orang kata jadi macam dia atas ke bawah, bawah ke atas. Macam itulah, okay? Okey, sekarang kita nak host skema. Siapakah di sini skema? Ha, sila hadirkan diri. Itu dia. Ha, mana? Skema kalau kita nak hukumkan sekarang ni dulu macam-macam apa nama ni, helah skema ni untuk mengikis atau mengambil duit orang. Dulu zaman-zaman dulu orang tua yang panah ho ya. serumah tangga yang rasa lonely, orang papahali bahasa suara dah tolong. Macam mana sini? Okey. Kalau dulunya kan orang-orang tua kita ada kampung menjadi mangsa skema, dan ada juga penamo ni di kalangan orang berkerjaya dengan pujuk rayu kata-kata manis dan indah. Tapi sekarang strategi bertukar kepada pelajar-pelajar di pelajar-pelajar kita di IPTA di swasta ataupun kerajaan. Di mana di semua ni dalam operasi yang sama juga, operandi yang sama dengan menjual barang dan sebagainya. Kadang-kadang ialah kita nahukan bila budak-budak student ni memerlukan sesuatu barang, dia tengok itu dah cukup murah, dia ambil juga. Tapi Pak Nahu, itu sebenarnya bukan barang yang dimiliki oleh dia semua kan. Dah duit dah dibayar tapi tak juga penamun mendapat barang. Itu satu. Dan satu taktik orang skema ni, kadang-kadang kalau kita tengok dia semua pandai. Katakan dalam, saya dah masukkan dalam duit anda, dalam handphone anda, bank anda sebanyak, contoh RM10. Pulangkan balik tak? Sebenarnya empat benda. Jadi berhati-hati dengan skema. Dengan skema-skema macam-macam ni kan. Hoi, berbahaya. Ingatkan pada mak kita, mak bapak kita, ya amai-amai di rumah tu, mana sedara, mana puak-puak semua kan. Beri nahu lah. Benda macam ni kalau Pak Nahu, kalau tidak mendatangkan faedah sebagainya, ataupun paling-paling penting, tanyalah pada sedara, mara, sepupu, sepapa dia. Bagi diterangkan, diperjelaskan lagi. Oh, kita macam, hey, come on lah. Barulah nahu kan. Biar kita jadi tak pandai sikit dah. Tanya. Sampai rasa betul-betul puas hati. Kan? Gitu. Okey, jom kita terus bersama dengan Mia Aulia. Goyang. Apa goyang apa? Bukan goyang Laili ya. Goyanglah sayang. Amoy-namoy. Lain daripada lain. Bersih ruangan Mahi Asyik.

Yenza dan Zakudur Don Omar menghiburkan kita untuk masa menerusi ruangan Maya Ashi untuk semua rakan-rakan mendengar petang-petang hari ini. Buat napa agaknya di kampung khususnya. Mungkin sibuk ya. Ha, mungkin sedang beristirahat ataupun mungkin melakukan tugasan kembali. Ha, berkebun ya. Ambil napa yang patut tengok buah-buahan dah. Mungkin dah musim ke dan sebagainya kan. Ha, menebas dan sebagainya. Rumput-rumput pun dah panjang. Malulah hujan. Kan, bila hujan tanah menjadi subur. Rumput naik ke atas ya. Bila dia naik ke atas kita pun kita tebas ke bawah. Jadi itulah dia kerja ni kan. Kalau dia kampung tambah petang-petang hari kan, juga rezeki petang hari. Bila ada kebun tu, tanah kita cantik. Tengok hasilnya dengan ubi yang ubi kayu kita ambil ubi tu, bawa balik ke rumah kita rebus ya. Dah rebus kita cicah pula dengan sambal lepen ikan bilis, sambal hijau. Sedap. Mantap pabu. Ha, punya tiba-tiba kan je nak jadi makan ya. Ha. Jadi itulah dia. Kalau kita berbudi pada kebun ya, berbudi pada tanah, jadi hasilnya mamiah. Insya-Allah kan itulah rezeki masing-masing ya. Berbudi ada tanah kakang kera, jadikan orang kata kita kena rajin menanam. Walaupun cili padi pak bayah kita beli ya, di halaman rumah tu boleh kita jadikan sebagai orang kata untuk mengelak daripada membeli belah ya. Setakat daun kunyit ya. Apa nama lagi? Daun pandan, serai kan. Ha. Itulah dia kalau orang ada tanah pun walaupun sikit jadikan dia sebagai hasilnya itulah kita nak ambil sebenarnya. Okey. Dan kalau kita ada di bandar, mungkin sekarang ni orang masih semua masih dalam tempat kerja masing-masing. Kecuali lah kalau suri rumah tangga tu ada di rumah menjaga anu kan. Apa nama makan minum sedang rehat bagi tidur dan sebagainya. Tapi yang kalau bekerja tu duduk relax. Kalau tambah-tambah yang bekerja di bahagian hadapan yang sentiasa berhadapan dengan orang ramai ya. Ya selamat datang cik, nak apa ya? Boleh saya bantu? Gitu. Nak kena senyum, kena manis ya. Kata-kata dengan lembut. Mokcik kalau duduk hadapan habislah ya. Mokcik gelak dulu baru kita bercakap dengan orang. Papa lagi sebuah sesedih. Ajar yang nak apa? Nama siapa? Nombor telefon. jangan ya. Jadi itulah dia. Orang yang bekerja di bahagian hadapan mesti orang kata memainkan peranan penting. Tambah-tambah kalau berhadapan dengan tetamu. Walaupun jiwa bergetar, marah menyala tapi sabar, tapi itu sebagai tugasan yang dilakukan seperti biasa setiap hari. Itulah tugas yang kita harus buat. Kita harus lalui. Kena sabar ya. Sabar itu yang paling bagus sebenarnya. Baiklah, jom beleter mochi. Beleter petang-petang hari ini kan. Sabar, jangan panaskan lagi keadaan. Jom kita bersama gara-gara online pun. Gara-gara online pun berbahaya juga. Kalau abang yang atau kakak gara-gara online bermulut manis, abang, sayang, you better watch out. Berhati-hati dengan perkataan sayang-sayang. Baiklah, terus bersama menerusi Maya Ashik 015 Gara-Gara Online.

Itu dia Cal Mayik cakap lah ha, dengan daripada ha, Hitam Jermol. Kami berikan kita dah menghampiri ha, ke pukul 4 petang. Selepas ini bersama dengan rakan setugas lain akan mengambil alih ha, Dialek Temia ya. Terima kasih lah Kak, Kak Cinta ha, jadi apapun terima kasih kepada rakan-rakan yang bersama menemani Mochi daripada pukul 12 tengah hari hingga ke saat ini hampir jam 4 petang. Dan jangan lupa untuk terus bersama dengarkan Asyik FM hingga ke 12 tengah malam kelak dengan berbagai pengisian, berbagai lagu-lagu hiburan untuk rakan-rakan pendengar jauh di mata tapi sentiasa dekat di hati. Jadi apapun kita akan berjumpa di lain hari, di lain masa, 4 tahun bila. Jadi ada rezeki adalah kita ada ya. Dengan itu mengundurkan diri, jaga diri, jaga mata, jaga hati. Assalamualaikum, bye bye, jumpa lagi bersama dengan Candy. Akan ku tunggu-tunggu tau, jangan tak tunggu. Namoi lain daripada hak lain.

0: Ibrah Temuan di Asyik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Ja'far meriwayatkan dengan sanad daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, pada hari kiamat kesusahan dan kekayaan manusia akan bertambah dahsyat sehingga semua datang pada Nabi Adam dan berkata, wahai ayah semua manusia, tolonglah berikan pertolongan ong. Mintalah Tuhan untuk cepat menyelesaikan kesusahan di padang mahsyar ni. Jawab Nabi Adam, itu bukan bahagianku. Ku kemarin telah dihalau keluar daripada syurga kerana dosa ku. Dan sekarang ni, ku tak memikirkan sesuatu pun tentang di kecuali tentang diriku. Pergilah orang semua pada Nabi Ibrahim, minta bantuan Nabi Ibrahim, kekasih Allah. Maka pergilah mereka semua jumpa Nabi Ibrahim. Tolonglah wahai Nabi Ibrahim, mintalah kepada Tuhan supaya segera selamatkan kami semua. Jawab Nabi Ibrahim, itu bahagianku sebab ku telah berdusta 3 kali. Rasulullah telah bersabda, ketiga-tiga itu pembohongan yang dibuat oleh Nabi Ibrahim kerana mempertahankan agama Allah, iaitu ketika diajak semayang oleh kaum Nabi Ibrahim khabar kok sakit. Yang kedua, ketika merusakkan patung-patung berhala, jawab Nabi Ibrahim, yang merusakkan patung berhala ni ialah patung yang besar tu. Dan yang ketiga, semasa isteri yang diganggu oleh gajah yang zalim, Nabi Ibrahim khabar, ini saudaraku. Kerana itu, pada hari kiamat ni ku risau. Nabi Ibrahim bimbang tentang nasib dia sendiri. Maka manusia tersebut pergi pada Nabi Musa pula, merayu pada Nabi Musa untuk minta tolong. Jawab Nabi Musa, ini bukan bahagianku. Ku pernah membunuh orang tanpa hak dan kini ku tidak memikirkan apa-apa kecuali nasib diriku sendiri. Tetapi orang semua pergilah pada Nabi Isa. Maka segera semua manusia pergi pada Nabi Isa, merayu, wahai Nabi Isa, tolonglah kami, bantulah kami, mintalah sebagai Tuhan segera hentikan penderitaan kami ini. Jawab Nabi Isa, ku telah diangkat bersama-sama dengan emakku sebagai Tuhan dan kini ku sendiri tak fikir apa-apa melainkan nasibku sendiri. Orang semua pergilah pada Nabi Muhammad, pergilah jumpa dengan Nabi Muhammad. Jawab mereka, tidak, sesungguhnya Nabi Muhammad itu penutup dari semua Nabi-Nabi dan Allah telah mengampunkan baginya apa dosa yang telah dibuat masa lalu dan kemudian. Lebih baik kamu semua pergi pada Nabi Muhammad. Maka datanglah manusia-manusia itu bertemu Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad menjawab kepada semua manusia, baiklah, ku akan tolong orang semua sehingga Allah mengizinkan bagi siapa yang dikehendakinya dan diredainya. Maka tinggallah kehendak Allah. Begitulah penting syafaat ataupun pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari akhirat esok. Banyak-banyakkan berselawat, banyak-banyak mengamalkan sunnah Nabi dalam kehidupan kita sebagai tanda kita sayang kepada Nabi, dan semoga kita mendapat syafaat Nabi di akhirat esok. Marilah kita ikhlaskan amalan kita hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjatim

Selamat datang dengan Salam Sejahtera, Salam Malaysia Berdani. Cuapkan untuknya berkenaan yang tak tinggi lagi bersengmong dengan SFM. Terima kasih. Jadi, cuapkan untuknya berkenaan yang malam bertemankan kan yang mula bermula Yahya Tatik pada pukul 8 Yahya Tatik sehingga ke pukul 12 selayakan. Dan juga untuk Leng Agdo, ia akan mana-mana jam berkenaan bersama dengan ia segera selayakan akan mana-mana jam berkenaan selama 4 jam lagi ke udara. Bertemankan jam berkenaan bermula pukul 4 sehingga ke pukul 8 layakan. Terima kasih buat rakan setugas setiap di Jelaili aka Bunga Kembang Setaman. Benda-benda yang berkenaan bermula pukul 12 setiap sehingga ke pukul 4 2 setiap dan terus bersama dengan untuk Lengah Aduh dan juga akan benda-benda yang berkenaan dengan pelbagai hiburan-hiburan dan juga gah-gah yang menantinya berkenaan dan keluar sama rentak genen selama narjam ke udara bermula pukul 4 sehingga ke pukul 6 Lengah Akal dan tepat pada pukul 5 Lengah Akal akan laluan buat gah utama 5 akan ke udara. Dan akan terus bersambung ke telinga keluar sama rentak genen bermula pukul 5 sehingga ke pukul 6 dan pada pukul 6 melengah akal akan keluar sama mati mareh mana-mana jam kena selama dari jam 30 minit sehingga ke pukul 7.30 minit layak kali terus selain SFM terus bersemangkan dan keluar ruang radio SFM. Relogar-relog cinta pertemuan yang kena berharap dalam keadaan yang main sentiasa ada segi kesihatan diri sendiri guna dalam keadaan yang main-main atau mahu segi sakit yang mula rasa segi sakit boleh buat maklinik atau hospital yang nyon di depan yang kena untuk nyoba TL check-up untuk nyoba call fairline yang berkaitan dengan penyakit-penyakit yang senang nyoba hadapi semoga kembali sihat seperti sedia kala untuk meneruskan aktiviti-aktiviti kerja-kerja yang perlu nyobanya TL apabila ulah sakit jajilah aktiviti-aktiviti yang terganggu aktiviti-aktiviti yang tersekat untuk MTL disebabkan oleh runak keadaan yang tak memihak baik dari segi kesihatan jadi sama-sama mengamalkan gaya hidup sihat dan mengamalkan pemakanan yang seimbang dan mengamalkan benda-benda jaga main positif supaya is nyom kerema pun nak natarian is yang positif. Jadi ilo-ilo pun terus selain SFM dengan lagu nombor Surat Timus. Aku sayang dia SFM. Moin-moin.

Berantak Simon, lagu nama surat Kazanah, lagu bertajuk Sumpit Laksmana. Bertemankan, kena baik kalau saya merentak kanan. Terus selain SFM dengan pelbagai yang beraih hiburan. Lagu-lagu dari masyarakat yang sentiasa menemani Isnyob Kenema. Jadi terima kasih untuk rakan-rakan yang sentiasa menjadikan SFM sebagai peneman. Mungkin yang sedang memandu ketika berdu, hati-hati ketika mengandu, tak kira malu saja. Perjalanan yang nyum-nyum, tak kira jeruk ataupun nyum. Semoga dipermudahkan segala urusan. Semoga selamat nyuloi destinasi yang cian nyum-nyum tuju. Beli-beli teh-teh, kena pastikan anda kena lebih berhati-hati. Dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling, permukaan nong, keadaan cuaca. Jajah lagi lah yang perlu nyum-nyum peka.

Jadi bila satu berkaitan dengan cuaca, dan Encik kongsi agar berkaitan dengan ramalan cuaca untuk sebelah Lengak tu yang jangka sehingga ke pukul 5 Lengak Kal. Dan merupakan tempat yang senang malam itu antaranya adalah Kedah, Kuala Budi, Sik Baling, Kulim, Semak Benda Baru, Pulau Pinang, Perak dan Kerian, Larut Matang, Semak Selama, Hulu Perak, Bagan Datuk Semaili Perak, Selangor, Sembab Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Gombak, Petaling, Kuala Langat, Hulu Langat, Semak Sepang, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putra Jaya, Negeri Sembilan, Seremban, Port Dickson, Semak Rembau, Melaka, Johor Pontian, Kulai, Kota Tinggi, Semak Johor Baru, Sarawak dan Kuching, Bau, Semak Kuching, Serian, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Seriki, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Semak Limba, Manakala, Sabah, Berdaman, Sepitang, Kuala Penyu, Semak Beaufort, Pantai Barat, Papar, Petatan, Penampang, Kita Kena Balu, Tuaran, Semak Kota Bulut, Tawau, Semak Kudat, dan juga Sesoj adalah wilayah Persekutuan Labuan. Jadi, tepat-tepat di Anak Tehter. Puduh sudah pastinya, korang gecek-gecek. Bermulanya Nadiata untuk cuaca Nadiata Lengak. Jadi hati-hati, rancang perjalanan aktiviti yang berkenaan dengan meja. Mungkin mau rakan-rakan yang tipai mau kerja hati centel aktiviti-aktiviti mau jadi kena nyonya mening. Keadaan cuaca baru nyoba meneruskan aktiviti-aktiviti yang berkenaan untuk Lengak tu. Jadi lelu pun terus selain Nasir FM dengan lagu dalam surah Nas. Lagu tajuk Hey Nuing. Nasir FM, moi.

Sudah ada sama kelakuan suara Alip Aling. Kalau kita tajuk Aku Seroi Jih bertemuan kan kenapa yang keluar sama rentak kanan. Kata jam pukul 4:44 minit Aling Semalangkan dunia kenapa terus selain SFM dengan berbagai hiburan-hiburan dan juga yang menanti nyum kenapa. Jadi untuk rakan-rakan senang mudah hati-hati ketika mana tu. Semoga SFM menjadi runak dapat menemani perjalanan nyum kenapa. Tak kira mula-mula saja yang chain nyum. Jadi sebab akal tepat pada pukul 5 dengan akal akan uglaluan mening untuk berita utama 5 yang akan kudara sebelum dia terlegi bersama yang keluar sama rentak genen sehingga ke pukul 6 leng akal. Tapi sebelum nak sama mening lagu nama Smart Redstone lagu bertajuk Kesetiaan Cinta SFM. Moi.

RTM penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Penurunan sewa premis tarik minat peniaga baharu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Berada sama lagu dalam surah KSSPBN. Lagu tu apa salahku. Bertemu dekat Kenapa yang keluar semua rentak geren. Terus selain CFM dengan pelbagai hiburan dan juga gah-gah yang menantinya berkenaiba. Antaranya lah berita yang ini untuk peminat-peminat bola sepak terutamanya yang tak sabar-sabar untuk menantikan World Cup ataupun Piala Dunia yang akan berlangsung jadi rancangan kongsi untuknya penerima dan Iga Gembira itu RTM dan Junior dan juga Unify TV penyiar rasmi FIFA 2026. Jadinya boleh nyone and RTM sudah pastinya sebagai penyiar rasmi dan juga Unify yang sentiasa RTM sentiasa menjadikan benda-benda yang boleh nyobaneh dan juga rancangan-rancangan yang menarik yang sentiasa mohon RTM. Jadi boleh ni melalui RTM dan juga boleh ni melalui aplikasi RTM Klik sudah pastinya yang secara percuma yang betul-betul percuma untuk nyoba saksikan program-program yang menarik, program-program serai-serai ulangan yang mungkin waktu siaran atau apa jawab-jawab ni. Jadi boleh nyoba ni waktu-waktu siaran ulangan yang mohon aplikasi RTM Klik. Jona Simon lagu nama Sarawak TG. Lagu tajuk Menaleh Herko SFM. Amoy-namoy.

Dah ada sambung lagu dalam surah Ramsah. Lagu tajuk Gelisah. Berdepankan Akademi Kelas Semar Rentak Giren. Dia tajuk pukul 5.52 minit aling arkas. Selepas nak kalah kanan keluar segmen Mati Marih untuk jam yang ketiga bermula pukul 6 dengan akal sehingga ke pukul 7.30 minit layakal. Jadi terus selain SFM, terus bersama kanak keluar ruang radio SFM mana-mana nyawa berkenaibat setiap is dan juga semoga dapat menghiburkan dan juga memberikan kegembiraan untuk nyawa berkenaibat untuk Leng Akdo. Sebelum kita teruskan segmen yang seterusnya, saya memenang lagu 6 suara Ying, lagu tajuk Sedang SFM. Moi.

0: Sleeper deh.
1: Bagaimana penyakit malaria ini didiagnosa? Caranya adalah sekiranya contoh seorang pesakit tu demam, dia datang ke hospital atau klinik. Okay, biasanya kalau sekiranya doktor tu jumpa pesakit dan dia mensyaki pesakit tu mendapat malaria, cara kita nak tahu dia membuktikan dia menghidap malaria ialah kita akan mengambil sampel darah daripada hujung jari. Kemudian kita akan buat blood film ataupun kita buat slide kaca. Kemudian daripada situ kita akan hantar ke makmal dan kita punya juru teknik makmal akan membaca di bawah mikroskop. Dan di situ kita akan baca dan akan lihat sama ada terdapat tak parasit dalam slide dalam darah sampel darah yang diambil tadi. Jadi jika terbukti ada parasit malaria, maka pesakit itu didiagnosa sebagai malaria lah. Itu yang pertama, itu yang utamalah, kaedah diagnosa yang utama. Yang kedua, dia ada satu lagi kaedah moden yang kita menamakan sebagai polymerase chain reaction ataupun PCR. Ianya merupakan teknologi yang lebih advance lah. Okay? Kan kebiasaannya ianya digunakan untuk membezakan antara spesies. Walaupun mikroskopi, dari segi mikroskopi punya kaedah, kita boleh juga membezakan. Tetapi ada sedikit kesukaran lah. Mungkin ada certain species ni, spesies tertentu yang mempunyai persamaan morfologi. Dia sama. Jadi dengan mata kasar, bila lihat membawa mikroskopi, memang sukar sikit. Jadi kita guna teknologi PCR untuk bezakannya. Dan tetapi cuma isunya adalah ianya tidak digunakan secara meluas di seluruh dunia. Sebabnya PCR ni adalah kaedah yang mahal. Cuma di Malaysia kita juga menggunakan PCR, tapi kita gunakan lebih kepada untuk mengesahkan jangkitan, terutama bagi spesies P. nolesae yang malaria melibatkan haiwan tadi.

Berata saya mohon lagu nama seorang Man Mary KPHCY itu. Lagu itu ajuk Moin Hemba Bimaksud. Lagu nama dia memberi sementara atas menemani akan hemba untuk dengar dulu terus selanan SFM. Boleh elok saja nyom nyoh, elok saja nyom nyoga. Lihat dalam kedai yang main-main sentiasa. Rakan-rakan yang senang beraktiviti, selamat beraktiviti. Rakan-rakan yang senang berehat, bersantai, selamat berehat, selamat bersantai. Sambil temani mungkin dengan teh-teh yang aktif. Jadi selamat menyambut selera. Ucapkan untuk nyom kenapa terus selayan SFM dan channel kongsi. Agar berkaitan dengan sukan belas sepak Atletico untuk umum alasan tersingkir anti Arsenal. Pengendali Atletico Madrid, Diego Simeone mengakui nak berasa tenang semasa selepas pasukan tersingkir masa berakhir Liga Juara-Juara apabila tewas Arsenal secara agregat 2-0 mengaksi Anar Stadium Emirates awal liah tete Atletico tewas 0-1 hasil jaringan tunggal Bukayo Saka dan memastikan degannya semara memfinal. Jadi mungkin hang urut nak berita adalah agak yang mengembirakan buat peminat-peminat setia pasukan Arsenal yang sudah pastinya hampir 20 tahun Arsenal tidak menjejakkan gambar perlawanan seiso untuk Liga Juara-Juara. Tetapi untuk season tu, untuk tahun tu, Arsenal memperoleh rezeki dan juga mampu untuk melayakkan diri perlawanan seiso. Jadi antara runa, antara lawan adalah yang akan Arsenal pinpoint and final adalah di antara ini untuk Yayakal. Yayakal pada pukul 3 Yayakal antara Bayern dan juga PSG. Salah satu daripada nar pasukan tu yang akan runak, yang akan Arsenal memperoleh rezeki dan juga mampu untuk melayak

keluar untuk menterbu Arsenal dan keluar je Liga Juara-Juara. Jadi terus layan SFM dengan pelbagai info-info dan juga gah-gah yang menantinya berkenaan selepas ada akal yang akan kongsikan gah berkaitan dengan info trafik, gah-gah yang berkaitan untuk lenggak aduh. Jadi terus layan SFM dengan lagu dan bersurat Izzat Lazim, lagu bertajuk Jesnit SFM. Moi-moi.

Yes, FM menemui lain daripada yang lain. Menemani yang kena ambil untuk yang adu. Terbang bersamaku. Anda bersuara kangen band. Hek bersama ye. Kamala nam hek. Leng-leng aktif pun tak elek. Jadi terus selain FM dengan peluang hiburan-hiburan. Yang sentiasa menjadi ataupun dapat menemani lengaknya kena ambil. Dengan pelbagai hiburan yang gena hati lah. Hek lah. Iluk lah. Jadi terus selain FM. Jadi itu sebelum datang. Ia akan kongsikan untuk Nyom Kenimba agar berkaitan dengan info trafik supaya memudahkan Nyom Kenimba merancang perjalanan Nyom Kenimba dengan Min supaya tak berlakunya benda-benda yang tak ingin ini berlaku, mungkin berlakunya kesesakan lalu lintas, mungkin terperangkap dan kesesakan lalu lintas ataupun mohon luar jangka yang berlaku. Jadi anda channel kongsi dan info kemenangan Elburaya Pantai Timur 2 tu selang mengenai kemenangan kilometer 400 7.1 arah selatan nama Telemong Ma'aje lorong kecemasan terhalang trafik terkawal. Dan juga tertilik berkaitan info kemenangan Elburaya Pantai Timur 1 terdapat kemenangan kilometer 177.1 arah timur Nomaran Mesri Jaya lorong kecemasan terhalang trafik terkawal. Dan juga tertilik berkaitan dengan info kemenangan Elburaya Utara Selatan selama ini berlaku kemenangan kilometer 330.4 arah selatan dan tapah Mabido lorong kanan terhalang trafik perlahan 3 km. Dan info hal luar jangka Elburaya Salam banjir kira kilometer 48.0 persimpangan awan besar arah timur nombor Kendara mamak awan besar kena lorong terhalang trafik sesak 4 km. Jadi unat adalah gaya yang dapat kongsikan untuknya berkenaan agar berkaitan info trafik, berkaitan dengan info kemalangan, berkaitan dengan hal luar jangka, boleh-boleh tiada-tiada sudah pastinya. Nong-nong yang nak wajong, pelbagai faktor-faktor yang boleh berlakunya orang nak wajong adalah disebabkan oleh cuaca, disebabkan pergerakan orang yang terlampau laju dan juga mungkin saluran lungkang yang tersumbat dan tepi-tepi nong nak sampai membolehkan nong nak wajib dengan secara tiba-tiba. Jadi kena lebih berhati-hati, malam-malam sahaja kena ni nong yang nyong berlalui. Jadi terus selain SFM dengan lagu 6 surat KSR Band, lagu terjauh Tita SFM, moin-moin.

Betapa gembiranya. Jadi kita aja harapkan untuk jam kena gembira-gembira selalu. Di samping keluarga yang tercinta, sambil bersembang SFM, awak tak sembang lagu dalam surat kristal. Lagu itu kena semua bayangan. Semua bayangan yang menjelma. Tak kira ila-ila sahaja bayangan-bayangan yang nak nyumpa nyuni. Jadi kena harap dalam kerajaan memang sentiasa nak jenuh kongsi gambar katakan murah-murah kereta tenggelam akibat banjir kilat and medan selera HPD and kebun medan selera and nong 51A 223 seksyen 51A Petaling Jaya dan anak-anak wajah hampir ni pula 6 meter keluar kejadian banjir kilat kurang teater lebat dengan kata penyelung pengarah bagi operasi Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia JBPM Selangor Ahmad Muklis Mokhtar teater pihak menerima panggilan kecemasan kira-kira jam 4.15 seling. Jadi Una adalah agah yang ingin dapat kongsikan untuknya penimba and bawah kat kelompok terutamanya bermula dengar kata teater start pukul 2 lebih lagi teater sehingga lama pukul marah berarti. Jadi harap depannya penimba dalam keadaan yang main-main sentiasa tak memok ong-ong yang anak oi yang boleh membahayakan keselamatan dirinya sendiri. Kalau moknya ni ong-ong yang anak oi secara tiba-tiba kena duduk tempat-tempat yang selamat tentunya girl tempat-tempat yang selamat yang okay, kekut sementara poj ong-ong dan hari baru telilu saja aktiviti yang cennya banyak tiap. Jadi terus layan SFM dengan lagu 6 surat cerau lagu tajuk Hatiku Sepi SFM. Moi.

Bunata, assalamualaikum dan bersama Zainal Zain dengan tajuk Sangkar Cinta. Berteman kadang kena buat kelas sama berhati marah. Jadi kita jumpa pukul 7.04 layak berteman kan jom kena buat tak terlalu bersama dengan dia serasan untuk ke 30 berada dan jam yang terakhir yang mana-mana jam kena buat kelas sama berhati marah dan juga terus bersama dengan kan yang keluar ruang radio Hasil FM. Untuk rakan-rakan yang telah lalu semua SFM yang boleh bersama SFM melalui frekuensi antaranya adalah 89.3 FM, Ulu Temling, Jerantut Pahang 91.1 FM, Lembah Kerang 93.1 FM, Lenggung Perak 95.6 FM, Melaka Johor Utara 96.7 FM, Great Perak 99.9 FM, Damak Pahang 102.5 FM, Pahang Barat, Gunung Kali, Bidok, Sungai Punggajah, Kampar 102.7 FM, Gedung Keledang 105.1 FM, Gedung Berincang, Tapa Langkap dan juga Sungai. Mewasan-wasan tempat frekuensi yang kau ini boleh bersama SFM melalui TV Mind Preview 706 dan juga melalui aplikasi RTM Klik secara percuma, betul-betul percuma. Dalamnya boleh menyaksikan program-program yang menarik. Jadi terus selain SFM dengan lagu dan bersuara TYTS Band Kau Kusayang. SFM, amoi-amoi.

Berada sama lagu dalam surah kapilah lagu bertajuk Belum Lagi Bertemankan. Kenapa keluar siapa berhati marah? Kata dia pukul 7.18 minit layak ke pemberada pengunjung di pesanan petugas bertemankan Jom Kenapa. Terima kasih. JJ ucapkan untuk Jom Kenapa yang malah bertemankan you pukul 4 dengan tetik sehingga ke pukul 8. Duh akal. Dan selepas duh akal akan diserah tugas merakan setugas yang akan mengendalikan konti bermula pukul 8 ke sehingga ke pukul 12 layakkan. Jadi untuk Jom Kenapa mula-mula terus layan SFM dan juga terus bersama dengan kanak yang keluar ruang Radio SFM. Ya, sekarang selain menurunkan diri, jumpa lagi pada remohnya. Kamu kunci lagi TUS saya bertemankan Nyom Kenimba. Sebelum itu, petik raya tugas untuk layak di perabatan Nyom Kenimba dengan lagu nombor suara Mi, lagu di petajuk Genggam Bara dan juga lagu nombor suara Datuk Seri Siti Nurhaliza, lagu di petajuk Aku Cinta Padamu. SFM, nama-nama, bye-bye.

0: dekat bank anda.
1: Ini persepsi ni ataupun situasi ni yang kita nak bantu mangsa ni supaya dia tidak terlena. Ini yang kita betul-betul mengharapkan pihak PDRM membezakan dua kategori ini kerana yang kedai kau memang banyak. Itu kita terpaksa akui. Tapi yang mangsa ni, mereka takut. Diorang takut, diorang tak tahu nak buat apa. Sebab benda ni sangat unik. Kes ni memang terpencil. Jadi itu yang berlaku sekarang ni, yang kita nak minta orang di luar sana, para penonton, jangan sesekali serahkan kad bank. Terutamanya walaupun syarat dia nak gunakan account number, saya pun nak bagi. Semua orang nak bagi nombor account, you masuklah duit. Tapi kalau kad bank, tolong jangan bagi. Bila dia tanya ataupun dia minta syarat macam tu, kita boleh suspend dia. Walaupun dia majikan syarikat yang besar, dia nak minta kad bank, takkan. Tak boleh. Ini memang betul-betul scam lah.

0: Ibrah Semayas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedar atau tak kata keliling hi mong manusia de berbagai. Sama mong kaya hajab, senang, jang oi problem, jang oi masalah. Ya kadang-kadang masalah je bukan ge. Hot bantuan mai kila, hot tenuluk mai luar. Sama mong berbentuk duit atau mungkin tenaga. Sebab ajalah saudara ya, Islam ki ajar hi supaya sentiasa hi rajik tuluk mai kilek, ok perhatian, bantu, blok dehi mampu. Semua ada saudara, pek sia-sia, pek rugi. Mai sebab Allah akan kibalas balik semua pengorbanan hi, semua bantuan hi, semua tenuluk hi. Sebagai blok nana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imaksud bahwa mai ki tuluk mai beriman. Yu masalah dunia, Allah akan kituluk ke yu nanak masalah ku akhirat. Bahwa imai ki pesenang urusan mai hajab, Allah akan ki pesenang urusan ke ku dunia ru akhirat. Allah juga akan sentiasa kituluk hamba Allah, selagi hamba Allah aja ki bantu isaudara. Yu hadis ada saudara ya, jelas. Jelas bahawa aman hi bentuk, aman hi bantu mai kilek, tuluk mai kilek. Maka Allah akan kibalas balik bukan ku dunia tala tapi lainu akhirat. I maksud aman hi tuluk mai kilek pasti Allah akan kitulung hi. Aman hi ok bantuan mai kilek pasti Allah akan kibantu hi. I kesimpulan saudara, aman sentiasa hi tuluk mai kilek pasti sentiasa hi ke tenuluk ju Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah sinohi akan bahagia dunia lai akhirat. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jatim.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
3: Talian WhatsApp Asyik FM 013-3151-600. Jangan lupa taip nama, lokasi, ucapan, info anda dan pilihan lagu dalam rancangan Pilihan Asyik Isnin hingga Jumaat. Tertakluk kepada terma dan syarat. Terima kasih kerana mendengar Asyik FM. Mon, New Mon.

Ya, Syed FM, Muin Umoy, 8-7 minit Ibu Ngot Ketika Dunan. Terima kasih. Dia masih setia bersama Ruji lagi. Pastinya Syed FM Ketika Dunan untuk segmen terakhir Hari Ada Konti keempat. Edisi 6 hari bulan 5 2026 lah ya. Hari ada hari Rabu. Ada pastinya kata Dialect Smile berteman kadang wiki ke udara sehinggalah jam 12 I Mengot Cahoy lah ya. Seperti biasa pertama ada untuk Narjam pertama ada. Hi akan bersama kata segmen pilihan Asyik lah ya. Malah akan eng tunaikan lagu-lagu Ju permintaan rakan Hi menerusi kiriman WhatsApp. Ada nombor 013-315-1200 dan pastinya tepat jam ataupun telas ju berita utama semalam malam sekitar jam 9.15 je akan di tunaikan juga menerusi TikTok Live Aisyah FM. Walau okay, boleh semuanya lah menerusi ruangan komen TikTok lain lah ya. Okay, pastinya pada Imungan Aisyah juga malok rekan-rekan ini telah pun bingung. Tapi sebelum je terus saya nanak lagu sekejap sebelum yang tunaikan permintaan lagu engkit sebagai dah. Ada pastinya lagu nyanyian jurakan hi kata dialek sebelah. Faza Guyang Sawil Satam. Assalamualaikum.

Yeah, Man Herket. Lagu dia dinyanyikan Katia Dalek Watek lah. Ya, dia berjudul Twing. Okey, baik. Ataupun dengan masa, dia akan buka terus untuk segmen pilihan Asyik. Mengapa ada? Menerusi kiriman WhatsApp Asyik FM ni lah, ya. Di nombor next biasa 013-3151-600. Relopon akan eng bacakan, eng tunaikan lah, ya. Malok lah, rakan hi ada. Dia biap. Hai DJ, hai juga. Buat mengot katanya. Eng Zulkifli Lee, ju Kampung Mahi, Kuala Bir, Slim River, Perak lah, ya. Dia bihak cerengaikan lagu Hindustan katanya. Dia bertajuk Hogaya Hai Tujuku. Ju filem Dilwale Dulhania La Jayenggi lah. Dia menyanyikan ya tak lain tak bukan. Pastinya ya artis ni Udit Narayan, Rulanta Mangashkar. Okey, seterusnya buat bunga DJ, buat bunga juga Eng Razi, Ju Felda Palung 8 Kemas Negeri 9. Biar cerengaikan lagu nyanyian Ju Datuk Ahmad Jais, dia bertajuk Mabuk Kepayang. Dia biar juga lagu ada, dia tujukan untuk sahabat Syafam. Aku pula talih kek berada, semoga terhibur semua. Terima kasih DJ, sama-sama rakan hi Razi, Ju Felda Palung 8 Kemas Negeri 9 lah, ya. Dan seterusnya Rania, ya, Rania Ju Sumang, Gisman ada lagu Ju nyanyian Aisyah Sara. Lagu ni dia berjudul Wahai Kekasih, dengan ucapan ya untuk hiburan diri sendiri dan semua pendengar. Terima kasih DJ, sama-sama juga. Okey, dan seterusnya berbunga DJ, berbunga juga Eng Lundi Ju Cendrong Kelubi, Kampung Gajah Perak. Dia bismain dan lagu dia binyanyikan ya kumpulan BLB Band. Dia bertajuk Matah Mareh. Terima kasih DJ, semoga semua terhibur. Dan juga pun lah, ya. Baik, sama-sama juga ya Lundi, Headphone, semoga terhibur lah, ya. Pastinya kata segmen pilihan Asyik Ketika Dunia Asyik FM. Moin Dumai.

Ya, Chef Fan, Moin Umar, 8.35 minit menguat ketika Nenek masih lagi berteman kepada Wiki ke udara untuk segmen pilihan Ashi. Okay? Baik, hit teruskan lagi permintaan menerusi talian WhatsApp Chef Fan. Sebentar ada sempat lagi deh. Ada pastinya akan ditunaikan maluk rakan hi. Juta meluh deki pasal lah ya. Salam Lee J katanya. Halo. Eng baju kuning. Juta meluh. Abang baju kuning ya. Rakan hi ada. Pendengar setia juga Juman Antem. Sempat jugalah yang buru ilai. Pada tahun 2020 marib ya. 24 rasanya. Abang baju kuning lah ya. Di dataran Temeluh tak silap. Pada ketika itu. Acara Facecap lah ya. Okey, relok pun rakan hi baju kuning ada Kismain Anak Lagu Junyanyan EYE dia berjudul Bimbang Serumpun Kasih Terbuang katanya. Okey DJ, itu sajalah ya. Baik, sama-sama juga rakan hi abang baju kuning Juta Meluh Pahang lah ya. Okey, seterusnya Nordin Raup katanya Bismain Anak Lagu Junyanyan Zaitun Sameon dia berjudul Menaruh Harapan. Terima kasih DJ bertugas ketika Nuknen. Okay, baik, sama-sama juga Nordin Raup. Dan seterusnya berbungut DJ, berbungut juga Eng Zack Muhammad Razif de ketika ada Ki Beranda ya, Kampung Datuk Keramat Kuala Lumpur katanya. Kisah anak lagu dia berjudul Melayar Bahtera. Dia dinyanyikan Jukuplan Search untuk hiburan kita-kita saja. Terima kasih DJ Abor selalu. Baik, sama-sama juga rakan hi Zack Muhammad Razif. Okay, seterusnya rakan hi dia paling nyon, dia paling reuk juga sekitar Lembah Kelang ada ya Ajih Jugombak. Li Walid lah ya. Kisah anak lagu Junyanyan Seniroy dia berjudul Merak Kayangan. Tak usik jugalah DJ yang tugas ketika dah heb juk ya loh. Berhati-hatilah ya di jalan raya. Baik, sama-sama ya Li Walid atas peringatannya. Okay, pasti dia akan guna lagu ya Ajih. Sebentar lagi. Terus saya Nasha FM. Moin Moin.

Ya, Melayar Bahtera, nyanyian Search ya. Sepertanya telah pun menghiburkan hit ketika dunan pukul 8.54 minit mengot ketika dunan. Okey, sedar tak sedar, semakin nyon, semakin re untuk hiau laluan sekejap untuk berita utama semalam malam lah ya, tepat jam 9 mengot. Seluruh Ajay, hanya Nana ataupun satu permintaan lagu dia akan sempat ditunaikan. Ya, Ajay menerusi kiriman WhatsApp Asyik FM lah. Tapi ya, berakan dia dah. Ju Batu 12 Gombak katanya. Halo DJ, salam. Okay, selamat malam pada DJ yang bertugas. Eng Kamal DJ, Ju Batu 12 Gombak. Biar ceraikan lagu nyanyian Ju Ramli Sarip. Ada berjudul Syair Laila Majnun. Dia biar untuk hiburan dia sendiri dan pendengar Asyik FM dengan ucapan selamat beristirahat sambil cerengai Asyik FM. Terima kasih katanya. Baik, sama-sama rakan Hik Kamal. Ju Batu 12 Gombak lah ya. Okey, relawan Hik akan kembali semula berbakla ataupun Hik buruk untuk segmen pilihan Asyik ya. Telah suju berita utama semalam sekitar jam 9.15 minit ni mengolah ya. Terus saya Asyik FM. Moin-moin.

Nak berinteraksi dengan DJ Ashiq FM di Konti? Nak bagi idea? Nak bagi ucapan dan perkongsian yang menarik? Sekarang semuanya mudah. Semuanya di hujung jari anda. Hantarkan saja di talian WhatsApp Ashiq FM yang bernombor 013-3151-600.

Ya, Chef M, Muin Umoy, 9.16, Iminin Imengot, ketika Nuknen masih lagi berteman dengan Kadang Wiki ke udara untuk hari adah, pastinya edisi 6 hari bulan 5, 2026 lah ya. Okey, baik, sebelum hi tunaikan permintaan menerusi TikTok Live, ketika Nuknen juga yang bukan yang halui, bersama rakan sugas DJ Reza, ya, DJ Pai. Senang ki sibuk sebenarnya ki menulis, ya. Bukan ki tulis jalur rock, bukanlah tulis anu deh. Kita tulis permintaan lagu. Jadi engke kalau hang berinteraksi juga relay, ke boleh terus ke tiba ke muit tak leh. Kata ruangan TikTok Live, ke boleh bertergus siapalah bersama relay dan semain lagu lah ya. Aku semain nombor telefon pula. Aje lain pula ya. Okey, baik, sebelum eng tunaikan permintaan berkata TikTok Live, eng tunaikan juga menerusi kiriman WhatsApp. Debia berakan hi ada Ju Kedah katanya. Mai dari Kedah ni DJ. Selamat malam DJ Petugas. Baik, selamat malam juga Siti Sawah katanya. Lagi semain ada lagu pilihan Asyik. Debia ceraikan lagu dia bertajuk Manis Madu Pahit Racunnya. Ui, tajuk awak ni dia macam mula-mula best. Tiba-tiba ada racun pula ya. Jangan minum ya racun tu. Okay, nyanyian Ju Julia. Depi pasal juga untuk hiburan semua pendengar Asyik FM. Dia setia pada mengundang dia. Terima kasih DJ Petugas. Bye-bye Asyik FM terbaik katanya. Baik, sama-sama jugalah ya. Rakan Hi Ane Siti Salwa Ju Kedah hadir. Okay, rambut terus sayang. Bila nak Asyik Kedah Asyik FM. Moin Umoy.

Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan

Ya, Syah FM, Muin Umoy, 9.23, Eminem Imungot ketika Nuknen. Baik, lepasinya ia akan beralih sekejap menerusi TikTok Live Syah FM punya ketika Nuknen. Dia telah pun on-kan, jadi kita boleh tiba juga, kita boleh singgah ke TJ. Perkongsian pula, permintaan. Jukit, dia akan tunaikan layar malok rakan hi ada Ju Terengganu katanya. Iman Terengganu DJ. Kisman dan lagu, dia bernyanyikan ya Siti Nurhaliza. Dia bertajuk Kau Kekasihku Laya. Lagu ada sekitar 1999. Lagu mana sebenarnya? Dan seterusnya rakan hi Samsiah Yahya. Kisah yang anak lagu My Bag, dia bernyanyikan ya Charlie pun. Okey, baiklah ya. Dan seterusnya Nia O.A. Greek. Kisah yang anak lagu Ju nyanyian Lemon Tea, dia bertajuk Kekasihku Diambil Orang. Okey, baik Nia, lagu yang akan putarkan. Dan seterusnya Aris, Ju Kelantan, Ju Post Pro Kelantan. Kisah yang anak lagu Ju nyanyian Sniroy. Lagu mana jugalah ya. Otai Legend O.A. Ki ada. Dia pastinya akan ke udara menhapuki. Okey, Aris, mengharapkan hek terhibur lah dengan permintaan hek aja. Okey, terus saya nak siapa? Moin Umoy.

Ya, Chef Fan Menu Moy 945 Eminem Mengot ketika Nuknan lagi. Masih lagi berteman dengan Eng serta Reza juga sebenarnya. Aku Englok ataupun di sebelah saya ketika inilah. Jadi mungkin saya dah yang akan ox kejap ku ilai untuk kita ke mencuba lah ya. Sesi berkenalan dengan mesin. Okey. Ataupun di pihak mixi kata mixi pula mixer ya. Tersasul pula ya. Mixer kata konti ada lah ya. Baik, kita teruskan melalui perkongsian ataupun permintaan lagu ju rakan ni ada menerusi TikTok live ki pasal malok ya rakan ni aje ni ki semain anak lagu de bingeng ya aje Norman katanya ki semain anak lagu kau satu-satunya nyanyian UK dan seterusnya melok rakan hi adeh Lily menerusi TikTok live Cik Lily katanya alamak jumpa lagi nyanyian school band dan seterusnya rakan hi Yan Chenam kismainan lagu Ju nyanyian Sri Roy dia bertajuk Bunga Melati. Terus saya Rasha FM. Moi, no moi.

Hai, saya Kiki dari suku kaum orang asli Semai, Tanjung Malim. Berhati-hatilah ketika di jalan raya dan ingatlah orang yang tersayang. Jangan lupa dengar Radio Asyik FM, Moino Moj.

Aşık FM. Moin, moin. Lain dari pad yang lain.

Ya, hello, hello, hai. Maigah no semua rakan-rakan pendengar HFM, moi no moi. Saya sekarang ke udara pukul 10.21 minit muat. Katih segmen Joke Healing.

Ya, Syuk FM, Muin Umoy. Baik, mesti kita tertanya-tanya lah ya. Tiba-tiba pula suara Wiki dia. Sebab bukan jalut lah ya, sebab bukan ma. Sebenarnya, Reza senang katih training fasa berlatih lah ya. Kita cuba mengali mesin dia, mixer dia. Kita cuba, mungkin dari segi teknikal, gerak kita perlu tekan ili punya fader volume up, volume down eh. Jadi, Reza senang kita mengenali cuba memahirkan diri Reza. Okey Reza. Okey. Setakat dia okey eh. Reza tenang, tenang je. Kata TikTok pun joy moy lah ya. Terima kasih. Sampai rakan hijau Indonesia pun wong eh. Hebat ya. Penangan ni sampai ngelak tiu. Sampai seberang sana ya. Okey, kira pun hi kongsikan memberi gap perkongsian. Memberi perkongsian ni Aji, harga runcit produk petroleum ya, pastinya harga minyak semasa, menerusi perkongsian infografik berita RTM. Demi pasal dia akan berkuat kuasa pada tempoh 7 Mei Loi 13 Mei 2026 lah. Jadi inkongsikan memberi perkongsian ni Aji, RON 97 ataupun minyak kek nozzle warna hijau ya, Black Earth je. Harga net masih kekal RM4.90 untuk seliter. Dan RON 95 tanpa subsidi lebih bihut je, RM4.02 untuk seliter. Serta diesel Belas Semenanjung Malaysia bihut 5 sen, harga semasa RM5.17 lah. Manakala untuk bersubsidi, RON 95 Budi 95 masih kekal seliter RM1.99 dan diesel Sabah Sarawak 2 Labuan dia masih kekal jugalah ya, RM2.15 untuk seliter ataupun 2 liter lah. Jadi perkongsian ada, kek boleh kongsi ataupun kek boleh neng juga menerusi Kementerian Kewangan Malaysia ataupun perkongsian ku media sosial berita RTM sendiri lah ya. Okey, ada pastinya akan kudara juga lagu-lagu semasa lah dia akan kek gertik. Okey, pastinya nyanyian Mijo Band dia akan kek gertik. Manik ku ini jis. Mungkin memang tepat engkik okay, je sedang ketika runan, sedang bimu anik ke ataupun puan talih bi reda. Jadi bila mungkin an motor, an kenderaan sebagainya, berhati-hati. Aku an terlalu laju lah je. Hisengoh keadaan nong je agak selek. Jadi licin. Okey, biar lingah asas selamat madrasah sini dekat tujuh lah. Ya, terus saya nak syak ma'am. Minum ma'am.

0: Hai, buat apa tu? Memandu ke? Iya ke? Macam selfie je? Macam main telefon je? Oh, jaga-jaga di depan sana ada lampu isyarat. Merah, kuning dan hijau.
1: Pandu cermat jiwa selamat, kenali lampu isyarat anda. Hati-hati di jalan raya.
2: Ye Suwinsi, teruskan bersama Asyik FM

0: Emoh ye berceh, yang kamu dari, ikjeng Asik FM, Morning Pong.
1: Morning Pong, Asik FM.
2: Ye, Suwin si, teruskan bersama Asik FM.

Chef M Moi No Moi lain daripada yang lain. Nenek pai ketik lagu Jo Apa Salahku, nyanyian daripada Awi Kecil. Jadi apa salah aku? Mungkin Aji, persoalan yang sering bermain di fikiran Kek bila cinta yang Kek jaga Aji dengan sepenuh jiwa, tapi akhirnya tidak menjadi milik Kek lah. Tapi sebenarnya tak salah pun pada diri Kek semua. Tak salah untuk mencintai dengan tulus, tak salah juga untuk mengharap yang terbaik, dan tak salah juga untuk rasa kecewa. Kecewa pun boleh lah ya. Untuk Kek semua, pilihlah pasangan Kek yang berbor-bor, yang boleh memenuhi apa segala yang Kek mahukan lah ya. Baik, jam sekarang dah menunjukkan 11.26 minit malam. In telah saya akan putarkan sebuah lagu Jo Runut Bunyi lah, filem Bajarangi Baijan dengan bertajuknya Tujuh Mila, dan juga lagu Jo Kesha Levronka Tak Ingin Usai. Teruskan mendengar Chef M Moi No Moi.

0: Terus mendengar Ashiq FM.
1: Ashiq FM.
0: Moyo Moyo Ashiq FM.

Chef M, moi no moi, lain daripada yang lain. Pai net nah he ketik lagu ju drama band. Biarkanlah. Terima kasih untuk semua rakan-rakan pendengar yang mendengar hit melalui siaran radio tak pun di TikTok live hit, dan juga mungkin rakan-rakan pendengar hit yang mendengar Asyik FM ku katih aplikasi Tim Klik. Terima kasih banyak-banyak yang sentiasa menemani Asyik FM daripada mula hinggalah ke sekarang. Jadi he pun dah sampai ke penghujung katih segmen Joe Healing. Jadi terima kasihlah kepada semua yang dah mendengar, dan diharap-harapkan semua pendengar-pendengar sentiasa sihat, sentiasa menjaga diri, sentiasa okay, berhati-hatilah matali de NKUI. Mungkin okay, tengah memandu ataupun okay, tengah berehat, selamat berehat. Dan pastikan kita mulakan ataupun hey, mulakan hooper dah dengan perkara-perkara yang positif, dan jauhilah perkara-perkara yang negatif. Jadi terima kasih juga Nu DJ Vicky, rakan partner kan, partner yang paling handsome yang ngeromai ji menjadi and punya mentor katih Asyik FM dia, dan juga semua-semua DJ-DJ radio yang mong ku katih Asyik FM dia menjadi and punya pemangkin semangat dan juga menjadi pembimbing untuk in mengembangkan sayap in. Oh boy, sayap katih Asyik FM. Dan pastinya terima kasih juga Nu rakan-rakan pendengar yang sentiasa memberi ngeromai ji sokongan dan juga memberi dorongan untuk in lebih berani dan juga lebih bersemangat untuk menghiburkan hari-hari ngkek semua. Jadi sampai adih talih in punya tugasan. Jadi mama pun terima kasih kerana mendengar dan sentiasalah setia bersama Ruji Asyik FM. Dan telah sedih ia akan getik lagu Jo Dengno Faizah di pintu syurga. Terima kasih Asyik FM, moi no moi, lain daripada yang lain.

0: Hai, kuatnya kipas ni. Seronok betul. Relax. Santai.
1: Wah, Sat. Kau, Sat. Kau rehat eh.
0: Siapa nama kau?
1: Rahim. Rahim.
0: Rahim. Oh, Rahim. Rahim. Masuklah.
1: Apa ni, Sat?
0: Tengah relax lah ni. Oh, kipas sedap ni.
1: Aku tengok kipas dia tinggi. Ekon lagi.
0: Pasang ekon sekali. Oi, memang panas ni. Sedap ni. Relax.
1: Kau tengok belakang dapur rumah kau ni. Pintu peti ais tu buka.
0: Peti ais semua jalan sekali. Semua saya on kan.
1: Semua on ni. Kau tahu tak ni, banyak sangat pasang-pasang ni. Cubalah jimat sikit lampu di siang hari pun kau pasang. Apalah kau, Sat.
0: Saya tak kisah harga bill light, saya tak kisah.
1: Weh, Sat, kau tahu tak? Ini dah ni semata-mata membazir, Sat. Jimat. Pergi tutup pintu peti ais tu. Pintu peti ais tu. Pergi tutup.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia Asyik FM.
3: FM Boyno Boy, 15 jam sehari ke udara menerusi 4 dialek utama. Temuan Tepia Jagun dan Semai. 89.3, 91.1, 95.6, 102.5, 105.1, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz atau 49 meter. Terus layan Asyik FM, Moino Moi. Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, Moino Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم. Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah ya Allah yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingati-Mu ya Allah, yang sentiasa mensyukuri-Mu, serta baik dalam melaksanakan segala perintah-Mu dalam beribadah kepada-Mu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.

0: 7 Mei 2010, Kedi Duyung mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Records. Pada hari ini dalam tahun 2010, sejarah tercipta apabila kapal diraja Kedi Duyung mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Records, MBR, apabila menjadi organisasi pertama dalam Angkatan Tentera Malaysia, ATM, dan Kementerian Pertahanan menerima pensijilan Standard Piawaian Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, OHSAS 18001-2007. Majlis penyampaian sijil OHSAS tersebut disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Menteri Pertahanan di atas kapal Kedi Lekiu di Lumut, Perak. Kedi Duyung adalah pasukan elit tentera laut diraja Malaysia yang bertanggungjawab melaksanakan semua aktiviti berkaitan dengan penyelaman, kejuruteraan bawah air, salvage, explosive ordnance disposal, EOD, improvised explosive device disposal, IEDD, demolisi bawah air dan pemusnahan periuk api. Kedi Duyung telah terlibat secara aktif dalam pelbagai usaha mencari dan menyelamat mangsa di seluruh negara, selain terlibat dalam banyak misi Humanitarian Assistance and Disaster Relief, HADR.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udhu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum wansurna 'alayhim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah ala kulli hal. Malam ini kembali bertemankan Farhana, pertemuan kita 7 Mei 2026 bersamaan 19 Zulkaidah 1447 Hijriah. Terima kasih buat rakan penyampai dari Asyik FM. Jadi selamat berehat dan waktu ini Farhana akan temankan saudara pendengar bermula pukul 12:30 malam ini hinggalah ke pukul 4 pagi nanti untuk segmen Salam Santai, yang mana 4 jam ini ruang untuk kita berehat, kita berfikir ya, dan juga kita muhasabah diri ya, kalau yang belum tidur lah ya. Jadi alhamdulillah Allah rezekikan ya Farhana untuk bersama pendengar Salam FM yang setia menanti siaran Salam FM setiap hari bermula pukul 12.30 malam hinggalah ke pukul 8 pagi insyaAllah. Baik saudara, kita di sini malam yang tenang, malam yang orang kata indah insyaAllah. Kita menikmati malam-malam yang baik begini ya. Ada saudara kita ataupun keluarga kita yang sedang dalam perjalanan menuju ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Masya Allah. Jadi saudara, apa yang kita ketahui, ibadah haji ini bukan orang kata sekadar perjalanan fizikal, tetapi sebenarnya perjalanan hati, mengajar kita tentang kesabaran, keikhlasan dan juga pengorbanan. Mudah-mudahan kita direzekikan untuk sampai ke sana juga insya-Allah. Dan sama-sama kita doakan agar saudara-saudara kita ataupun ahli keluarga kita yang menunaikan haji pada tahun ini dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik mungkin dan juga pulang dengan haji yang mabrur insya-Allah. Jadi di kesempatan ini juga sama-sama kita doakan ya agar apa kita ketahui juga tentang sumut flotila 2.0 yang mengingatkan kita bahawa masih ada insan yang berani untuk mempertahankan kemanusiaan. Jadi sumut flotila ini membawa bantuan kepada saudara kita yang tertindas. Kita di sini suarakan ataupun banyakkan berdoa, paling mudah kita bersedekah juga sekurang-kurangnya lah ya, kita tidak melupakan mereka insyaAllah. Baik, untuk waktu ini seketika jika kita dengarkan untuk permulaan pertemuan malam kita 7 Mei 2026 ini, kita mulakan dengan lagu nyanyian Husaini Mahmur dan juga Ustaz Aiman Ridwan, Tola'al Badru Alaina. Salam FM, salam untuk semua.

0: #penyiaranjangan. Salam tilawah mengenal dan menghayati kalamullah. Kembali malam ini, alhamdulillah ala kulli hal. Terima kasih buat sahabat pendengar yang terus menantikan siaran Salam FM. Seperti yang Farna wawarkan, yang mana malam ini kita nak tahsin surah Al-Kafirun ayat 1 hingga 6. Dan alhamdulillah, di konti malam ini saya nak raikan tetamu-tetamu saya yang kita jemput khas. Masya-Allah, kita ada Ustazah Awatif Abdul Majid. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Apa khabar Ustazah?
1: Alhamdulillah seadanya. Apa khabar Puan Fahna, sihat?
0: Sihat dengan izin Allah, masya-Allah. Cantik berseri-seri.
1: Masya-Allah.
0: Masya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah sudah hadir ke konti malam ini.
1: Terima kasih juga jemput saya bersama-sama pada malam ini. Alhamdulillah. Masih lagi diberi peluang.
0: Masya-Allah. Yang paling penting Ustazah sudi datang.
1: Alhamdulillah dengan izin Allah.
0: Berkongsi ilmu Al-Quran, yang mana kita tahu Al-Quran ini adalah petunjuk kepada kita.
1: Betul.
0: InsyaAllah. Jadi malam ini juga Ustazah tidak seorang. Kita ada sahabat saya InsyaAllah yang sudi bersama-sama malam ini.
2: Alhamdulillah.
0: Ukhti Sofia.
2: Sihat. Istimewa ni. Alhamdulillah. Sihat. Selalu saya pagi-pagi je berkonti. Ni teman Farhana lah malam ni.
0: Malam ni
2: dengan Ustazah.
0: InsyaAllah. Terima kasih. Saya panggil apa? Kak Sofia lah.
2: Boleh. No problem.
0: Terima kasih Kak Sofia sudi hadir malam ni kan.
2: Alhamdulillah.
0: Sebenarnya saya tak sabar nak dengar suara Kak Sofia.
1: Biasa kita dengar bercakap je kan.
0: Itulah. Banyak berkongsian dia kalau pagi-pagi. Semalam ni istimewanya kita bawa Kak Sofia untuk sama-sama memperdengarkan bacaan. Surah Al-Kafirun ayat 1 hingga 6. Boleh Kak Sofia?
2: InsyaAllah boleh.
0: Alhamdulillah. Jadi malam ni kita nak memperbaiki bacaan. Kita nak memperbetulkan bacaan. Betul. Kita belajar sikit-sikit. Yang paling penting, kita kenalah sentiasa, orang kata, mendekatkan diri kita dengan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah.
1: InsyaAllah, mudah-mudahan.
0: InsyaAllah. Jadi untuk awalnya, Kak Sofia dan juga pendengar Salam FM, kita nak buka majlis ilmu kita dengan bacaan doa. Mudah-mudahan ilmu yang bakal dikongsikan oleh Ustazah seketika nanti memberi kita banyak manfaat.
1: Amin insya-Allah.
0: Silakan kepada Ustazah Awatif, silakan.
1: Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna syi'ta sahla. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina 'adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil 'alamin.
0: Amin ya rabbal 'alamin. Alhamdulillah, itu dia bacaan doa yang dipimpin oleh Ustazah Awatif kita malam ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita doakan agar ilmu yang bakal dikongsikan seketika nanti banyak memberi input yang bermanfaat.
1: Insya-Allah. Mudah-mudahan.
0: Amin. Baik, saudara pendengar, surah Al-Kafirun ayat 1 hingga 6, boleh buka mushaf muka surat 603.
1: Hasanatan wa qina 'adhaban nar. Walhamdulillahi

0: Surah Allah Al-Azim. Masya Allah.
1: Alhamdulillah.
0: Masya Allah. Kan?
1: Clear. Masya Allah.
0: Alhamdulillah.
1: Selesailah tadi ayat yang pertama sehingga yang keenam lah untuk surah Al-Kafirun. Masya Allah.
0: Alhamdulillah. Ya. Jadi Ustazah, kita nak dengar bacaan Kak Sofia kita malam ini. Bersedia ke?
1: InsyaAllah. Saya cuba.
0: Boleh Kak Sofia.
1: Kita cuba. Silakan.

0: أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
1: أيوة.
0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ما شاء الله.
2: صدق الله. Itu dia.
1: Yeah,
2: Allah. Ma sya Allah. Sedap.
1: Betul-betul. Kalau saya ajar taranum sikit tu boleh tu?
2: Kan?
1: Ma sya Allah.
0: Nak kena mengaji lagi dengan Ustazah.
1: Kita tunjuk sikit. Kita tunjuk sikit nanti. Kita minta Kak Sofia buat sikit nanti kan. Intro.
0: Boleh.
2: Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Sofia.
0: Ya, terima kasih.
2: Bacaan soal Kafirun sebelum tadi. Masya Allah. Dari negeri mana tadi?
0: Dari negeri Perak.
1: Masya Allah.
0: Wakil negeri Perak.
2: Wakil negeri Perak. Masya Allah. Alhamdulillah. Okey, Ustazah. Teruskan dengan pemulihan untuk Kak Sofia.
1: Alhamdulillah, tabarakallah. Alhamdulillah, subhanallah. Apa yang saya boleh katakan permulaan perkataannya, subhanallah. Sebabnya Kak Sofia kita baca ni tadi cermat, masya Allah. Satu-satu sebutannya tu, masya Allah. Bila saya suka dengar bila orang baca Quran ni, dia baca tu cermat. Kan kadang-kadang bila kita faham lah, kadang-kadang tu baca tu nak cepat habis. Tadi yang Kak Sofia baca tadi tu, subhanallah, cantik lah. Mulanya tu satu ayat ke satu ayat tu cantik. Dia pergi tu langkah-langkah tu, dia perlahan kita panggil kan. Okay, baik, alhamdulillah. Untuk bacaan Kak Sofia tadi tu, yang saya kita dapat pemunian lah daripada bacaan Kak tadi. Okay, baik, alhamdulillah. Untuk permulaan Bismillahirrahmanirrahim tadi tu, Sofia, dan juga Puan Fahana, untuk maklumat pendengar juga, bila kalimah Bismillahirrahmanirrahim ni kita kena hati-hati sebenarnya nak sebutnya tu. Tambah-tambah lagi pada pada perkataan, pada huruf ba yang mula-mula tu. Sebab apa? Sebab bila kita sebut tu, kadang-kadang orang Kelantan panggil tak butih.
2: Tak butih.
0: Dengar lah maksudnya.
1: Tak dengar, tak keluar. Kadang-kadang bila sebut tu Bismillah, tak sebut ba tu dengan jelas. Tambah-tambah tu pula, ba tu pula baris bawah.
2: Baik.
1: Jadi kena jelaskan. Dan tambahan pula, kembar dia sebelah tu ada huruf sin. Yang itu kita panggil dia sebagai huruf hamas. Huruf yang perlu ada angin. Bis, sebutan itu kan. Tapi tadi Kak Sofia sebut tadi tu jelas dah. Cuma yang di sini saya

0: dia nak tegur untuk kalimah ini pada huruf ha, kak. Ha tadi tu. Dia kurang pedas, tak letak cili lebih tadi.
1: Tak pedas sangat lah.
0: Tak pedas sangat. Yang iblis tu tak okey dah. Okay. Cuma ha tadi tu kita tengok di sini ada ha tu ada dua kan. Jadi dekat situ kena hati-hati. Ha yang pertama dah cantik. Ha kedua tu tadi. Sebutannya Bismillahirrahmanirrahim. Ha tu tadi. Tu cantik nampak sebutan. Okay, cuba sekali lagi Kak Sofia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Nampak cantik kan?
1: Masya-Allah.
0: Sebab huruf
1: ada pedas
0: ni,
1: dia lah.
0: Ya. Sebab ha ni.
1: Masya-Allah.
0: Apa ni? Puan Fana ingat saya ajar itu macam mana nak sebut dia.
1: Huruf
0: ha. Kita keluarkan dulu angin dia. Kita keluar. Baru sebut ha. Dia kena keluar sebab huruf ha ni dia huruf hamas juga. Huruf angin kita panggil. Huruf yang kena ada angin. Kalau tak ada angin salah. Jadi sebutan tadi tu lebih cantik lah yang tadi, yang kedua tadi kan. Okey, itu untuk bismillah. Okey, untuk kalimah bismillah. Kemudian kita pergi ayat yang pertama tadi tu, masya-Allah cantik dah. Saya nak dengar yang apa tu huruf yang pertama tadi qu tu. Biasanya orang akan sebut qu. Tapi tadi Kak Sofia sebut tadi qu, cantik lah. Dah masuk dah sebab sifat huruf qa ni adalah huruf yang huruf tebal. Isti'la kita panggil huruf tebal. Jadi dia kena jaga-jaga sebab kebiasaannya memang orang akan nipiskan dia.
1: Kul.
0: Gitu kan. Kul. Kemudian ya pun tadi cukup. Empat harakat tadi. Empat harakat ke empat rakaat? Kan. Macam itulah. Okay, kemudian empat harakat kita baca kuliah tadi dah cukup dah. Kan. Cantik dah di situ. Dan apa tu, ayat yang kedua tadi pun cantik dah saya dengar. Apa yang saya nak tegur di sini pada ayat yang keempat Kak Sofia. Ayat keempat, kita terus pergi pada ayat keempat. Sebab ayat yang kedua, ketiga cantik. Yang keempat tadi di mana agak-agak Kak Sofia?
2: Wala ana abid.
0: Manalah agak-agak lah.
2: Mungkin bidumma.
0: Oh, dengung tu eh? Okey. Dengung tu cukup. Cuma di huruf apa? Huruf A tu tadi. A tu tadi dia bunyi macam A. Contoh saya buat balik, saya baca balik apa yang Kak Sofia baca tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ana abidum ma abattum. Dia tak masuk huruf ain tu. Dia tak cukup. Dia tak cukup ain dia tu, huruf ain. Dekat mana keluar huruf ain? Dekat bahagian halqum. Bahagian halqum kita dia terbahagi kepada tiga bahagian. Satu bahagian kita panggil pangkal, pangkal bawah dekat dekat sampai ke dada ni kan, pangkal. Kita naik tengah. Tengah ni di sinilah kita sebut huruf ain, tawasud. Tengah-tengah. Dia agak macam kepit sikit. Huruf di tengah-tengah ni huruf ain dengan ha. Tadi tu yang kita sebut ha dan sama. Kan di situ. Sebab tu bila huruf ain ni, bila kita sebut tu tak betul-betul, dia masuk tengah-tengah ni, dia akan bunyi a. Sebab apa? Huruf a tu di bawah. Huruf a di bawah bahagian pangkal. Jadi kalau tersalah sebut sikit, dia pergi ke bawah. Kalau kita betul-betul tekankan sikit, dia pergi atas. Tu'a. Cuba baca ayat yang keempat ni.
2: Wala ana abidum ma abad.
0: Tekan sikit. Sekali. Dia kena huruf ain ni, saya selalu bila ajar kan, saya suruh ambil sikit huruf tu. Ambil dia sikit. Sebab dia kan duduk dalam sikit.
1: Tekan sikit.
0: Bahasa dia tekan boleh, kepit boleh. Sebab dia tengah-tengah kan.
1: Tengah-tengah.
0: Sebab kita punya halqum kan besar kan, kita kepit sikit. Cuba sekali lagi ya Kak Sofia.
2: Wala ana abidum ma abattum.
0: Aiwah, cantik. Nampak? Sikit je. Kan nampak? Sebab kita tak nak bagi bila dia jadi macam takut tertukar huruf. Jadi maksud pun tertukar. Kita takut gitulah. Kan? Bila A dengan A tu benda yang huruf yang berbeza. Dia punya sifat dia tu berbeza. Kemudian caranya tu sebut berbeza. Kan? Itu huruf A tadi. Kemudian pada apa tu? Huruf ayat yang kelima tadi. Ayat yang kelima pun ada jumpa huruf A juga tadi. Kurang masuk ke dalam tempat dia. Cuba kat terus ayat yang kelima. Cuba baca sekali lagi. Wala sambung.
2: Wala antum abiduna ma a'bud.
0: Yang tu tadi kan. Cuba sekali lagi. Ma a'bud.
2: Ma'abud.
0: Aywa, cantik. Masya Allah, cantik kan. Nah, itu itu tadilah pemunian untuk bacaan Akak Sofia kita. Okey, untuk huruf Ain lah yang kita tengok dekat sini kan. Ain, ya. Okey, baik. Habis untuk Kak Sofia kita. Jadi kita cuba tengok balik apa yang perlu diberi penekanan pada surah ini. Baik, kita tengok di dalam surah ini. First sekali, dia ada banyak mat, banyak huruf yang kita kena panjang kan. Setiap kita boleh katakan setiap ayat lah dia ada mat. Kita panggil mat apa, mat jaiz. Mat jaiz tu panjang dia empat harokat. Empat harokat lah. Kita tengok mula-mula sekali kulia tu dah ada dah. Dekat situ kena panjangkan ya, empat harokat, empat ataupun lima harokat lah. Okay, kemudian belakangnya tu kita tengok pada ayat satu dan ayat satu, dua dan enam. Satu, dua dan enam, di belakangnya tu ma'arik disukun. Ma'arik disukun kena panjangkan. Sebab bila kita tengok ayat tiga, ayat empat dengan ayat lima tu, belakang tu dia bukan ma'arik disukun. Jadi perlu diberi penekanan lah. Sebab kadang-kadang biasanya dia dah biasa tak panjang. Dia terlepas pandang. Jadi kat situ kena tengok. Contoh bacaannya kena panjang tu bagi sempurna lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhal kafirun. Kena panjang. Okay, sebab dia ma'arid disukun, boleh panjang dia dua, empat ataupun enam harokat. Okay, ma'arid disukun. Okay, sama juga macam ayat yang kedua tu, kita mula dengan huruf la. Panjang dia berapa harokat? Sama macam tadi, mat jaiz empat ataupun
1: lima
0: harokat. Nak jadi enam. Enam bukan. Enam tadi yang ma'arid disukun. Empat ataupun lima harokat. Okay, terus tadi kan saya dah ajar macam mana nak sebut huruf ain. Di situ sangat penting huruf ain tu kita kena latih daripada sekarang ni. Sebab huruf ain ni kalau kita tak latih sebut daripada sekarang, kita dah biasa sebut dia akan bunyi
3: lain pula.
0: Ya, lain lah, lain maksud dia. Dan bila kita dengar orang baca pun, kalau huruf ain ni cantik kalau kena dengan tempat dia. Terus jadi orang Arab. Kan sebutan itu cantik lah. Kan la jadi nampak lah Arab sikit kan. Macam tu. Okay, jadi huruf ain tadi hati-hati ya para pendengar. Hati-hati bila huruf ain ni, cara sebutan ni tadi saya bagi tahu tadi di pertengahan halqum. Cara dia kepikkan sedikit lah, ikut pada keselesaan masing-masing lah para pendengar ya. Sebutannya begitu. Okay, kemudian budun, ada lagi ma'arid disukun. Okay, ma'arid disukun, bagaimana kita nak kenal ma'arid disukun? Macam mana kita nak kenal ada huruf mat sebelum huruf sukun? Maksud kata di sini, bila kita tengok huruf yang last kali, huruf nun kan, kita tengok ayat yang kedua lah. Huruf nun tu adalah huruf yang terakhir, betul? Okay, bila kita nak waqaf, maka huruf nun itu kita matikan, betul tak? Jadi bila kita matikan, sebelum huruf nun tu ada huruf waw. Waw tu adalah huruf mat. Maka dekat situ dia jadilah mat arid li sukun. Maksudnya ada huruf yang sukun mendatang. Itu sukun maksud mat arid sukun. Sukun yang mendatang tu selepas pada huruf mat. Ada huruf mat waw kan. Waw kemudian ada sukun yang mendatang selepas waw. Jadi di situ dia jadi mat arid li sukun lah. Kena panjang dekat situ. Kemudian kita tengok ayat yang ketiga. Okey, dimula lagi wala panjang sama juga empat ataupun lima harakat. Kemudian kita jumpa nun mati berjumpa dengan huruf ta. Apa hukum dekat situ? Ikhfa hakiki. Okey, nun mati jumpa dengan ta, kita kena ikhfakkan dia. Apa maksud ikhfa? Tersembunyi. Sembunyikan apa dekat situ? Nak sembunyikan nun ke nak sembunyikan ta?
3: Huruf nun.
0: Nun. Betul. Okey, kita sembunyikan huruf nun. Tapi di sini saya nak bagi para pendengar dan juga Kak Sofia dan dan juga Puan Fahana kena perhatikan. Okey, saya nak sebut ni. Nun memang kita kena sembunyikan. Tapi sifat dia kita kena kekalkan. Apa tu? Maksudnya nun secara zahirnya, makhrajnya kita tak boleh sebut. Okay. Dan kita tak boleh sebut an. Tak boleh. Tapi cuma sifat tu, nun tu dia ada sifat dengung. Kita kena ambil sifat dengung. Maksudnya wala dengung kena pinjam daripada nun. Tapi jangan zahirkan nun tu. Kita kena terus pergi kepada ta. Wala antum. Makhraj dia tak ada pada nun, tapi sifatnya ada pada nun. Itu ikhfa. Okay. Faham tak maksud saya? Okay. Ah, cuba-cuba ni. Maksudnya makhraj tu maksudnya makhraj huruf nun. Ha, kita tidak sebut secara jelas. Nun. An tidak.
3: Okay.
0: Ah, tapi kita pinjam dengung nun, sifat nun tu.
3: Baik.
0: Ah, jadi sebab tu dia jadi dekat situ kita kena dengung bacaan kita. Kan? Satu lagi sebab kita jumpa dengan ta, terus masuk bacaan kita kepada huruf ta.
3: Dua harakat lah.
0: Ya, dua harakat. Okey, wala an tum. Kita tak sebut secara jelas nun, betul tak? Kita terus masuk pada huruf ta. Tapi kita pinjam dia punya dengung.
3: Baik.
0: Wala antum. Macam tu. Tu kita panggil dia sebagai ikhfa. Kita sembunyikan makhraj dia tapi kita kekalkan dia punya sifat pada nun tu.
3: Sembunyi.
0: Itu masuk ikhfa ataupun ada pula istilah lain kalau ikhfa ni dia samar-samar. Dia samar-samar bunyi dia tu. Sama ada nak masuk nun ke nak masuk ta, dia samar-samar. Tapi yang lebih orang kata banyak penggunaan dia tu sembunyilah. Sebab kita nak sembunyikan makhraj huruf nun tu. Kan, tapi kita nak kekalkan pada dengung pada nun tu. Boleh faham tak saya cakap ni? Mungkin terbelit ke tidak?
3: Faham
0: ya? Takut para pendengar terfikir pula kan.
3: Kita kena semat betul-betul.
0: Macam saya katakan, sekali lagi saya ulang lah. Kukuk ada yang mungkin kurang jelas. Saya ulang sekali lagi ya. Kalau kita tengok di sini, nun mati berjumpa dengan huruf ta, apa hukum dia? Ikhfa. Betul? Ikhfa maksudnya sembunyi. Bila sembunyi tu, makna kata kita kena sembunyikan bunyi huruf nun. Tidak boleh jelas bila sebutannya. An, tak boleh. An, tu maknanya kita jelaskan nun. Salah. Kalau macam tu, dia akan jadi izhar. Tak boleh. An, tak boleh. So, maknanya kita kena buangkan dia punya makhrah dia, kita ambil dengung dia sahaja. Kita terus pergi alif tu, kita terus pergi kepada ta terus. Antum. Antum. Sebab tu saya katakan tadi, kekalkan dengung tu. Cuma kita buangkan nun tu. Kita tak nak ada sebutan jelas pada nun. Itu ikhfa. Itu secara orang kata apa, secara terperinci lah tu saya terang tu. Untuk ikhfa. Kan? Alright, boleh ya?
3: Boleh, okay,
0: kemudian sikit lagi boleh?
3: Boleh.
0: Puan Fana?
3: Boleh.
0: Okay, masyaAllah. Dan terus kita bagi kepada huruf ma yang kita kena panjang. Sama juga ma tadi tu kan. Panjang 4 atau 5 harakat. Dan ini nampak ayat yang ketiga ni dia tidak ada sukun yang mendatang. Betul tak? Dia dal tu betul kita matikan. Cuma sebelum dal tu ada tak huruf mat?
3: Tak ada.
0: So dia tidak adalah sukun yang mendatang. Dia tidak panggilan ma'arif, dia sukun dekat situ.
3: Baik.
0: Jadi kat situ tak bolehlah baca panjang, betul Kak Sofia? Jadi Kak Sofia baca tadi betul lah. Bud. Cuma dekat situ dia jadi hukum apa Kak Sofia?
4: Hukum dia.
0: Bud. Apa tu? Qalqalah?
4: Dia qalqalah.
0: Dia qalqalah.
4: Sebab
0: qalqalah
4: melantun.
0: Melantun lah. Betul lah. Sebab dal kan, dal adalah huruf-huruf qalqalah lah. Dan qalqalah ni pula dia terbahagi kepada
4: tiga.
0: Berapa bahagian? Tiga. Dia ada qalqalah, sughra, kubro dan akbar. Kubro yang ni dia termasuk dalam kategori kubro sebab dia huruf hujung. Yang hujung dan bukan akbar. Kadang-kadang orang keliru akbar dengan kubro. Kan kalau akbar ni kalau huruf yang hujung tu ada sabdu. Ada tanda apa tu?
4: Confused.
0: Kat sini dia tak ada tanda sabdu kan. So dekat sini dia jadi kubro sahaja.
3: Kubro.
0: Bukan
3: kubro.
0: Akbar. Boleh? Ada masa lagi Puan Fana?
3: Sikit lagi.
0: Okey, kita teruskan secara inilah eh. Baik, alhamdulillah. Kemudian kita tengok ayat yang keempat, wala panjang dia 4 dan 5 harakat juga. Kemudian satu lagi saya nak pesan. Ana jangan panjang. Ana tu kan kadang biasanya orang nampak macam wala ana abidum. Nampak. Na tu dia macam
3: ada alif.
0: Dia masih keliru sama ada di situ nak sebut panjang ataupun tidak. Tapi sebenarnya di situ na tidak boleh panjang eh para pendengar. Dan apa ni Kak Sofia kita tak boleh panjang sebab di situ dia ada memang dia ada huruf alif tapi alif dia tu tidak berfungsi lah sebab ada tanda kita nampak macam ada tanda kosong dekat situ kan. Kosong tu dia kalau ikut resamnya tu dia bacaan dia ni dia kita nampak dia macam hamzah wasal tapi bukan. Dia memang bacaan yang tidak boleh dipanjang cuma dalam resam dia ada tulis. Cuma kita bila secara zahirnya bila kita baca tak boleh panjang lah. Dalam resam kena tulis. Sebab macam kalau kita lah macam dalam bahasa Inggeris ke bahasa Melayu tahta bahasa kita adalah penggunaan-penggunaan bahasa yang kita kena tulis tapi bila kita cakap tu tak perlu ada. Faham tak?
4: Dia wujud kan?
0: Dia wujud je. Dia ada dalam penulisan tetapi bila kita baca tu tak ada. Tu memang ada dah dalam sam kan? Dalam sam kita. Baik, kemudian seterusnya sikit lagi. Dhamma kita jumpa ada mim ada tanda sabdu dekat situ. Mim ada tanda tasydid, sabdu Shdeed. Dekat situ. Maka dekat situ hukum dia apa? Hukum dia kalau ikutkan dekat sini, dia akan jadi idgham ma'al gunnah, boleh? Idgham ma'al gunnah sebabnya tanwin. Tanwin pada dun tu. Dun tu Huruf tanwin. Dal, kan? Dal tu, dal atas itu ada apa tu, ada tanda tanwin.
4: Tanwin.
0: Kan? Dhammatain. Dhammatain berjumpa dengan huruf mim. Dia akan jadi idgham ma'al gunnah, ataupun kita panggil dia sebagai wajibul gunnah pun boleh. Sebab mim ada tanda tasydid, dia panggil dalam kategori wajibul gunnah. Wajib untuk kita dengung kalau jumpa. Bidumma. Wajib dengung. Ada dua saja yang wajib kita dengung kalau kita jumpa huruf mim dan nun yang bertanda tasydid. Mim dan nun musyaddadah kita panggil dalam kategori apa tu, wajibul gunnah.
4: Kena lah ya,
0: ya sabdu. Mim dan nun yang bertanda sabdu lah, kalau bahasa kampung kita ni sabdu lah. Kalau dalam bahasa buku kita dia panggil musyaddadah. Mim dan nun kita panggil sabdu.
4: Ngaji dulu panggil sabdu.
0: Sabdu kan biasa kalau dalam buku dia tulis musyaddadah lah. Kemudian abadtum. Abadtum di sini kita nampak di sini kan, kenapa kita tak sebut abadtum? Dia jadi hukum apa dekat situ tu? Special tu.
3: Abadtum.
0: Kenapa kita tidak sebut abadtum?
3: Dia itu dimasukkan.
0: Jadi dekat situ kita masukkan terus ke dalam ta, betul tak? Dia jadi hukum apa dekat situ?
4: Dia macam dorong alif tadi ke?
0: Bukan.
4: Bukan.
0: Jadi hukumnya kita baca ba tu masuk terus ke dalam ta, betul tak? Bila maksud dia masuk, dia mesti akan jadi idgham.
3: Idgham.
0: Idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain apa maksud idgham mutajanisain ni? Idgham mutajanisain sebab dia sama jenis. Sama jenis dari segi apa ni? Sama jenis dari segi makhraj huruf ke ataupun sifat huruf. Okay. Di sini dia sama dari segi makhraj huruf. Makhraj dan sifat dua-dua sama. Sebab dia sifat dua-dua ni adalah nipis. Dua-dua ni adalah huruf yang nipis. Dan huruf ta dengan da ni keluarnya kat mana?
3: Abadtum.
0: Ta. Dia sebut ad. Huruf da kan da. Ad dengan ta pun sama hujung.
3: Hujung lidah.
0: Ad. Huruf ta kan ta. Kita matikan ta. Ad. Dua-dua akan pergi ke belakang gigi atas. Betul tak? So jadi tempat dia tu sama. Jadi dikategorikan sebagai sama jenis.
3: Sama jenis.
0: Sebab tu kita panggil ni idgham mutajanisain.
3: Idgham
0: yang sama jenis. Tapi di sini dia tidak boleh bunyilah qalqalah dekat sini sebab dia ada hukum idgham yang special sikit dekat situ. Jadi dal dekat situ dia punya hukum qalqalah dia gugurlah sebab dia jadi hukum idgham mutajanisain dekat situ. Boleh. Yang lain semua saya kira samalah. Okey, yang ni jelah yang special sikit Okay, itu sahaja daripada saya untuk surah Al-Kafirun. Masya-Allah.
4: Masya-Allah. Alhamdulillah. Banyak saya tahu ni.
0: Masya-Allah kan. Yang mana?
3: Yang idgham mutajanisain. Macam mana kita nak kenal kalau di ayat-ayat lain, ustazah?
0: Okey. Idgham ni dia sebenarnya pembahagian dia banyak. Dia kan kalau kita tengok pembahagian dalam nun ni kan, dalam hukum kita biasa kalau belajar tajwid, dia ada hukum mim dan hukum nun. Betul tak? Hukum mim dan hukum mim ada tak idgham? Ada. Idgham mutamatsilain. Ataupun idgham syafawi kita panggil. Sebab apa? Mim mati bertemu mim.
3: Okey.
0: Idgham itu satu dah. Idgham syafawi. Lepas tu dalam nun dia ada juga idgham apa ni, idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah. Kan? Lepas tu ada lagi. Dalam itu dalam mim dan nun. Okay. Lepas tu dia kategori lain pula. Dia ada kategori idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain. Dia banyak. Idgham naqis. Kan banyak kan. Okey, tadi persoalan yang Puan Fahana tanya saya tadi, macam mana kita nak kenal huruf tu kan? Idgham mutajanisain ni biasanya kalau saya mengajar, saya suruh hafal huruf tu.
3: Okey.
0: Kan ta to to ta dal ta. Itu saya ingatlah maksudnya ta dengan to berjumpa dia akan jadi ta dengan to.
3: Ta to.
0: Ta dia akan ada ayat ta jumpa dengan to.
3: Okey.
0: Ta to. To ta.
3: Tota.
0: Delta.
3: Delta.
0: Nampak ni? Dal berjumpa dengan ta.
3: Okey.
0: Kan? Delta. Tota, delta. Itulah huruf-hurufnya. Sebenarnya dia tak banyak. Dia tak banyak.
4: Delta. Tota.
0: Delta.
4: Delta.
0: Dia banyak. Dia banyak. Dia orang mutajanisain. Maksud kata tu, huruf-huruf sebab tu biasa kalau saya mengajar, saya suruh hafal. Sebabnya, dia hurufnya tak banyak. Faham. Hurufnya sikit saja kan. Jadi bila dan tempat-tempatnya tu pun tak banyak
3: tak
0: juga.
3: Banyak.
0: Tak banyak juga. Jadi, tapi kena tahulah cara kaedah contoh macam ni kan. Kalau orang yang tak tahu, dia akan jadi qalqalah di situ. Dia akan bunyi abad, tak boleh lah. Sebab apabila berlaku idgham dekat situ, maka gugurlah qalqalah tu. Tidak boleh bunyi. Tapi yang Kak Sofia kita baca tadi bagus. Dia tidak bunyi qalqalah dekat situ. Okay.
3: Tota Delta.
4: Kita nak fahamkan yang ustazah cakap tadi kan. Idgham apa semua tu kita belum boleh menguasai lah kan. Memang mengaji tu kita boleh dengar. Kita copy orang kata
0: betul,
4: kan.
0: Betul.
4: Yang ni penting lah untuk kita tahu juga sebenarnya.
3: Tahu dan kita kena cuba ingat.
0: Tota Delta.
3: Sebab kita nak kenal pasti dekat ayat tu, kita memang tak mahir lagi.
0: Betul. Faham?
4: Adakah kebanyakannya di hujung-hujung ayat dia?
0: Tidak.
4: Tak semestinya juga
0: tidak.
4: Kan?
0: Dia ada tengah, dia tak hujung, dia ada tengah. Kan ini ayat pendek-pendek ni, Kak Sofia. Kalau yang panjang-panjang kadang-kadang kita tak perasan pun.
4: Betul. Oh, ada sebenarnya.
0: Dia kalau nanti orang tanya pula, tato, tota, dalta ni apa? Ta bertemu dengan to lah. Tato, to, ta. To berjumpa dengan ta. Kemudian ni dal dengan ta. Macam tu. So itu je, empat tu je.
3: Kita kena hafal lah.
0: So, tato, tota, dalta. Mutajah nisain.
3: InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih. Panjang lagi kita
0: panjang
3: Ustaz. Tapi insyaAllah kita akan bawakan Ustaz pada minggu-minggu akan datang.
0: InsyaAllah.
3: Kita berehat seketika untuk segmen yang kedua. Ini segmen yang paling sabar lah.
0: InsyaAllah. Betul.
3: Best surah ni. Apakah di sebalik maksud surah Al-Kafirun ini?
0: Betul.
3: Boleh Kak Sofia kita berehat seketika?
4: Boleh. Kita rehat kejap.
3: Okey. InsyaAllah kita rehat seketika.
0: Boleh.
3: Rehat seketika. Salam tilawah mengenal dan menghayati.

0: Kembali bermahabah bertemankan Farhana di ruangan salam tilawah mengenal dan menghayati kalamullah. Alhamdulillah di konti malam ini kita ada Ustazah Awatif Abdul Majid dan juga Ukhti Sofia Abdullah.
1: Masya-Allah.
0: Terima kasih kedua-duanya sudi bersama-sama malam ini untuk kita sama-sama belajar ilmu Al-Quran. Insya-Allah mudah-mudahan kita dapat terimalah yang baik-baik.
2: Amin insya-Allah. Tak ada yang buruk kalau kita bersama Al-Quran.
0: Insya-Allah pasti. Insya-Allah. Alhamdulillah. Dan pastinya kita nak minta mudah-mudahan Allah terangkan hati kita.
2: Betul. Amin.
0: Apa yang saya kongsikan bersama kita kan Kak Sofia dan juga pendengar Salam FM tentang perkongsian bacaan tadi dan juga perkongsian ilmu tajwid. Mudah-mudahan kita dapat ingatlah Ikram Mutajani Sain.
2: Saya nak tambah sikit.
0: Boleh Ustazah.
2: Kan tadi mungkin masih lagi keliru kan. Macam mana kan, biasa bila kita dengar saja tak tengok contoh tak dapat juga kan. Saya nak tambah tadi tato,
0: tato,
2: tota,
0: tota,
2: dalta,
0: dalta.
2: Satu lagi zalo.
0: Za?
2: Za? Za dengan Za.
0: Za. Okay.
2: Za dengan Za. Ha. Satu saya tertinggal tadi.
0: Za.
2: Za. Za. Za. Zal.
0: Zal.
2: Zal.
0: Zal.
2: Zal.
0: Zal.
2: Zal. Zal yang macam huruf dal.
0: Panjang sikit.
2: Macam huruf dal.
0: Huruf dal.
2: Macam huruf dal tu. Ada titik. Yang macam huruf dal tapi ada titik. Zal. Zal dengan Za.
0: Za.
2: Za. Za yang macam to tu lah.
0: Okay.
2: Okay. Zal dengan Za. Itu je. Yang ada. Yang ada dalam Quran itu sajalah. Ta to to ta
0: dan
2: ta dengan zal
0: zo.
2: Itu je.
0: Okey,
2: jom kita tengok contoh satulah. Saya nak bagi dalam surah An-Nisa. Dalam surah An-Nisa ayat 64. Ayat 64 kan, para pendengar boleh tengoklah. Okey, boleh tengok buka mushaf masing-masing. Di sinilah contohnya idgham mutajanisain. Kita tengok ayat dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa law annahum idzalamu anfusahum. Nampak tak kat situ ada huruf zal jumpa dengan dha. Situ disebut sebagai idgham mutajanisain. Sebutnya tu kena betul-betul apa Farhana.
0: Okay.
2: Ada sengau sebut idgham mutajanisain.
0: Okay.
2: Dia kena sain.
0: Sain.
2: Dia sebab dia jadi idgham mutajanisain.
0: Idgham mutajanisain.
2: Sebutan dia gitu. Okey. Idzalamu ni dha bertemu dengan dha ni, kita panggil idgham mutajanisain ni sama jenis. Di sini dha dengan dha ni apa yang sama? Di sini apa yang sama iaitu dari segi makhraj dia.
0: Baik.
2: Kalau sifat beza. Sebab dha dengan dha sifat dia satu tebas satu nipis.
0: Okey.
2: Tapi kalau makhraj sama.
0: Sama.
2: Semua kena dua-dua ni kena keluar lidah. Dha dengan dha. Itu sama dia. Persamaan dia tu dia panggil sama jenis.
0: Sama jenis.
2: Beza dia dari segi sifat dia.
0: Sifat
2: satu
0: dia.
2: Tebal
0: satu nipis.
2: Satu nipis. Itu dipanggil sebagai idgham mutajanisain. Itulah itu contohnya Boleh.
0: Allah. Kena ingat tambah lagi.
2: La dengan wa. Apa rohnya tadi?
3: Ta to to ta dal ta
2: za dengan wa. Okey boleh.
0: Masya-Allah alhamdulillah. Empatlah.
2: Ada empat. Tu tadi saya sebut empat dah tadi tapi saya sebut tiga kan. Saya rasa macam ada empat. Ada empat tu betul lah. So maknanya huruf-huruf ini sahaja yang bila kita tengok dalam Quran dia akan jadi idgham mutajanisain. Baik. Dia tak akan berlaku pada huruf contoh lah. Saya kata tak akan menjadi pada huruf A dengan ta. Tidak. Contohnya ba dengan contoh ba dengan ta. Tidak.
0: Tidak.
2: Yang tadi tu je yang saya sebut tu. Dalta, dalbo. Itu je. Itu yang biasa saya saya mengajak apa-apa ilmu pun tu tak. Penikah Sofia dan juga Puan Fahana, apa-apa ilmu pun kita kena hafal juga sikit.
0: Betul.
2: Apa-apa ilmu penyampai radio pun kena hafal juga kan. Kena kan skrip kita. Ilmu kita nak mengajar Quran pun kena hafal. Ilmu apa-apa pun lah secara keseluruhannya kena hafal. Baru kita dapat mempersembahkan dengan baik lah. Betul tak? InsyaAllah.
0: Terima kasih Ustazah. Perkongsian sangat-sangat baik.
2: InsyaAllah.
0: Baik, kita nak teruskan untuk segmen yang kedua. Segmen terakhir lah. Untuk salam tilawah. Kita nak dengarkan perkongsian pengajaran ayat surah Al-Kafirun. Ayat ini ada 6 ayat lah.
2: Betul.
0: Ya, Kak Sofia. Juga Ustazah.
2: Betul.
0: Okey, kita boleh terus sama-sama dengarkan.
2: Baik, insyaAllah. Baik, untuk sesi yang terakhir ini, kita pergi sedikit menyelusuri tadabur untuk surah Al-Kafirun. Okey. Baik, dalam kita tengok surah Al-Kafirun ini sebenarnya apa maksud al-kafirun ini, iaitu orang kafir. Faham tak? Yeah. Jadi apa kena mengena surah ini dengan surah dengan kafir? Jadi di sini saya terangkan sedikit, surah ini iaitu surah Makkiyah. Surah yang mana apa bermaksud Makkiyah? Bermaksud surah ini diturunkan sebelum Nabi berhijrah. Kalau surah tu surah Madaniyah, maknanya surah yang selepas Nabi berhijrah. Kalau surah itu diturunkan pada Makkiyah, surah Makkiyah, maknanya surah itu sebelum Nabi berhijrah. Jadi itu surah Makkiyah yang pertama. Kemudian kita tengok asbabun nuzul dulu, sebab-sebab penurunan surah ini. Okay, apa yang saya tengok, apa berdasarkan kajian saya tengok dan saya dengar beberapa ceramah untuk rujukan, asbabun nuzul untuk surah ini iaitu apabila kaum kafir musyrikin ni dia minta kepada Nabi, dia minta macam inilah, dia minta macam kompromi. Kaum kafir ni dia minta sama dengan Nabi, dia kata okay, kita buat macam ni, kita kompromi, kita win-win situation lah. Win-win situation macam ni kita buat, kamu sembah Tuhan kami 1 tahun, kami sembah Tuhan kamu 1 tahun. Boleh tak kalau kita buat macam tu? Dia macam kompromi, dia minta macam tu. Kan orang kaum kafir musyrikin ni dia minta Nabi macam sembah Tuhan dia 1 tahun, jadi kami pun akan sembah Tuhan kamu 1 tahun. Dia minta macam tu. Dia minta sebabnya. Sebab apa orang kafir kata macam tu? Sebab orang kafir tahu bila Nabi berdakwah ni, Nabi akan menang. Sebab dakwah Nabi ni memang sangat luar biasa kan. Sebab tu dia jadi terancam kot. That's why dia buat macam kompromi lah. Dia win-win situation. Dia minta macam Nabi sembah pula. Dia punya kan, Nabi sembah berhala dia, kemudian barulah dia akan sembah pada Tuhan kita. Tapi apa Nabi cakap? Nabi kata okay, aku akan tunggu wahyu yang Allah akan turunkan kepada aku, baru aku bagi jawapan. Maksudnya dia orang minta Nabi ni sembah. Jadi apa Nabi cakap? Nabi kata tunggu, aku nak tunggu Allah bagi wahyu dulu dekat aku. Apa yang Allah nak sebut, apa yang Allah nak jawab. Padahal Nabi boleh tak bagi jawapan? Boleh. Nabi boleh je bagi jawapan. Tapi sebab apa? Sebab Allah nak, sebab Nabi nak Allah yang bagi jawapan. Sebab apa? Benda yang Allah kata ni mestilah lagi berkesan. Lagilah ada hikmah dia. Dia sebab tu Allah turunkan wahyu surah ini, surah Al-Kafirun, nak menunjukkan Allah nak jawab semua pertanyaan orang kafir tu. Maksudnya apa yang orang kafir minta untuk sembah tu, jadi Allah jawab dalam surah ini. Ayat-ayat ni semua Allah perintahkan Nabi jawab kepada orang kafir. Sebab orang kafir minta sembah tadi kan. Jadi inilah jawapan yang Allah berikan supaya Nabi boleh jawab kepada diorang. Jadi turunlah ayat yang pertama. Maka dekat sini kan, ayat pertama mula-mula sekali Allah Allah berikan dekat sini qul ya. Allah kata qul, qul itu bermaksud katakanlah. Kan katakanlah qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad. Okey, katakanlah kepada orang kafir ya ayyuhal kafirun. Allah mulakan dengan perkataan ya ayyuhal, maksudnya wahai orang-orang kafir. Di situ nampak tak lembutnya Allah ni. Allah minta Nabi, perintahkan, Allah perintahkan Nabi untuk bercakap dengan orang kafir dengan perkataan yang paling lembut. Nampak tak? Allah suruh cakap dengan perkataan yang paling lembut. Allah ajar Nabi supaya nak ajak ni orang kafir ni, jangan ajak dengan kekerasan. Jangan ajak dengan keganasan, contohnya kan, dengan peperangan ke dan sebagainya. Allah ajar, Allah kata sebut, sebutkan perkataan yang paling lembut sekali. Kan guna kalimah ya, sebabnya orang-orang kafir ni bila kita nak ajak benda-benda yang baik, mereka tengok pada pada kelembutan. Kita tengok pada satu situasi tu, apa ni, Allah perintahkan Nabi Musa ni, Nabi Musa untuk bercakap dengan Fir'aun. Dia bercakap dalam bahasa yang paling lembut. Padahal kita tahu kan Fir'aun ni Fir'aun siapa? Kan Fir'aun tu adalah yang dijamin masuk ke dalam neraka tu. Kan Masya Allah. Tapi Allah suruh, Allah perintahkan Nabi Musa ni bercakap dengan Fir'aun ni dalam bahasa yang paling lembut. Jadi sebab tu Allah mulakan dengan qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Kata macam tu kan. Allah cakap, Allah minta untuk Nabi bercakap dengan bahasa yang paling lembut. Jadi kita pergi pada ayat yang kedua. La a'budu ma ta'budun. Di sini kan kita tengok apa maksud ayat yang kedua ni, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Maksud dekat sini perkataannya, bila kita tengok secara keseluruhannya, generalnya, maksudnya sembahlah, beribadatlah kan, benda yang kita sembahyanglah, solat. Tapi skopnya di sini, bila kita, bila saya nak terangkan di sini, maksudnya apa dia, apa ibadat ni kita tak boleh sempitkan skop kita. Kita bukan kata solat saja. Kita tak boleh kata puasa zakat saja, puasa saja, betul tak? Kita tak boleh sempitkan skop kita. Sebenarnya ibadat ni apa yang Allah suka dan apa yang Allah redha. Itu ibadat. Jadi kat sini bila kita tengok apa ni, aku tidak akan beribadat kepada Allah kalau Allah tidak redha. Jadi maksudnya orang kafir dia kata macam itulah. Ha, jadi dekat sini skopnya bila ibadat ni, contohnya lah kan, benda-benda apa yang yang kita buat, contoh kadang-kadang kita buang sampah. Contoh kan, kadang-kadang kita buang sampah. Itu satu ibadat. Kan satu ibadat. Contoh kalau kita buang sampah tu, kita tengok kita buang sampah tu, adakah benda tu macam satu ibadat ataupun kita nak tengok orang tengok kita tak? Contohnya kita nak buang sampah. Tapi kita nak buang. Cuma yang macam tengok tak ada orang tengok pun tak payah buanglah. Kan tu bila kita tengok ada orang tengok kita buat, ada orang tengok kita buang sampah tu, baru kita nak buat. Di situ macam nampak dah kuranglah
0: niat.
2: Niat kita tu dah lari dah. Maksudnya
0: nak
2: di situ
0: menunjuk ke
2: macam ayat ini menunjukkan apa yang Allah suka tentang ibadat kita, apa yang Allah redha. Bukan skop kita tu hanya solat. Tapi perbuatan kita semualah. Maksudnya itu kalau kita tengok orang kafir pada ayat ni kan. Jadi kita tak boleh buatlah apa yang Allah tak redha. Apa yang Allah tak suka. Ini skop dia untuk ayat ini. Contoh bila kita tengok kan, ada satu situasi. Saya ambil dalam satu apa tu, satu kisah kan. Contoh wanita itu dia pelacur. Wanita pelacur yang boleh masuk ke dalam syurga Allah. Sebab apa? Sebab dia beri makan kepada
0: anjing.
2: Dia beri makan pada anjing. Dia bagi tu dalam keadaan dia ikhlas. Nampak tak? Itu ibadat tu. Satu benda yang baik lah dia buat kan. Tapi wanita pelacur tu memang kita tahu dah, dia tak solat. Nampak tak? Dia tak solat. Nah, kita nak secara zahirnya kita nampak macam tu lah kan. Mungkin ada juga dia solat tapi lompong-lompong. Kita tak tahulah kan. Tapi nampak di situ sebab apa? Sebab ibadatnya tu ikhlas. Jadi maka di situ Allah ampunkan dosa dia. Dia skop dia untuk ayat kedua ni pasal ibadat. Ibadat kita. Okey, boleh?
0: Boleh.
2: Baik, seterusnya ayat yang ketiga. Kita pergi ayat yang ketiga. Wala antum aabiduna ma a'bud. Berkenaan dengan apa? Apa maksud ayat yang ketiga ini? Kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Maksudnya dekat sini mereka tak akan beriman. Contoh ayat dekat sini kan, orang-orang kafir ni bila kita tengok, Nabi kata dekat sini ayat ni, aku tidak mungkin sembah apa yang kamu sembah, iaitu berhala. Dan kamu pun tidak mungkin sembah apa yang aku sembah. Persoalannya, adakah betul orang kafir ni memang tidak akan sembah Allah? Betul tak? Persoalannya, kalau contoh Nabi kata kat sini, Nabi kata, aku tidak mungkin akan sembah apa yang kamu sembah. Dan kamu pun tidak mungkin sembah apa yang aku sembah. Kan? Persoalan di sini, betul ke kalau orang kafir musyrik ini tidak akan tidak akan berubah? Persoalannya. Ya. Sebab apa? Sebab dalam ayat ini, Allah terangkan dekat sini bila kita tengok kan, adakah betul orang kafir ini memang tidak akan sembah Allah? Ulama tafsir menjawab, ayat ini memang Nabi tuju kepada orang kafir yang tidak akan beriman sampai ke akhir kiamat. Itu ayat ni. Wala antum aabiduna ma a'bud. Jadi sebab tu bila persoalannya tadi, adakah betul mereka tidak akan berubah? Betul. Sebab ayat ini memang betul-betul fokus kepada diorang. Kepada orang kafir musyrikin. Sebab mereka tidak akan berubah. Contoh siapa? Abu Jahal. Abu Lahab. Dan contoh mereka itu memang tidak akan beriman. Untuk ayat inilah. Okay? Mereka tidak akan beriman. Sebab tu ayat dia, kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Memang mereka tidak akan berubah. Memang mereka tidak akan beriman sampai hari kiamat. Untuk ayat yang ketiga, na'uzubillah. Kemudian kita pergi ayat yang keempat. Kita tengok, wala ana 'abidum ma'abattum. Ayat ini tentang apa? Okey, iaitu apa maksud dia? Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Maksudnya tidak aku sembah apa yang kamu sembah. Okey, sama tak maksud dia dengan ayat yang kedua? Kalau kita perhatikan, sama tak sebenarnya? Maksud ayat keempat ni dengan ayat yang kedua sama tak?
0: Sama.
2: Dia lebih kurang lah. Bila kita tengok, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Bila kita pergi kepada ayat yang keempat, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Lebih kurang lah. Kan, maksudnya di sini, ayat ni nak terangkan kepada kita, perbezaan antara kalimah a'bud dengan abid. Ada tak kalau perasan ayat 2 la a'budu, betul tak? La a'bud, itu kan a'budu dengan abidun. Kan dua perkataan itu yang Allah ulang. Mm-mm. Yang menunjukkan bila Allah ulang, bila dalam Quran bila Allah ulang tu menunjukkan penegasan. Mm-hmm. Penegasan yang menunjukkan bila kita tengok perkataan abidun ni, dia isim. Abidun ni isim, kalau a'bud ni fa'il. Isim ni nama, perbuatan. Kalau a'bud ni dia fa'il, perbuatan. Maksudnya bila dia sebut ke, bila dia buat ke, tidak ada kan? Maksudnya di sini kisah terangkan . Okay. Abidun ni, abidun, abid tu, abidun tu aku tidak akan sembah. Bermaksudnya di sini akan datang, maksudnya akan datang ke selepas ini ke, memang Nabi berkata aku tidak akan sembah berhala kamu. Itu ayat dia. Kalau la'abudu ni, la'abudu bermaksud aku tidak akan sembah sekarang. Maksudnya sekarang ni kalau engkau suruh aku sembah pun aku tidak akan sembah. Ayat tadi a'bud dengan abid tu beza dia sekarang dengan akan datang. So makna kata akan datang ke sekarang ke, aku tidak akan sembah Tuhan kamu. Itu maksud untuk ayat wala ana abidum ma abadtun. Itu ayat dia. Mintalah macam mana pun, kau tawarlah aku apa pun, kau nak berilah kesihatan, kau nak sembuh aku pun, aku tidak akan berubah. Aku akan beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ayat dia tu, kalau ikutkan dia sama. Itu beza dia tu di segi perkataan saja. That's why kalau kita baca Quran, hati-hati. Takut terubah maksud gitulah sikit je.
1: Kan ya, ada kata terubah maksudnya dalam bacaan kita.
2: Benda yang sama, tapi kadang-kadang kita ni biasalah kita baca Quran nak cepat habis je. Kan? Nak cepat habis je. Matanya bergerak cepat, mata kiri, mulutnya belum sampai lagi kan. Tertambah pada huruf lah, terkurang pada huruf lah. Hati-hati. Sebab tu saya tadi saya puji bacaan Kak Sofia, kita baca satu-satu-satu, maknanya menunjukkan cermat bacaan Quran tu. Hati-hati. Saya selalu pesan hati-hati sebab centulah benda macam ni, a'bud abidun ni tambah satu sama alif je. Tambah alif, kurang alif tu pun beza juga maksud dia. Kan benda yang orang kata apa, boleh mempengaruhi maksud Quran. Okay, baik. Seterusnya bila kita tengok, ada masa lagi Puan Fahana?
0: Sikit lagi.
2: Kita tengok ayat yang kelima. Okay. Wala antum abiduna ma a'bud. Apa maksud dia? Dan kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Okay, maksudnya dekat sini, dan tidak kamu orang-orang yang menyembah apa yang aku sembah. Persoalannya, mungkin tak kalau orang-orang kafir ni yang sembah berhala akan sembah Allah? Mungkin tak kalau orang-orang yang sembah berhala ni satu masa dia orang akan sembah Allah? Mungkin terjadi,
0: insyaAllah.
2: Tak? InsyaAllah. Tapi kalau mengikut orang munafik ni, munafik kafir ni, dia tidak akan sembah Allah.
1: Dalam ayat ni
2: menunjukkan mereka tidak akan sembah Allah. Sebab apa? Dia sembah Allah tu bukan sembah Allah. Tapi mereka sembah Allah tu bukan hatinya dengan ikhlas, tak? Dia fikir macam orang nak tengok dia. Dia sembah. Tapi dia sembah bukan dengan keikhlasan hati dia. Itu kan. Mereka buat. Pada waktu tu mereka buat. Mereka buat. Tapi mereka berpura-pura. Yes. Mereka berpura-pura buat. Sebab tu dia panggil munafik.
0: Munafik.
2: Mereka sembah. Mereka sembah juga. Itu persoalannya tadi. Orang kafir tu dia sembah ke tidak Allah? Dia sembah. Cuma dia panggil munafik tu, kafirnya ni, sebab dia buat tapi dia berpura-pura. Dia macam nak nampak macam, okay, aku ni sembah Allah dah, aku sembah dah.
0: Tapi sebenarnya tidak.
2: Masih lagi hati tu nak menunjukkan yang aku buat. Tapi sebenarnya tidak ikhlas. Okay. Dan ayat kita yang terakhir, iaitu lakum dinukum waliyadin. Okay. Bagi kamu amalan kamu, iaitu kalau ikutkan dalam ayat ini, cara ibadat kamu, cara mereka beramal ibadah. Cara mereka beribadat. Ibadat saya kata tadi, jangan skop kita tu jangan kecilkan. Ibadat kita tu banyak. Kan ibadat kita. Jadi, dan bagi aku cara ibadatku. Jadi ini ayat dia. Jadi di sini ayat ini bukan fokus ibadat saya, ibadat saja saya kata tadi, dia fokus kepada cara hidup kita sekarang ni. Takut kan? Cara hidup kita, cara berpakaian kita,
0: betul.
2: Cara didik anak kita, cara pemikiran kita. Ini ayat ni ya. Lakum dinukum waliyadi. Sebab tu Allah pesan kat kita, termasuklah sekarang ni amalan-amalan kita ni kita kena jaga-jaga, sebab kita takut kita terikut ibadat ataupun kita terikut amalan orang kafir. Sebab tu dia minta untuk kita jaga agama kita elok. Kalau kita nak jaga agama kita, jagalah ibadat kita. Yeah. Seperti yang saya katakan tadi, skop kena luas. Yeah. Ibadat kita dari segi pemikiran kita, dari segi pakaian kita sekarang ni, na'uzubillah. Na'uzubillah. Kena jaga sungguh-sungguh sebab kita khawatir kita terikut cara pemikiran ataupun cara pakaian orang barat, orang kafir. Jadi kat situ Allah pesan kepada kita, jadi apa? Untukmu agama, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi kita nak jaga agama Islam kita, jagalah ibadat kita sungguh-sungguh. Dan kita cuba ikhlaskan dalam hati kita untuk kita betul-betul buat apa yang Allah minta dan apa yang Allah suka. Jadi itu apa yang serba sedikit lah yang saya boleh saya terangkan untuk surah ni. Dan ada sedikitlah kelebihan, kelebihan untuk surah ni sebelum kita akhir. Surah ni kan sebenarnya kalau perasan kita apa ni, dalam sembahyang apa tu, sembahyang tahajud kan, sembahyang apa tu, biasanya sembahyang sunat kan, kita buat kita baca surah Al-Kafirun, kemudian lepas Al-Kafirun kita buat surah Al-Ikhlas, betul tak? Sebab apa? Sebab surah Al-Kafirun ni merupakan menyamai 1/4 Al-Quran. Maksudnya 1/4 Al-Quran, 1/4 Al-Quran, jadi melengkapinya lagi 1/3 Al-Quran adalah surah
0: Al-Ikhlas.
2: Sebab tu dia macam bila ada dua-dua surah ni, dia macam apa tu,
0: mencantik.
2: Dia macam menyempurnakan ibadah kita. Kemudian siapa yang baca surah ini sebelum tidur, dia terselamat daripada sifat syirik. Sifat syirik kita lah kan. Jadi Nabi selalulah guna surah ini untuk solat sunat sebelum subuh tu kan. Solat sunat sebelum subuh, kemudian solat sunat maghrib. Nabi selalu bacalah surah Al-Kafirun, kemudian selepas Al-Kafirun surah Al-Ikhlas. Dan biasanya Nabi pada waktu ketika itulah Nabi buat solat sunat tawaf. Kita kat sini mana nak tawaf mana kan. Tapi bila biasa solat sunat tawaf tu, Nabi akan baca surah Al-Kafirun,
0: Al-Kafirun
2: dan surah Al-Ikhlas. Itu melengkapilah, melengkapi kita punya iman kita, insya-Allah. Itu sahaja daripada saya untuk surah Al-Kafirun pada pada malam ini. Dan mudah-mudahan yang mana baik tu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang mana baik kita ambil lah, sebab kebiasaannya bila Quran ni semua yang baik-baiklah. Sebab saya kata tadi kan, Allah berikan kepada kita. Mula-mula tadi kan, kuliah ayuhal kafirun, Allah dah ajar kita nak bercakap dengan orang kafir, nak bercakap dengan orang marah dengan kita, betul tak?
0: Cakap baik-baik,
2: cakap baik-baik, jangan kita jangan kita marah dia lagi kan. Itu bagi teguran pada saya lah. Maksudnya kita bercakap dengan orang yang marah kita, janganlah kita tambah api lagi kat dia.
0: Sabar.
2: Kan,
0: sabar,
2: sabar
0: banyak-banyak.
2: Memang Allah ajar, Allah ajar Nabi. Allah ajar Nabi, tambah-tambahlah kita kan.
0: Betul.
2: Kita boleh ambil pengajaran daripada sisi
0: Allah.
2: Sedikitlah daripada saya.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustazah di atas orang kata pengajaran ayat.
1: Terima kasih Ustazah ya.
0: Kak Sofia ada
2: apa-apa penambahan?
1: Saya hanya
2: ada apa-apa penambahan?
1: Tak adalah penambahan kan. Saya rasa seronok lah dapat belajar banyak malam ni. Jadi saya mengharapkan pendengar jugalah sama-sama ambil ilmu yang Ustazah berikan dan sebarkan kepada orang lain. Terutamanya untuk anak-anak kita, generasi akan datang. Agar dia orang tak hilang dengan bacaan Al-Quran ni.
2: Betul. Macam saya terdetik sikit pada ayat kita yang ke-6 tadi tu. Sangat banyak sekarang ni. Macam dari segi pemakaian kita, dari segi pemikiran kita pun sama. Pemikiran kita terlebih sangat pada barat tu kan. Jadi kita kena jagalah, bila ibadat kita tu, mana yang tak boleh tu tak payahlah.
1: Jangan ikut.
2: Mana yang tak sesuai tu tak payah.
0: Betul.
2: Sebab memang Allah dah sebut dah, hukum dinukum waliyadin. Apa agama kita suruh, apa yang agama kita tuntut, kita buatlah yang tu. Kita tak payah buat benda yang tak sepatutnya.
0: Jadi pada saya pula, apa yang saya boleh ambil pengajaran apa yang dikongsikan oleh Ustazah juga daripada Kak Sofia, kita istiqomah dalam apa jua yang kita lakukan, seperti ibadah lah.
2: Betul-betul ibadah tadi.
0: Saya katakan dari segi pakaian kita, dari segi perlakuan kita, adab akhlak,
2: pergaulan.
0: Kan. Dan kalau boleh kita selalu amalkan surah ataupun ayat ya muqallibal qulub,
2: sabbi ala dini. Allah jaga hati kita,
0: jaga hati kita. Betul. Kan, mudah-mudahan supaya tidak berbolak balik. Kan Allah tetapkan iman dalam diri kita.
2: Betul.
0: Kan?
2: Insya Allah.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustazah di atas perkongsian yang sangat-sangat baik, sangat-sangat bermanfaat, memberi pengajaran juga pelajaran buat kita kan, Kak Sofia. Dan pastinya pendengar Salam FM harap dapatlah input yang terbaik malam ini tentang surah Al-Kafirun, 6 ayat. Yang di surah apa tu, Makiyah.
2: Makiyah.
0: Jadi terima kasih, insya-Allah panjang umur kita jumpa lagi di segmen yang lain, di episod yang lain. Kita nak jemput
1: lagi ke kan?
0: Kita nak jemput lagi Kak Sofia.
2: Betul, masya-Allah.
0: Pendengarkan bacaan sebab kita tak sempat baca Taranum tadi.
2: Masya-Allah, betul.
1: Banyak nak kena ambil ilmu ustazah lagi, insyaAllah.
2: Saya pun tidak terlepas jugalah mengucapkan terima kasih kepada Puan Fahana yang tak jemu-jemulah menjemput saya bersama dengan family Salam FM ni lah untuk berkongsi serba sedikit, tidaklah banyak, serba sedikit lah daripada saya kan untuk setiap masa lah. Terima kasih banyak-banyak Puan Fahana untuk hari ni, dan juga untuk Kak Sofia kita juga, masyaAllah manis orangnya.
1: Allah
2: bersama-sama dengan kita pada malam ni kan, bacaan yang sangat baik. Alhamdulillah,
0: Alhamdulillah. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi,
2: InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Okay, salam tilawah mengenal dan menghayati kalamullah.

0: #PenyiaranJunkie. Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
1: Ish, Akil, Aisyah. Ni tengok ni, Kak Cik selalu terima mesej macam ni. Nasihat macam-macam, siap letak hadis dengan rujukan. Tapi kan, muskil lah, tak betul tak tidak lah hadis dia orang bagi ni.
2: Kalau nasihatnya baik, forward je lah kan. Tu tak abang?
3: Mana pula macam tu kalau sebab baik je forward. Tak, pasti jangan kongsi.
1: Eh, tapi itulah kadang-kadang kan, Kak Cik info laju je forward. Bila baca sekali, macam okey je. Kak Cik pun tak semak juga, betul ke tidak hadis tu.
3: Ramai dah kongsi, tak bermakna benda tu betul.
1: Oh, tapi takkanlah salah kot Akil.
2: Tapi kan sekarang ni ramai je orang yang terkatakan, forward je semua. Sebab semua kan di hujung jari.
1: Betul.
3: Tapi kita kena ingat asas bagi agama ni, Allah sebut dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Apa kata Allah? Allah memerintahkan orang beriman, yakni saya dan semua, agar melakukan tabayyun. Tabayyun tu selidik. Apabila menerima berita daripada orang fasik, supaya tidak terburu-buru bertindak yang boleh menyebabkan kesusahan dan penyesalan. Tabayyun tau.
1: Oh, baik-baik, fahamlah Akil. Jadi maknanya hadis pun kita kena semak jugalah ya.
3: Hadis pun kena semak lah. Sebab banyak je orang menipu atas nama Nabi. Jadi kena ambil tadi apa kata Allah. Kalau sumber pada orang fasik, kita risau jadi fitnah dan salah faham.
2: Jadi maksudnya jangan main forward je semua mesej ya Kak Cik. Dengar tu.
3: Hal ni tak boleh ambil mudah. Lagi-lagi rujukan hadis tau.
1: Baik. Lepas ni Kak Cik pastikan kena semak dulu sahih ke tidak hadis tersebut kan. Habis tu Akil, Kak Cik kena buat apa kalau dapat mesej-mesej macam ni?
3: Pertama, semak sumbernya. Rujuk sama ada sahih ataupun tidak dengan orang berilmu. Ataupun kita share dari badan berautoriti je lah.
1: Betul.
3: Jabatan agama ke kan.
2: Tapi kalau ragu, lebih baik kita simpan, betul tak om?
3: Oh, cantik ayat tu. Ragu simpan dulu, tak pasti jangan kongsi. Wah, best.
1: Yelah, Kak Cik minta maaf lah. Alhamdulillah. Yelah, rasa lega lah juga dapat kongsi ni tadi. Kalau tidak, Kak Cik pun macam muskil juga sebenarnya.
2: Ya, sebab Kak Cik memang banyak sangat hantar saya hadis-hadis yang tak sahih ya bang.
3: Jangan. Ingat Nabi SAW bersabda, sesiapa yang berdusta di atas namaku dengan sengaja, maka siaplah tempat di dalam neraka.
1: Allahuakbar. Takutnya Akil. Baik-baik, lepas ni Kak Cik pastikan sahih dulu, baru Kak Cik akan kongsi.
3: Bagus.

0: keluarga Ustaz Angkil.
1: Itu dia saudara keluarga Ustaz Akil. Ha, tak pasti, jangan kongsi. Ha, jadi saudara, ha, kalau maklumat itu kita tak pasti, lebih baik kita jangan kongsi. Ha, jadi kena amalkan sikap ataupun sifat tabayun untuk kita menjaga kebenaran, juga keharmonian dan juga kepercayaan dalam kehidupan kita. Tak pasti, jangan kongsi. Itu dia terbitan Uni Yunus. InsyaAllah kita akan dapatkan juga pada pagi nanti, sekitar 7.30 minit pagi. InsyaAllah untuk waktu ini kita akan sama-sama dengarkan lagu-lagu ini.

0: Semuanya di Salam FM, terus bersama kami Salam FM. Salam untuk semua. Sudah pun 1.21 minit pagi waktu ini.
1: Tak memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar yang dimuliakan. Pada hari ini kita bersama dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan satu susuk tubuh yang dikenali sebagai seorang penyair. Dalam masa yang sama juga, beliau dikenali sebagai seorang pahlawan dan pemimpin pasukan tentera berkuda, sama ada sewaktu beliau masih lagi jahiliyah ataupun setelah memeluk Islam. Beliau ialah Al-Qa'qa' bin Amr bin Malik At-Tamimi, berasal daripada kabilah Bani Tamim, sebuah kabilah yang terkenal dengan ketegasan dan pahlawan-pahlawan yang handal berperang. Al-Qa'qa' mengatakan bahawa Rasulullah pernah bertanya kepadanya, "Apakah persiapan kamu untuk berjihad?" Jawab Al-Qa'qa', "Taat Allah dan taat Rasulnya serta seekor kuda." Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, "Itulah persiapan yang terbaik." Terdapat segelintir sejarawan seperti Ibnu Athir menyebutkan bahawa Al-Qa'qa' sempat bertemu dengan Rasulullah dan memeluk Islam di tangan baginda. Beliau merupakan sebahagian daripada delegasi Bani Tamim yang datang ke Madinah pada tahun utusan Amul Wufud. Walaupun riwayat berkenaan kesempatannya bertemu Rasulullah tidak banyak dan juga lemah, namun keberadaannya dalam lembaran sejarah Islam terukir kemas melalui jihadnya. Kualiti Al-Qa'qa' tidak diukur melalui pangkat, tetapi melalui pengiktirafan pemimpin-pemimpin agung Islam. Antaranya pujian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Apabila Khalid Al-Walid meminta bantuan tambahan tentera dalam kempen di Iraq, Abu Bakar hanya menghantar seorang lelaki, iaitu Al-Qa'qa'. Apabila para sahabat lain keheranan, Abu Bakar berkata, "Suara Al-Qa'qa' dalam pasukan tentera adalah lebih baik ataupun lebih hebat daripada 1,000 orang lelaki." Ini adalah pengiktirafan terhadap karisma, kekuatan vokal yang membakar semangat dan keberaniannya yang luar biasa. Kemudiannya pujian Khalifah Umar bin Al-Khattab. Al-Qa'qa' adalah salah seorang daripada 4 orang yang diutuskan oleh Sayyidina Umar untuk membantu pasukan Amr bin Al-As untuk membebaskan Mesir. Dalam surat daripada Sayyidina Umar kepada Amr bin As tercatat, "Aku utuskan kepada kamu beberapa orang pahlawan di mana salah seorang di antara mereka itu menyamai 1,000 orang tentera." Umar juga pernah menulis surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas sebelum perang Qadisiyah, bertanyakan siapakah pahlawan paling berani di dalam tentera Islam. Jawapan yang diterima adalah Al-Qa'qa' bin Amr. Al-Qa'qa' juga adalah antara watak penting yang mengetuai pasukan berkuda di bawah pimpinan Khalid bin Al-Walid. Beliau terkenal dengan taktik serangan mengejut yang memecahkan barisan pertahanan Rom yang kental. Dalam sejarah, Perang Qadisiyah antara peperangan genting yang dilalui oleh pasukan tentera Islam. Hari Armath, iaitu hari pertama Perang Qadisiyah, di mana tentera Islam diuji hebat dengan serangan gajah tentera Parsi. Hari Aghwath, iaitu hari kedua, di mana Al-Qa'qa' tiba membawa bantuan dan membalas taktik gajah dengan taktik unta berhias. Inilah saat paling gemilang bagi Al-Qa'qa'. Semasa tentera Islam berdepan dengan gajah-gajah perang Parsi yang menakutkan kuda-kuda Arab, Al-Qa'qa' muncul dengan idea yang kreatif. Beliau menghias unta-unta dengan kain-kain yang berjuntaian sehingga kelihatan seperti raksasa atau makhluk asing bagi kuda-kuda Parsi. Akibatnya, keadaan berubah. Kuda-kuda Parsi pula yang bertempiaran lari ketakutan apabila melihat unta-unta tersebut. Beliau juga membahagikan pasukannya kepada kumpulan-kumpulan kecil yang masuk ke medan perang secara berperingkat untuk memberi persepsi kepada musuh bahawa bantuan tentera Islam datang tanpa henti. Sayyidina Ali pernah mengutuskan Al-Qa'qa' untuk menemui Talhah dan Zubair dalam peperangan Jamal, dan mereka akhirnya berdamai selepas pertemuan bersama Al-Qa'qa'. Al-Qa'qa' meninggal dunia pada tahun 40 Hijrah. Begitulah kisah tokoh panglima perang yang besar jasanya dalam pembinaan peradaban Islam yang unggul. Sehingga berjumpa lagi pada slot yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

Assalamualaikum semua. Apa khabar? Kami dah harap semuanya sihat-sihat belaka. Adakah yang dah masuk kerja awal-awal pagi ni? Masya Allah, kalau dah masuk tu tahniah diucapkan. Anda memang hebat. Punch card awal. Jangan di hujung-hujung waktu baru nak punch card kan. Kepada yang BDR tu, selamat bekerja dari rumah. Ingat, BDR bukannya baring duduk rehat. Bila mesej dah masuk tu, WhatsApp masuk tu, alert sikit kan. Ada kerja lah tu. Baiklah, hari ni Kak Beda nak membebel sikit dia pasal obesity ataupun pasal pemakanan. Ya Allah, Kak Beda kadang-kadang scroll-scroll dalam media sosial kan. Entah apa-apalah jenis makanan. Dia punya manis jangan cakap lah. Kak Beda rasa 10 kilo gula agaknya dalam makanan tu kan. Ish. Memanglah kita tengok dessert-dessert makanan tu nampak macam sedap, nampak macam rare. Tapi kita tak fikir ke badan kita mana boleh terima semua-semua benda tu. Jadi hari ni Kak Beda nak sentuh pasal obesity, pemakanan yang tak sihat. Makin menjadi-jadilah kan. Air manis pagi, petang, siang, malam. Ish, lepas tu hairan. Lepas tu bila badan dia membesar, mulalah dia bising. Ish, gemuknya aku, susah je nak kurus. Memanglah dah kalau setiap hari awak telan air manis pagi, petang, siang, malam, memang badan awak membesar dengan jaya dia. Air manis ni memang sedap dek, tapi gula dia tu dek boleh buat badan kita menangis diam-diam kan. Kadang-kadang bukan apa kita akan cakap, tak apalah sekali-sekala. Dia tak sedar sekali-sekala dia tu setiap hari ditelan air manis tu, belum lagi dengan dessert-dessert manis tu. Masya Allah, nikmat Tuhan mana yang kita nak dustakan. Memang betul, tapi ingat-ingat juga dalam Islam pun mengajar kita apa? Kesederhanaan. Sebab itulah kita kena jaga, bukannya kita rosakkan badan kita perlahan-lahan. Ingat dek, badan ni nak pakai lama. Nak ke kita bila dah tua kita sakit? Mestilah kita tak nak kan? Kita nak sihat. Dia umpama apa? Umpama macam tudung lah. Kalau kita jaga, kita basuh elok-elok, tahan lama je, cantik. Macam tudung bawah Kak Beda ni kan? Apa kaitan? Adalah kaitan. Kita kena ingat badan kita, anggota badan kita semua ni lebih mahal daripada tudung tau. Tapi kenapa kita jaga tudung lebih dari jaga kesihatan diri? Cuba fikirkan, betul tak? Betul tak? Kita main belasah je makan, nampak makanan tu macam rare sikit, semua kita nak cuba. Kopi sana, kopi sini. Bukannya Kak Beda nak melarang, tapi beringat-ingat kita boleh nak sikit-sikit, tapi jangan selalu. Kak Beda kan bukan nak body shaming juga tau, tapi bukan pasal rupa, ini pasal kesihatan. Dalaman tu, dalaman kena jaga. Ini bila badan dah berat, obesity, kita nak solat pun susah, betul tak? Tak malukah kita pada Allah? Allah dah bagi kita nikmat macam-macam, tapi bila solat kita kena pakai kerusi. Allahu Akbar. Jadi apa kata mulai hari ini sama-sama kita jaga diri, kita lakukan perubahan hidup kita apa? Jaga pemakanan kita, makanlah makanan yang sihat, makan berpada-pada, jadual makan yang betul. Kalau boleh elakkan makan malam tu. Macam Kak Beda kan. Baiklah, ingat pesan Kak Beda. Kak Beda bukan nak mengata, Kak Beda nasihat je. InsyaAllah kita jumpa lagi ya. Assalamualaikum. Tata.

Iyalah Kak Beda, terima kasih banyak-banyak atas nasihat. Ya ke Kak Beda tak minum kopi, tak makan dessert? Kak Beda rasanya ni suka juga kan. Jadi apa pun, kita ambil yang baik-baik perkongsian dikongsikan oleh Kak Beda. Jaga kesihatan, amalkan pemakanan seimbang. Kena orang kata kawal lah. Kawal pemakanan kita, kurangkan makanan proses dan juga minuman yang manis. Itu dia. Baik, seorang insyaAllah seketika nanti kita akan dengarkan alunan bacaan ayat suci Al-Quran juzuk yang ketujuh. Tapi sebelum itu saya nak kongsikan juga sedikit info untuk saudara pendengar, yang mana pada 8 Mei hari Jumaat ini di Bukit Bintang, Kuala Lumpur, akan diadakan program Quranik Madani Night Reset Bersatu dalam saf pada pukul 8 malam hingga 11 malam. Jadi jom sama-sama kita mengimarahkan malam dengan solat berjemaah. Boleh baca surah Al-Mulk serta pengisian tazkirah yang insyaAllah akan menenangkan jiwa kita di tengah kesibukan kota raya. Jadi jom hadir untuk sama-sama kita tenangkan hati, semangatkan ukhuwah, bawa sejadah untuk solat berjemaah insyaAllah. Jadi yang berkelapangan sekali lagi pada hari Jumaat 8 malam hingga 11 malam di Bukit Bintang, Kuala Lumpur, Quranik Madani Night Reset Bersatu dalam saf. Salam FM, salam untuk semua.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
1: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
2: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
3: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
4: Dan yang kedua adalah reputation, kalau saya boleh singkatkan. Yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu pensian halal itu kepada contohnya produk ataupun syarikat?
3: Apa yang halal, apa yang syubhah dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
4: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
3: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah, saya doakan tuan-tuan dan puan-puan semua sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, ramai orang sedang berfikir, apakah yang dia nak buat kan selepas usia dia bersara nanti? Apakah dia akan dapat? Adakah simpanan yang telah cukup? Ramai orang fikir hal-hal sedemikian tuan-tuan. Namun kita lihat, jarang sekali orang berfikir apakah dia dapat selepas daripada kematian. Ataupun istilah orang panggil pencen kubur. Kita pencen dekat dunia ni, mungkin kita dapat gaji lagi dekat dunia. Tak ada masalah tuan-tuan. Kalau tak dapat pencen pun kita boleh usaha lagi. Tetapi bagaimana dalam kubur nanti? Kita hidup di dunia ni tidak ada amal, tidak ada apa-apa kita buat di dunia. Kebajikan pun tak ada. Nak kata rajin ke masjid pun tidak. Maka apa yang kita harapkan dalam kubur kita tuan-tuan? Maka dengan itulah, sebagai seorang Muslim, yang harus kita fikirkan dalam jiwa kita, dalam diri kita, apakah yang aku dapat selepas daripada kematian? Maka dengan caranya tuan-tuan, kita perbanyakkanlah melakukan amal soleh. Bersedekah sebanyak mungkin tuan-tuan. Nampak tabung masjid, macam saya sebutkan kuliah sebelum ni kan, jangan senyum saja tuan-tuan. Nanti kata senyum tu sedekah. Senyum tak cukup, kena holoklah sikit je tak? RM5, RM50, RM10 ke, ikut kemampuan kita. Maka itulah yang akan jadi makanan kita dalam kubur nanti tuan-tuan. Jangan kedekut dengan sedekah, jangan kedekut dengan berbakti, dengan beramal soleh. Kerana itulah akan memberikan kita manfaat selepas daripada kematian. Fikir-fikirkan tuan-tuan, ramai yang fikir tentang keduniaan, tapi tak ramai yang fikirkan tentang selepas kematian. Orang yang bijak sentiasa memikirkan apakah yang akan menyelamatkan dia daripada azab neraka jahanam. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu dia Nidaul Islam terbitan Suhaila Aris. Aha, tajuk yang dikongsikan tentang pencen kubur. Masya-Allah, saudara, di dunia ini sebenarnya apa yang kita lakukan di dunia ini sebenarnya sebagai tempat untuk kita menanam, manakala di akhirat kelak tempat untuk kita menuai hasil yang telah kita tanam hari ini. Jadi selagi orang kata diberi kesihatan yang baik, ya, apa kata kita banyak-banyak kumpulkan amalan yang baik, insya-Allah semakin banyak amalan yang kita buat, insya-Allah kita akan dapat keuntungannya di akhirat kelak, insya-Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, saudara yang baru saja bersama kami waktu ini, sekali lagi saya nak mengajak saudara pendengar untuk hadir ke program Qurani Madani Night Reset Bersatu Dalam Saf, yang mana akan berlangsung pada hari esok 8 Mei 2026, hari Jumaat, bermula pukul 8 malam hingga 11 malam, bertempat di Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Antara yang menarik ataupun acara, ya, atau cara majlis, iaitu bermula pada pukul 8 malam dan akan solat isyak berjemaah, ada solat hajat berjemaah, ya, dan ada juga bacaan surah Al-Mulk, tazkirah ringkas oleh asatizah jemputan, iaitu oleh Al-Fadhil Ustaz Farhan Da'i, Maulana Khairi, ada Ustaz Haris Ismail, dan juga tetamu kehormat yang berbahagia, Senator Dr. Zulkifli Hassan, Menteri Agama. Dan insyaAllah majlis akan bersurai tepat pada pukul 11 malam. Boleh hadir ramai-ramai dan jangan lupa bawa sejadah untuk solat berjemaah, insyaAllah, di Bukit Bintang, Kuala Lumpur, pada pukul 8 malam hingga 11 malam. Malam nanti, 8 Mei 2026, hari Jumaat. Terus bersama kami, Salam FM, 3:11 minit pagi waktu ini.

0: Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.
1: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Thailand, Bahasa Thai, Lughat Salam.
2: Assalamualaikum, salam semua, apa khabar? Anda sedang mendengar Salam FM, salam untuk semua. Anda bersama dengan saya, Dr. T, dalam segmen Lughatus Salam. So dalam segmen Lughatus Salam ni, kita akan pelajari pelbagai bahasa. Ingat, kalau kita nak belajar, kita kena bawa apa? Kita kena bawa pensel dengan kertas. Jangan lupa, ambil pensel, sediakan kertas. Kerana hari ni, kita nak belajar bahasa Thailand. Bahasa Thai, okay? So, situasi dia macam ni. Kita pergi kedai, kan? Kita pergi kedai, kita nak beli souvenir. Mungkin kita nak beli barang, apa-apa untuk kawan-kawan kita di Malaysia. Jadi, macam mana dalam bahasa Thailand, kalau kita nak tanya, berapa harga ini? Harganya berapa? Macam itulah lebih kurang, kan? Harganya berapa? So, dalam bahasa Thai, kita sebut berapa tu adalah taurai. Taurai, alright. Taurai tu berapa? Tapi harga sebut sebagai raka. Raka taurai. Tapi bila anda pergi Thailand, anda kena sedar ada satu logat dekat sana di mana huruf R-nya, iaitu ra dia, jadi L. So anda akan dengar laka taurai. Dia tak sebut raka taurai. Dia akan sebut laka taurai. Tapi anda sebagai pelajar, kita gunakan tajwid yang betul, iaitu raka taurai, harganya berapa. So katalah dia jawab bahawa harga dia adalah 100 baht, so dia akan sebutlah songroy. Songroy sebab dia kata 200, katalah dia kata 200 sebab neng tu satu, song tu dua, so songroy 200. So kita fahamlah songroy adalah harganya 200. So ingat, ulang balik, kalau nak tanya harganya berapa, raka taurai, ataupun pergi je sebut taurai, taurai, ataupun paling mudah yang Dr. T boleh ajar, ki bat. Ki bat, bat tu duit mereka, ki tu berapa, ki bat, ki bat. Alright, so dia akan jawab songroy 200. Okay guys, so itu cara kita nak tanya harga dalam bahasa Thailand. Selamat bercuba. Assalamualaikum.
1: #penyiaranjakim.

0: Filami Sunnah. Setiap hari 5.40 pagi dan ulangannya 3.30 pagi. Jawapannya di sini. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Doa memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu.

0: Glosari Islam.
1: Ar-raqa'iq. Istilah ar-raqa'iq bermaksud sifat-sifat yang halus yang berkaitan dengan ilmu tasawuf dan lain-lain yang berkaitan dengan akhlak yang terpuji.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: EJAS Inta Jawab Ana Soal.
4: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
5: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
6: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
5: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan EJAS, Inta Jawab, Ana Soal. Dengarkan saya, Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis di dalam kita 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk jadikanlah dirimu kunci kebaikan. An Sahlin ibn Sa'id radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna hadzal khair khazain wa litilkal khazain mafatih. Fatuba li'abd ja'alahu Allahu miftahan lil khair, mighlaqan lishar. Wa wailun li'abd ja'alahu miftahan lishar, mighlaqan lil khair. Daripada Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kebaikan itu laksana beberapa gudang, dan bagi gudang-gudang itu ada anak kuncinya. Maka untung sekali bagi seorang hamba yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai anak kunci bagi kebaikan dan penutup bagi kejahatan. Dan celakalah bagi seorang hamba yang menjadi anak kunci kepada kejahatan dan penutup bagi kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kesimpulan daripada hadis, dengan hikmah dan bijaksana, Allah Ta'ala telah menciptakan segala kebaikan dan kejahatan. Dengan itu juga, Allah Ta'ala menguji siapa di kalangan hambanya yang benar-benar taat kepadanya. Dan dengan demikian itu, Allah Ta'ala menciptakan syurga dan neraka. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas hambanya yang berbuat kebajikan, yang berbuat kebaikan dengan pahala dan syurga. Dan ia membalas hambanya yang mengerjakan kejahatan dengan siksa dan neraka. Maka barang siapa yang menjadikan dirinya kunci kepada kebaikan, mengajak orang lain berbuat kebaikan, berusaha sekuat tenaga untuk menjadi ketua dalam melaksanakan kebaikan, maka orang itu adalah orang yang paling untung kerana ia mendapat pahala dari kebaikan yang dikerjakannya sendiri dan juga akan mendapat pahala seperti semua pahala kebaikan orang yang mengikuti jejak langkahnya. Maka kebaikannya sudah tidak dapat dihitung lagi. Sebaliknya, barang siapa yang menjadikan dirinya kunci kepada kejahatan, mengajak orang lain membuat kejahatan, menjadi ketua dalam melaksanakan kejahatan, maka orang ini adalah orang yang paling jahat kerana ia mendapat dosa dari kejahatan yang dilaksanakannya dan juga akan mendapat dosa dari sekian banyak kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengikutinya di belakang. Maka kejahatan ini juga sudah tidak terhitung lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah kepada kita. Hidayah yang sentiasa memayungi keluarga kita, menjadikan rumah tangga kita syurga sebelum sampai kepada syurga yang hakiki.
0: #PenyaranJakim.
2: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
3: Salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi yang berada di Jerantut boleh dengarkan 89.3. Masih bertemankan Farhana, pertemuan kita hari ini 7 Mei 2026 sudah pun 3:34 minit pagi. Alhamdulillah yang belum lagi tidur waktu ini yang sedang bertugas ya, seperti Farhana juga, semoga kita dapat laksanakan tugas yang diamanahkan dengan sebaik-baiknya insya-Allah. Kalau kata yang tidur baru bangun waktu ini, bangun solat sunat tahajud dan nak tidur balik, tiba-tiba dengan salam pula kan. Terima kasih Farhana ucapkan. Jadi jom saya nak kongsikan yang mana 4 jam yang lepas pelepasan Jemaah Haji Malaysia KT060 ke Jeddah bagi musim haji untuk tahun ini, tahun 1447 Hijri 2026 Masihi. Ya, itu dah alhamdulillah. Jadi saudara juga boleh menonton live di Facebook Tabung Haji. Boleh lihatlah. Mungkin nak lihat keluarga, saudara mara kita yang menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Jadi sama-sama kita doakan agar semua jemaah haji yang telah pun sampai ya, diberikan kesihatan yang baik, dapat menunaikan ibadah dengan sebaik mungkin insya-Allah dan pulang dengan selamat dan juga dapat haji yang mabrur insya-Allah. Jadi untuk kita yang belum lagi berkesempatan, belum lagi sampai giliran kita, kita boleh teruslah menyimpan di tabung haji supaya impian kita untuk menuju istitoah akan menjadi kenyataan insya-Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terus bersama kami, seketika nanti kita akan dengarkan alunan bacaan ayat suci Al-Quran di segmen Kalamullah untuk hari ini. Jadi jangan ke mana-mana. Salam FM, salam untuk semua.
4: Interaksi suara anda kami hargai. Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911. Interaksi setiap hari Rabu 12.15 minit tengah malam hanya di Salam FM.

0: Berhenti merokok memang nampak susah, tapi bila buat sama-sama, jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 53 hingga 56.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Wa idh atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun.
1: Dan kenangkanlah ketika kami turunkan kepada Nabi Musa kitab Taurat dan keterangan-keterangan yang terkandung di dalamnya yang membezakan antara yang benar dengan yang salah, supaya kamu mendapat petunjuk.
2: Wa idh

Dan kenangkanlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya diri kamu sendiri dengan sebab kamu menyembah patung anak lembu itu. Maka bertaubatlah kamu kepada Allah yang menjadikan kamu, iaitu bunuhlah diri kamu. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu di sisi Allah yang menjadikan kamu, supaya Allah menerima taubat kamu itu. Sesungguhnya, Dialah yang Maha Pengampun, penerima taubat lagi Maha Mengasihani."

Dan kenangkanlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sehingga kami dapat melihat Allah dengan terang, yakni dengan mata kepala kami." Maka kerana itu, kamu disambar petir, sedang kamu semua melihatnya.

0: Kemudian kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati atau pengsan dari sambaran petir itu supaya kamu bersyukur.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
2: Bacalah Al-Quran. Jakim. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
3: Salam FM, salam untuk semua.
4: Doa terhindar daripada kemiskinan.
5: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr.

0: Anta, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu daripada kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu daripada azab kubur. Tidak ada Tuhan selain Engkau.
1: Salam FM di Lembah Klang, 91.1.
2: Cameron Highland, 105.1.
3: 89.3 di Jerantut Pahang.
4: Negeri Sembilan, 95.6.
5: Johor, 95.6.
6: 102.5 di Melaka.
2: Salam FM, salam untuk semua.
1: Terus dengarkan Salam FM.
7: Salam FM.
6: Salam FM.
2: Salam
6: untuk semua. Salam FM, salam untuk semua. Sudah pun 3.50 minit pagi dan nampaknya tugasan Farhana sudah pun sampai di penghujungnya pertemuan kita hari ini, 7 Mei 2026, hari Khamis. InsyaAllah, mudah-mudahan hari ini hari yang baik-baik saja buat semua pendengar Salam FM. Saya doakan agar diberikan kemudahan, ya, diberikan ketenangan hati dan sebagainya lah untuk kita meneruskan kehidupan kita hari ini dan hari-hari yang seterusnya, insyaAllah. Jom, saya nak kongsikan juga yang mana petikan dari portal berita RTM. Seorang jemaah haji lelaki Malaysia untuk musim haji hari ini dilaporkan meninggal dunia pada hari Isnin 4 Mei yang lalu, yang mana menurut kenyataan lembaga tabung haji, jemaah berusia 70 tahun dari Senggarang, Johor, meninggal dunia di Hospital Ajiat pada pukul 6:16 petang akibat serangan jantung dan telah selamat dikebumikan di tanah perkuburan Al-Sharia Mekah. Jadi saudara, sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah dan kita doakan agar semua jemaah haji yang menunaikan ibadah haji pada tahun ini diberikan kesihatan yang baik dan pulang dengan selamat dan juga sihat, dan pastinya mendapat haji yang mabrur, insyaAllah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik saudara, sedikit orang kata perkongsian untuk sama-sama kita, orang kata ingat memperingati antara satu sama lain. Sentiasalah kita menjaga diri kita dengan sebaik mungkin dari segi, tak kisahlah, dari segi perbuatan kita, akhlak kita, ya. Apapun, semoga Allah sentiasa melindungi kita di mana juga berada, insyaAllah. Dan saya mengharapkan selalu terus bersama-sama kami hingga pukul 8 pagi dan akan ditemani oleh rakan penyampai Amri, akan menemani sahabat pendengar hingga pukul 8 pagi. Untuk itu, salam manis, salam sayang dari saya, Nur Farhana Muhammad Nur. Ampun maaf, anda itu salah kata, tersasul bicara, ambil yang baik-baik, yang kurang yang lemah datangnya dari diri saya sendiri. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Fi hifzillah. Salam FM, salam untuk semua.

0: pemimpin yang peka memainkan berbagai-bagai peranan dengan cemerlang. Seorang pemimpin yang peka dan tak peka. Pertamanya, ini biasanya, pemimpin sebagai pencetus idea. Pemimpinlah yang banyak idea-idea yang kreatif, berfikir di luar kotak. Thinking out of the box, kata orang putih. Ya, dengan izin. So, pencetus idea satu. Yang keduanya, kita kena pandai buat kerja. Implementasi. Bukan saja bagi idea, tapi kalau boleh, dia jalankan, implementasikan supaya dapat mencapai apa yang telah dicetuskan idea itu. Dua. Yang ketiganya, pemimpin yang peka, dia membela golongan yang lemah. Sama ada yang lemah itu mungkin wanita, mungkin OKU, mungkin orang yang kurang pendidikan, ya, jawatan yang lebih rendah berbanding orang lain. Ini golongan-golongan yang perlu dibantu dari masa ke masa. Jangan anggap semua orang sama.
1: Salam FM, hashtag penyiaran cakim.
2: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattit kalimatahum وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
4: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Akhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
3: Cameron Highland 105.1.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: Johor 95.6.
7: 102.5 di Melaka.
8: Five. Salam FM. Salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.
9: Salam FM.
7: Salam FM. Salam untuk semua. Semua.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada saudara yang terus bersama kami. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua, dengarkan kami di Lembah Kelang, frekuensinya 91.1, dan juga boleh dengarkan kami di RTM Klik Betul-betul Percuma. Edisi 19 Zulkaedah 1447 Hijri bersamaan 7 Mei 2026 Masihi, hari Khamis, bersama Anak Ismail Amri kembali di hari ini. Pagi yang indah alhamdulillah untuk kita semua di pagi Salam 4 hingga 8 pagi. Terima kasih kita ucapkan kepada Farhana sebentar tadi yang bersama kita dalam Salam Santai 12.30 malam hingga pukul 4 pagi, insyaAllah. Jom kita dengarkan daripada lagu pertama tugasan Amri, Roslan Madun, Nazam Mukjizat. Salam FM, salam untuk semua.

0: #penyiaranjaki. Salam tilawah mengenal dan menghayati kalamullah. Kembali malam ini, alhamdulillah ala kulli hal. Terima kasih buat sahabat pendengar yang terus menantikan siaran Salam FM. Seperti yang Farna wawarkan, yang mana malam ini kita nak tahsin surah Al-Kafirun ayat 1 hingga 6. Dan alhamdulillah, di konti malam ini saya nak raikan tetamu-tetamu saya yang kita jemput khas. Masya-Allah, kita ada Ustazah Awatif Abdul Majid. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Apa khabar Ustazah?
1: Alhamdulillah seadanya. Apa khabar Puan Fahna, sihat?
0: Sihat dengan izin Allah, masya-Allah.
1: Alhamdulillah.
0: Cantik berseri-seri.
1: Masya-Allah.
0: Masya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah sudi hadir ke konti malam ini.
1: Terima kasih juga jemput saya bersama-sama pada malam ini. Alhamdulillah. Masih lagi diberi peluang.
0: Masya-Allah. Yang paling penting Ustazah sudi datang.
1: Alhamdulillah dengan izin Allah.
0: Ya. Masya-Allah. Berkongsi ilmu Al-Quran, yang mana kita tahu Al-Quran ini adalah petunjuk kepada kita.
1: Betul.
0: InsyaAllah.
1: Amin.
0: Jadi
1: insya'Allah.
0: Malam ini juga Ustazah tidak seorang.
1: Ya.
0: Kita ada sahabat saya InsyaAllah yang sudi bersama-sama malam ini.
2: Alhamdulillah.
0: Di Sofia.
1: InsyaAllah.
2: Sihat. Mewah ni. Alhamdulillah. Sihat. Selalu saya pagi-pagi je berkonti. Ni teman Farhana lah. Malam ni.
0: Malam ni.
2: Malam ni dengan Ustazah.
0: InsyaAllah. Terima kasih. Saya panggil apa? Kak Sofia lah.
2: Boleh. No problem.
0: Terima kasih Kak Sofia sudi hadir malam ni kan.
2: Alhamdulillah.
0: Sebenarnya saya tak sabar nak dengar suara Kak Sofia.
1: Ya kan. Biasa kita dengar bercakap je kan.
0: Itulah. Banyak berkongsian dia kalau pagi-pagi.
1: Ya kan. Masya-Allah.
0: So, malam ni istimewanya kita bawa Kak Sofia untuk sama-sama memperdengarkan bacaan.
2: Insya-Allah.
0: Surah Al-Kafirun ayat 1 hingga 6. Boleh Kak Sofia?
2: InsyaAllah boleh.
0: Boleh. Alhamdulillah. Jadi malam ni kita nak memperbaiki bacaan. Kita nak memperbetulkan bacaan. Kita belajar sikit-sikit. Yang paling penting, kita kenalah sentiasa, orang kata, mendekatkan diri kita dengan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah.
1: InsyaAllah, mudah-mudahan.
0: InsyaAllah. Jadi untuk awalnya, Kak Sofia dan juga pendengar Salam FM, kita nak buka majlis ilmu kita dengan bacaan doa. Mudah-mudahan ilmu yang bakal dikongsikan oleh Ustazah seketika nanti memberi kita banyak manfaat.
1: Insya Allah.
0: Saya serahkan kepada Ustazah Awatif. Silakan.
1: Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna syi'ta sahla. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina 'adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil 'alamin.
0: Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, itu dia bacaan doa yang dipimpin oleh Ustazah Awatif kita malam ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita doakan agar ilmu yang bakal dikongsikan seketika nanti banyak memberi input yang bermanfaat.
1: Insya-Allah. Mudah-mudahan.
0: Amin. Baik, saudara pendengar, surah Al-Kafirun ayat 1 hingga 6, boleh buka mushaf muka surat 603.
1: Betul.
0: InsyaAllah. Jadi untuk awalnya, saya serahkan kepada Ustazah untuk memperdengarkan bacaan surah Al-Kafirun. Silakan Ustazah.
1: Baik, insya-Allah. Bis

0: Astagfirullahaladzim. Masya Allah.
1: Alhamdulillah.
0: Masya Allah.
1: Kan? Clear.
0: Masya Allah.
1: Alhamdulillah. Selesailah tadi ayat yang pertama sehingga yang keenam lah. Untuk surah Al-Kafirun. Masya Allah.
0: Alhamdulillah. Jadi Ustazah, kita nak dengar bacaan Kak Sofia kita malam ini. Sedia ke?
1: InsyaAllah. Saya cuba.
0: Boleh Kak Sofia.
1: Kita cuba. Silakan.
0: Silakan.

0: أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
1: أيوة.
0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ما شاء الله.
2: صدق الله. Itu dia.
1: Yeah,
2: ma sya Allah. Sedap
1: rasanya. Betul betul. Kalau saya ajar taranum sikit tu boleh tu.
2: Kan.
1: Masya Allah.
0: Nak kena mengaji lagi dengan ustazah.
1: Kita tunjuk sikit. Kita tunjuk sikit nanti. Kita minta Kak Sofia buat sikit nanti kan. Intro intro.
0: Boleh.
2: Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Sofia.
0: Terima kasih.
2: Bacaan soal kafirun sebentar tadi. Masya Allah. Dari negeri mana tadi?
0: Dari negeri Perak.
1: Masya-Allah.
0: Masya-Allah, wakil negeri Perak.
2: Wakil negeri Perak, masya-Allah, alhamdulillah. Okey, saya teruskan dengan pemulihan untuk Kak Sofia.
1: Alhamdulillah, tabarakallah. Alhamdulillah, subhanallah. Apa yang saya boleh katakan permulaan perkataannya subhanallah. Sebabnya Kak Sofia kita baca ni tadi cermat, masya-Allah satu-satu sebutannya tu masya-Allah. Bila saya suka dengar bila orang baca Quran ni, dia baca tu cermat. Kan kadang-kadang bila kita fahamlah, kadang-kadang tu baca tu nak cepat habis. Kan tapi tadi yang Kak Sofia baca tadi tu subhanallah, cantiklah. Mulanya tu satu ayat ke satu ayat tu cantik. Dia pergi tu langkah-langkah tu dia perlahan. Kita panggil kan. Okey, baik, alhamdulillah. Untuk bacaan Kak Sofia tadi tu yang saya kita dapat pemunian lah daripada bacaan Kak tadi. Okey, baik, alhamdulillah. Untuk permulaan Bismillahirrahmanirrahim tadi tu Sofia dan juga Puan Fahana lah, kadang-kadang tu baca tu nak cepat habis. Kan tapi

0: Bismillahirrahmanirrahim ni kita kena hati-hati sebenarnya. Yeah. Nak sebutnya tu. Tambah-tambah lagi pada apa tu, pada perkataan, pada huruf ba yang mula-mula tu. Sebab apa? Sebab bila kita sebut tu kadang-kadang orang Kelantan panggil tak butih.
1: Tak butih.
0: Ya.
2: Tak dengar lah maksudnya.
0: Tak dengar, tak keluar. Kadang-kadang bila sebut tu bismillah, tak sebut ba tu dengan jelas. Tambah-tambah tu pula ba tu pula baris bawah.
1: Baik.
0: Jadi kena jelaskan. Dan tambahan pula kembar dia sebelah tu ada huruf sin, yang itu kita panggil dia sebagai huruf hamas. Huruf yang perlu ada apa tu, angin. Bis, sebutan itu kan. Tapi tadi yang Kak Sofia sebut tadi tu jelas dah. Cuma yang di sini saya nak tegur untuk kalimah ini pada huruf ha, Kak. Ha tadi tu. Dia kurang pedas, tak letak cili lebih tadi.
2: Tak pedas sangat lah.
0: Tak pedas sangat. Yang iblis tu tak okey dah. Cuma ha tadi tu kita tengok di sini ada ha tu ada dua kan. Jadi dekat situ kena hati-hati. Ha yang pertama dah cantik. Ha kedua tu tadi. Sebutannya Bismillahirrahmanirrahim. Ha tu tadi. Tu cantik nampak sebutan. Okay, cuba sekali lagi Kak Sofia.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Nampak cantik kan?
2: Masya-Allah.
0: Sebab huruf
2: ada pedas
0: ni,
2: jelah ya.
0: Sebab ha ni.
2: Masya-Allah.
0: Apa ni? Puan Fana ingat saya ajar itu macam mana nak sebut dia.
1: Huruf
0: ha. Kita keluarkan dulu angin dia.
1: Angin dia.
0: Kita keluar. Baru sebut ha. Dia kena keluar sebab huruf ha ni dia huruf hamas juga. Huruf angin kita panggil. Huruf yang kena ada angin. Kalau tak ada angin salah. Jadi sebutan tadi tu lebih cantik lah yang tadi, yang kedua tadi kan. Okey, itu untuk bismillah. Okey, untuk kalimah bismillah. Kemudian kita pergi ayat yang pertama tadi tu, masya-Allah cantik dah. Saya nak dengar yang apa tu, huruf yang pertama tadi qu tu. Biasanya orang akan sebut qu. Tapi tadi Kak Sofia sebut tadi qu cantik lah. Dah masuk dah sebab sifat huruf qa ni adalah huruf yang huruf tebal. Isti'la kita panggil huruf tebal. Jadi dia kena jaga-jaga sebab kebiasaannya memang orang akan nipiskan dia.
2: Kul.
0: Gitu kan. Kul, kemudian ya pun tadi cukup. Empat harakat tadi. Empat harakat ke empat rakaat? Kan. Macam itulah. Okey, kemudian empat harakat kita baca kulia tadi dah cukup dah. Kan cantik dah di situ. Dan apa tu, ayat yang kedua tadi pun cantik dah saya dengar. Apa yang saya nak tegur di sini pada ayat yang keempat Kak Sofia. Ayat keempat, kita terus pergi pada ayat keempat. Sebab ayat yang kedua, ketiga cantik, yang keempat tadi di mana agak-agak Kak Sofia?
3: Wala ana abid.
0: Manalah agak-agak lah.
3: Mungkin bidung ma.
0: Oh, dengung tu eh? Okey. Dengung tu cukup. Cuma cukup. Di huruf apa? Huruf A tu tadi. A tu tadi dia bunyi macam A. Contoh saya buat balik, saya baca balik apa yang Kak Sofia baca tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ana abidum ma abattum. Dia tak masuk huruf ain tu. Dia tak cukup. Dia tak cukup ain dia tu, huruf ain. Dekat mana keluar huruf ain? Dekat bahagian halqum. Bahagian halqum kita dia terbahagi kepada tiga bahagian. Satu bahagian kita panggil pangkal, pangkal bawah dekat dekat sampai ke dada ni kan, pangkal. Kita naik tengah. Tengah ni, di sinilah kita sebut huruf ain, tawasud. Tengah-tengah. Dia agak macam kepit sikit. Huruf di tengah-tengah ni, huruf ain dengan ha. Ha tadi tu yang kita sebut. Ha dan sama. Kan di situ. Sebab tu bila huruf ain ni, bila kita sebut tu tak betul-betul, dia masuk tengah-tengah ni, dia akan bunyi a. Sebab apa? Huruf a tu di bawah. Huruf a di bawah bahagian pangkal. Jadi kalau tersalah sebut sikit, dia pergi ke bawah. Kalau kita betul-betul tekankan sikit, dia pergi atas. Tu'a. Cuba baca ayat yang keempat ni.
3: Wala ana abidum ma ab'a.
0: Tekan sikit. Sekali. Dia kena huruf ain ni, saya selalu bila ajar kan, saya suruh ambil sikit huruf tu. Ambil dia sikit. Sebab dia kan duduk dalam sikit.
2: Tekan sikit.
0: Bahasa dia tekan boleh, kepit boleh. Sebab dia tengah-tengah kan.
2: Tengah-tengah.
0: Sebab kita punya halqum kan besar kan, kita kepit sikit. Cuba sekali lagi ya Kak Sofia.
3: Wala ana abidum ma abattum.
0: Aiwah, cantik. Nampak? Sikit je. Kan nak nampak sebab kita tak nak bagi bila dia jadi macam takut tertukar huruf. Jadi maksud pun tertukar. Kita takut gitulah. Kan bila A dengan A tu benda yang huruf yang berbeza.

0: dia punya sifat dia tu berbeza, kemudian caranya tu sebut berbeza, kan itu huruf A tadi. Kemudian pada apa tu huruf ayat yang kelima tadi. Ayat yang kelima pun ada jumpa huruf A juga tadi. Kurang masuk ke dalam tempat dia. Cuba akak terus ayat yang kelima. Cuba baca sekali lagi. Wala sambung.
1: Wala antum abiduna ma abud.
0: Yang tu tadi kan. Cuba sekali lagi. Ma abud.
1: Ma a'bud.
0: Aiwah, cantik. Masya Allah, cantik kan. Itu itu talilah pemunian untuk bacaan Akak Sofia kita. Okey. Untuk huruf Ain lah yang kita tengok dekat sini kan. Ketaranya. Okey, baik. Habis untuk Kak Sofia kita. Jadi kita cuba tengok balik apa yang perlu diberi penekanan pada surah ini. Baik, kita tengok di dalam surah ini. First kali dia ada banyak mat, banyak huruf yang kita kena panjangkan. Setiap kita boleh katakan setiap ayat lah dia ada mat. Kita panggil mat apa? Mat jaiz. Mat jaiz tu panjang dia 4 harakat. Empat harakat lah. Kita tengok mula-mula sekali kulia tu dah ada dah. Dekat situ kena panjangkan ya 4 harakat. 4 ataupun 5 harakat lah. Okey. Kemudian belakang itu kita tengok pada ayat 1 dan ayat 1, 2 dan 6. 1, 2 dan 6 di belakangnya tu ma'arik disukun. Ma'arik sukun kena panjangkan. Sebab bila kita tengok ayat 3, ayat 4 dengan ayat 5 tu, belakang tu dia bukan ma'arik disukun. Jadi perlu diberi penekanan lah. Sebab kadang-kadang biasanya dia dah biasa tak panjang. Dia terlepas pandang. Jadi kat situ kena tengok. Contoh bacaannya kena panjang tu bagi sempurna lah. A'udzubillah minasyaitanirrajim.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Kena panjang. Okay. Sebab dia ma'arid sukun, boleh panjang dia 2, 4 ataupun 6 harakat. Okay. Ma'arid sukun. Okay. Sama juga macam ayat yang kedua tu, kita mula dengan huruf la. Panjang dia berapa harakat? Sama macam tadi, mat jaiz 4 ataupun
2: 5.
0: 5 harakat.
2: Nak jadi
0: 6. 6 bukan. 6 tadi yang ma'arid sukun. Okay. Okay. 4 ataupun 5 harakat. Okay. Terus, tadi kan saya dah ajar macam mana nak sebut huruf Ain. Di situ sangat penting lah. Huruf Ain tu kita kena latih daripada sekarang ni. Sebab huruf Ain ni kalau kita tak latih sebut daripada sekarang, kita dah biasa sebut dia akan bunyi A.
2: Lain pula.
0: Ya, lain lah. Lain maksud dia. Dan bila kita dengar orang baca pun, kalau huruf Ain ni cantik kalau kena dengan tempat dia. Terus jadi orang Arab. Kan sebutan itu cantik lah. Kan la jadi nampak lah Arab sikit kan. Macam tu. Okay. Jadi huruf Ain tadi hati-hati ya para pendengar. Hati-hati bila huruf Ain ni, cara sebutan ni tadi saya bagi tahu tadi, di pertengahan halqum. Cara dia kepikkan sedikit lah, ikut pada keselesaan masing-masing lah para pendengar ya. Sebutannya begitu. Okay. Kemudian budun, ada lagi ma'arid disukun. Okay, ma'arid disukun. Bagaimana kita nak kenal ma'arid disukun? Macam mana kita nak kenal ada huruf mat sebelum huruf sukun? Maksud kata di sini, bila kita tengok huruf yang last kali huruf nun kan. Kita tengok ayat yang kedua lah. Huruf nun tu adalah huruf yang terakhir, betul? Okay, bila kita nak waqaf, maka huruf nun itu kita matikan, betul tak? Jadi bila kita matikan, sebelum huruf nun tu ada huruf waw. Waw tu adalah huruf mat. Maka dekat situ dia jadilah mat arid li sukun. Maksudnya ada huruf yang sukun mendatang. Itu maksud mat arid sukun. Sukun yang mendatang tu selepas pada huruf mat. Ada huruf mat waw kan. Waw, kemudian ada sukun yang mendatang selepas waw. Jadi di situ dia jadi mat arid li sukun lah. Kena panjang dekat situ. Kemudian kita tengok ayat yang ketiga. Okey, dimula lagi wala panjang sama juga 4 ataupun 5 harakat. Kemudian kita jumpa nun mati berjumpa dengan huruf ta. Apa hukum dekat situ? Ikhfa hakiki. Okey, nun mati jumpa dengan ta, kita kena ikhfakkan dia. Apa maksud ikhfa? Tersembunyi. Sembunyikan apa dekat situ? Nak sembunyikan nun ke nak sembunyikan ta?
2: Huruf nun.
0: Nun. Betul. Okey, kita sembunyikan huruf nun tapi di sini saya nak bagi para pendengar dan juga Kak Sofia dan dan juga Puan Fahana kena perhatikan. Okay, saya nak sebut ni. Nun memang kita kena sembunyikan. Tapi sifat dia kita kena kekalkan. Apa tu? Maksudnya nun, nun secara zahirnya makhrajnya kita tak boleh sebut.
2: Okay.
0: Kita tak sebut an, tak boleh. Tapi cuma sifat tu, nun tu dia ada sifat dengung. Kita kena ambil sifat dengung. Maksudnya wala an, dengung kena pinjam daripada nun. Tapi jangan zahirkan nun tu. Kita kena terus pergi kepada ta. Wala antum. Makhraj dia tak ada pada nun, tapi sifatnya ada pada nun. Itu ikhfa. Faham tak maksud saya? Okay, cuba ni. Maksudnya makhraj tu maksudnya makhraj huruf nun. Kita tidak sebut secara jelas nun. An tidak.
2: Okay.
0: Tapi kita pinjam dengung nun, sifat nun tu.
2: Baik.
0: Jadi sebab tu dia jadi dekat situ kita kena dengung kena bacaan kita. Kan? Satu lagi sebab kita jumpa dengan ta, terus masuk bacaan kita kepada huruf ta.
2: Dua harakat lah
0: saya. Dua harakat. Okay. Wala antum. Kita tak sebut secara jelas nun, betul tak? Kita terus masuk pada huruf ta. Tapi kita pinjam dia punya dengung.
2: Baik.
0: Wala antum. Macam tu. Tu kita panggil dia sebagai ikhfa. Kita sembunyikan makrah dia, tapi kita kekalkan dia punya sifat pada nun tu.
2: Sembunyi.
0: Sembunyi. Itu maksud ikhfa. Ataupun ada pula istilah lain. Kalau ikhfa ni dia samar-samar. Dia samar-samar bunyi dia tu. Sama ada nak masuk nun ke nak masuk ta, dia samar-samar. Tapi yang lebih orang kata banyak penggunaan dia tu sembunyilah. Sebab kita nak sembunyikan makhraj huruf nun tu. Kan? Tapi kita nak kekalkan pada dengung pada nun tu. Boleh faham tak saya cakap ni? Mungkin terbelit ke tidak?
2: Faham
0: ya? Takut para pendengar terfikir pula kan.
2: Kita kena semat betul-betul.
0: Macam saya katakan, sekali lagi saya ulang lah. Kukuk ada yang mungkin kurang jelas. Saya ulang sekali lagi ya. Kalau kita tengok di sini, nun mati berjumpa dengan huruf ta, apa hukum dia? Ikhfa. Betul? Ikhfa maksudnya sembunyi. Bila sembunyi tu, makna kata kita kena sembunyikan bunyi huruf nun. Tidak boleh jelas bila sebutannya. An, tak boleh. An, itu maknanya kita jelaskan nun. Salah. Kalau macam tu dia akan jadi izhar. Tak boleh. An tak boleh. So maknanya kita kena buangkan dia punya makhrah dia, kita ambil dengung dia sahaja. Kita terus pergi alif tu, kita terus pergi kepada ta terus. Antum. Antum. Sebab tu saya katakan tadi kekalkan dengung tu. Cuma kita buangkan nun tu. Kita tak nak ada sebutan jelas pada nun. Itu ikhfa. Tu secara orang kata apa, secara terperinci lah tu saya terang tu. Untuk ikhfa. Kan. Alright, boleh ya?
2: Boleh, insyaAllah. Okay,
0: kemudian sikit lagi boleh?
2: Boleh. Puan
0: Fana? Okay, masyaAllah. Dan terus kita bagi kepada huruf ma yang kita kena panjang. Sama juga ma tadi tu kan. Panjang 4 atau 5 harakat. Dan ini nampak ayat yang ketiga ni dia tidak ada sukun yang mendatang. Betul tak? Dia dal tu betul kita matikan. Cuma sebelum dal tu ada tak huruf mat?
2: Tak ada.
0: So dia tidak adalah sukun yang mendatang. Dia tidak panggilan ma'arif, dia sukun dekat situ.
2: Baik.
0: Jadi kat situ tak bolehlah baca panjang, betul Kak Sofia? Jaga saya baca tadi betul lah. Bud. Cuma dekat situ dia jadi hukum apa Kak Sofia?
3: Hukum dia.
0: Bud. Apa tu? Qalqalah?
3: Dia qalqalah lah. Sebab
0: qalqalah
3: melantun
0: lah. Betul lah. Sebab dal kan, dan adalah huruf-huruf qalqalah lah. Dan qalqalah ni pula dia terbahagi kepada
3: tiga.
0: Berapa bahagian? Tiga. Dia ada qalqalah sughra, kubro dan akbar. Kubro yang ni dia termasuk dalam kategori kubro sebab dia huruf hujung. Yang hujung dan bukan akbar. Kadang-kadang orang keliru akbar dengan kubro. Kan kalau akbar ni kalau huruf yang hujung tu ada sabdu. Ada tanda apa tu?
3: Confused.
0: Kat sini dia tak ada tanda sabdu kan. So dekat sini dia jadi kubro sahaja.
2: Kubro.
0: Bukan
2: kubro.
0: Akbar. Boleh? Ada masa lagi Puan Fana?
2: Sikit lagi.
0: Okey, kita teruskan secara inilah eh. Baik, alhamdulillah. Kemudian kita tengok ayat yang keempat. Wala panjang dia 4 dan 5 harakat juga. Kemudian satu lagi saya nak pesan. Ana jangan panjang. Ana tu kan kadang biasanya orang nampak macam wala ana abidum. Nampak. Na tu dia macam
2: ada alif.
0: Dia masih keliru sama ada di situ nak sebut panjang ataupun tidak. Tapi sebenarnya di situ na tidak boleh panjang eh para pendengar. Dan apa ni Kak Sofia kita tak boleh panjang sebab di situ dia ada memang dia ada huruf alif tapi alif dia tu tidak berfungsi lah sebab ada tanda kita nampak
2: macam
0: ada tanda kosong dekat situ kan. Kosong tu dia kalau ikut resamnya tu dia bacaan dia ni dia kita nampak dia macam hamzah wasal tapi bukan. Dia memang bacaan yang tidak boleh dipanjang cuma dalam resam dia ada tulis. Cuma kita bila secara zahirnya bila kita baca tak boleh panjang lah. Dalam resam kena tulis. Sebab macam kalau kita lah, macam dalam bahasa Inggeris ke bahasa Melayu, tahta bahasa kita adalah penggunaan-penggunaan bahasa yang kita kena tulis. Tapi bila kita cakap tu tak perlu ada. Faham tak?
3: Dia wujud je.
0: Dia wujud je. Dia ada dalam penulisan. Tetapi bila kita baca tu tak ada. Itu memang ada dalam sam kan? Dalam sam kita. Baik, kemudian seterusnya sikit lagi. Dhamma. Kita jumpa ada mim ada tanda sabdu dekat situ. Mim ada tanda tasydid, sabdu dekat situ. Maka dekat situ hukum dia apa? Hukum dia kalau ikutkan dekat sini, dia akan jadi idgham al-ghunnah boleh. Idgham al-ghunnah sebabnya tanwin pada dun tu. Dun tu huruf tanwin dal, kan? Dal tu dal atas itu ada apa tu, ada tanda tanwin.
2: Kan?
0: Dhammatain. Dhammatain berjumpa dengan huruf mim. Dia akan jadi idgham al-ghunnah ataupun kita panggilnya sebagai wajibul ghunnah pun boleh. Sebab mim ada tanda tasydid, dia panggil dalam kategori wajibul ghunnah, wajib untuk kita dengung kalau jumpa. Bidumma, wajib dengung. Ada dua saja yang wajib kita dengung kalau kita jumpa huruf mim dan nun yang bertanda tasydid. Mim dan nun musyaddadah kita panggil dalam kategori apa tu, wajibul ghunnah.
3: Kena lah ya,
0: ya sabdu. Mim dan nun yang bertanda sabdu lah, kalau bahasa kampung kita ni sabdu lah. Kalau dalam bahasa buku kita dia panggil musyaddadah. Mim dan nun kita panggil sabdu.
3: Ngaji dulu panggil sabdu.
0: Sabdu kan biasa kalau dalam buku dia tulis musyaddadah lah. Kemudian abadtum. Abadtum di sini kita nampak di sini kan, kenapa kita tak sebut abadatum? Dia jadi hukum apa dekat situ tu? Special tu.
2: Abadtum.
0: Kenapa kita tidak sebut abadatum?
2: Dal tu dimasukkan.
0: Jadi dekat situ kita masukkan terus ke dalam ta, betul tak? Dia jadi hukum apa dekat situ?
3: Dia macam alif tadi ke?
0: Bukan. Jadi hukumnya kita baca ba tu masuk terus ke dalam ta, betul tak? Bila maksud dia masuk dia mesti akan jadi idgham.
2: Idgham
0: mutajanisain. Idgham mutajanisain apa maksud idgham mutajanisain ni? Idgham mutajanisain sebab dia sama jenis. Sama jenis dari segi apa ni? Sama jenis dari segi makhraj huruf ke ataupun sifat huruf. Okay. Di sini dia sama dari segi makhraj huruf. Makhraj dan sifat dua-dua sama. Sebab dia sifat dua-dua ni adalah nipis. Dua-dua ni adalah huruf yang nipis. Dan huruf ta dengan da ni keluarnya kat mana?
2: Abadtum.
0: Ta. Dia sebut ad. Huruf da kan da. Ad dengan ta pun sama hujung.
2: Hujung lidah.
0: Ad. Huruf ta kan ta. Kita matikan ta. Ad. Dua-dua akan pergi ke belakang gigi atas. Betul tak? So jadi tempat dia tu sama. Jadi dikategorikan sebagai sama jenis. Sebab tu kita panggil ni idgham mutajanisain. Yang sama jenis. Tapi di sini dia tidak boleh bunyilah qalqalah dekat sini . Sebab dia ada hukum idgham yang special sikit dekat situ. Jadi dal dekat situ dia punya hukum qalqalah dia gugurlah sebab dia jadi hukum idgham mutajanisain dekat situ. Boleh. Yang lain semua saya kira samalah. Okey, yang ni jelah yang special sikit . Itu sahaja daripada saya untuk surah Al-Kafirun. Masya Allah.
2: Alhamdulillah.
3: Banyak saya tahu ni.
0: Masya Allah kan. Yang mana?
2: Yang idgham mutajanisain. Macam mana kita nak kenal kalau di ayat-ayat lain?
0: Okey. Idgham ni dia sebenarnya pembahagian dia banyak. Ni kan kalau kita tengok pembahagian dalam nun ni kan. Dalam hukum kita biasa kalau belajar tajwid, dia ada hukum mim dan hukum nun. Betul tak? Hukum mim dan hukum mim ada tak idgham? Ada idgham mutamatsilain. Ataupun idgham syafawi kita panggil. Sebab apa? Mim mati bertemu mim.
2: Okey.
0: Idgham itu satu dah. Idgham syafawi. Lepas tu dalam nun dia ada juga idgham apa ni, idgham ma'al ghunnah, idgham bila ghunnah. Kan? Lepas tu ada lagi. Dalam itu dalam mim dan nun. Okay. Lepas tu di kategori lain pula. Ada kategori idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain. Ada banyak. Idgham naqis. Kan banyak kan. Okey, tadi persoalan yang Puan Fahana tanya saya tadi, macam mana kita nak kenal huruf tu kan? Idgham mutajanisain ni biasanya kalau saya mengajar, saya suruh hafal huruf tu.
2: Okey.
0: Kan ta to ta. Ta dalta. Itu saya ingatlah maksudnya ta dengan to berjumpa ta. Dia akan jadi ta dengan to.
2: Ta to.
0: Ta dia akan ada ayat ta jumpa dengan to.
2: Okey.
0: Tota.
2: Tota.
3: Tota.
0: Delta.
2: Delta.
0: Nampak ni, dal berjumpa dengan ta.
2: Okey.
0: Kan? Delta. Tota, delta. Okay. Itulah huruf-hurufnya.
2: Okay.
0: Sebenarnya dia tak banyak, dia tak banyak.
3: Delta. Tota.
0: Delta.
3: Delta.
0: Dia banyak, dia banyak. Dia orang mutajanisai. Masa kata tu huruf-huruf, sebab tu biasa kalau saya mengajar saya suruh hafal, sebabnya dia hurufnya tak banyak. Hurufnya sikit saja kan. Jadi bila dan tempat-tempatnya tu pun tak banyak
2: tak
0: juga.
2: Banyak.
0: Tak banyak juga. Tapi kena tahulah cara kaedah contoh macam ni kan. Kalau orang yang tak tahu, dia akan jadi qalqalah di situ. Dia akan bunyi abad, tak boleh lah. Sebab apabila berlaku idgham dekat situ, maka gugurlah qalqalah tu. Tidak boleh bunyi. Tapi yang Kak Sofia kita baca tadi bagus. Dia tidak bunyi qalqalah dekat situ. Okay.
2: Tota.
0: Delta.
3: Kita nak fahamkan yang ustazah cakap tadi kan. Idgham apa semua tu kita belum boleh menguasai lah kan. Memang mengaji tu kita boleh dengar. Kita copy orang kata
0: betul,
3: kan.
0: Betul.
3: Yang ni penting lah untuk kita tahu juga sebenarnya.
2: Tahu dan kita kena cuba ingat.
0: Tota. Delta.
2: Sebab kita nak kenal pasti dekat ayat tu, kita memang tak mahir lagi.
0: Betul. Betul. Faham?
3: Adakah kebanyakannya di hujung-hujung ayat dia?
0: Tidak.
3: Tak semestinya juga.
0: Tidak. Dia ada tengah, dia tak ujung, dia ada tengah. Kan ini ayat pendek-pendek ni, Kak Sofia. Kalau yang panjang-panjang kadang-kadang kita tak perasan pun.
3: Betul. Ada sebenarnya.
0: Dia kalau nanti orang tanya pula, ta to to ta dalta ni apa? Ta bertemu dengan to lah. Ta to to ta, to berjumpa dengan ta. Kemudian ni dal dengan ta. Macam tu. So itu je, empat tu je.
2: Kita kena hafal lah.
0: So ta to to ta dalta. Mutaja nisai.
2: Insyaallah.
0: Insyaallah.
2: Terima kasih. Panjang lagi kita
0: panjang
2: ustaz, tapi insyaallah kita akan bawakan ustaz pada minggu-minggu akan datang.
0: Insyaallah.
2: Kita berehat seketika untuk segmen yang kedua. Ini segmen yang paling sabarlah.
0: Insyaallah. Betul.
2: Best surah ni. Apakah di sebalik maksud surah Al-Kafirun ini?
0: Betul.
2: Boleh Kak Sofia kita berehat seketika?
3: Boleh. Kita rehat kejap.
2: Okey. Salah kita rehat seketika.
0: Boleh.
2: Rehat seketika. Salam tilawah mengenal dan menghayati.

0: Kembali bermahabah bertemankan Farhana di ruangan salam tilawah mengenal dan menghayati kalamullah. Alhamdulillah di konti malam ini kita ada Ustazah Awatif Abdul Majid dan juga Ukhti Sofia Abdullah.
1: Masya-Allah.
0: Terima kasih kedua-duanya sudi bersama-sama malam ini untuk kita sama-sama belajar ilmu Al-Quran. Insya-Allah mudah-mudahan kita dapat terimalah yang baik-baik.
2: Amin insya-Allah. Tak ada yang buruk kalau kita bersama Al-Quran.
0: Insya-Allah. Pasti. Insya-Allah. Alhamdulillah. Dan pastinya kita nak minta mudah-mudahan Allah terangkan hati kita.
2: Betul. Amin.
0: Apa yang saya kongsikan bersama kita kan Kak Sofia dan juga pendengar Salam FM tentang perkongsian bacaan tadi dan juga perkongsian ilmu tajwid. Mudah-mudahan kita dapat ingatlah itulah mutajanisain.
2: Saya nak tambah sikit.
0: Boleh Ustazah.
2: Kan tadi mungkin masih lagi keliru kan. Macam mana kan, biasa bila kita dengar saja tak tengok contoh tak dapat juga kan. Saya nak tambah tadi
0: tato
2: tota
0: tota
2: delta satu lagi
0: za
2: dengan lo.
0: Okay.
2: Za dengan lo. Satu saya tertinggal tadi.
0: Zal.
2: Zal yang macam huruf dal.
0: Panjang sikit.
2: Macam huruf dal.
0: Huruf dal.
2: Macam huruf dal tu. Ada titik. Yang macam huruf dal tapi ada titik. Zal. Zal dengan lo. Lo yang macam to tu lah. Zal dengan lo. Itu je. Yang ada dalam Quran itu sajalah. Ta to to ta
0: delta
2: dengan zal
0: za.
2: Itu je.
0: Okey.
2: Jom kita tengok contoh satulah. Saya nak bagi dalam surah An-Nisa. Dalam surah An-Nisa ayat 64. Ayat 64 kan, para pendengar boleh tengoklah. Okey, boleh tengok buka mushaf masing-masing. Di sinilah contohnya idgham mutajanisain. Kita tengok ayat dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa law annahum idzalamu anfusahum. Nampak tak kat situ ada huruf zal jumpa dengan dha. Situ disebut sebagai idgham mutajanisain. Sebutnya tu kena betul-betul Abang Fahana.
0: Okay.
2: Ada sengau sebut idgham mutajanisain. Dia kena sain. Dia sebab dia jadi idgham mutajanisain.
0: Idgham mutajanisain.
2: Sebutan dia gitu. Okey. Idzalamu ni dha bertemu dengan dha ni, kita panggil idgham mutajanisain ni sama jenis. Di sini dha dengan dha ni apa yang sama? Di sini apa yang sama iaitu dari segi makhraj dia.
0: Baik.
2: Kalau sifat beza. Sebab dha dengan dha sifat dia satu tebas satu nipis. Tapi kalau makhraj sama.
0: Sama.
2: Semua kena dua-dua ni kena keluar lidah. Dha dengan dha. Itu sama dia. Persamaan dia tu dia panggil sama jenis.
0: Sama jenis.
2: Beza dia dari segi sifat dia. Sifat satu dia tebal
0: satu nipis.
2: Itu dipanggil sebagai idgham mutajanisain. Itu contohnya kan. Boleh.
0: Kena ingat tambah lagi.
2: La dengan wa. Apa rohnya tadi?
3: Ta to to ta dal ta
2: za dengan wa. Okey boleh.
0: Masya-Allah alhamdulillah.
2: Empatlah. Ya, ada empat. Tu tadi saya sebut empat dah tadi tapi saya sebut tiga kan. Saya rasa macam ada empat. Ada empat tu betul lah. So maknanya huruf-huruf ini sahaja yang bila kita tengok dalam Quran dia akan jadi idgham mutajanisain. Dia tak akan berlaku pada huruf contohlah. Saya kata tak akan menjadi pada huruf A dengan ta. Tidak. Contohnya ba dengan contoh ba dengan ta. Tidak.
0: Tidak.
2: Yang tadi tu je yang saya sebut tu.
0: Delta
2: Dalbo. Itu je. Itu yang biasa saya biasa saya mengajak apa-apa ilmu pun tu tak. Penikah Sofia dan juga Puan Fahana, apa-apa ilmu pun kita kena hafal juga sikit.
0: Betul.
2: Apa-apa ilmu penyampai radio pun kena hafal juga kan. Kena kan skrip kita. Ilmu kita nak mengajar Quran pun kena hafal. Ilmu apa-apa pun lah secara keseluruhannya kena hafal. Baru kita dapat mempersembahkan dengan baik lah. Betul tak? InsyaAllah.
0: Terima kasih Ustazah. Perkongsian sangat-sangat baik.
2: InsyaAllah.
0: Baik, kita nak teruskan untuk segmen yang kedua. Segmen terakhir lah. Untuk salam tilawah kita nak dengarkan perkongsian pengajaran ayat surah Al-Kafirun. Ayat ini ada 6 ayat lah.
2: Betul.
0: Ya, Kak Sofia dan juga Ustazah.
2: Betul.
0: Okay, kita boleh terus sama-sama dengarkan.
2: Baik, insyaAllah. Baik, untuk sesi yang terakhir ini, kita pergi sedikit menyelusuri tadabur untuk surah Al-Kafirun. Okay? Baik, dalam kita tengok surah Al-Kafirun ini sebenarnya apa maksud al-kafirun ini, iaitu orang kafir.
0: Yeah.
2: Faham tak? Jadi apa kena mengena surah ini dengan surah dengan kafir? Jadi di sini saya terangkan sedikit, surah ini iaitu surah Makkiyah. Surah yang mana, apa bermaksud Makkiyah? Bermaksud surah ini diturunkan sebelum Nabi berhijrah. Kalau surah itu surah Madaniyah, maknanya surah yang selepas Nabi berhijrah. Kalau surah itu diturunkan pada Makkiyah, surah Makkiyah, maknanya surah itu sebelum Nabi berhijrah. Jadi itu surah Makkiyah yang pertama. Kemudian kita tengok asbabun nuzul dulu, sebab-sebab penurunan surah ini. Okay, apa yang saya tengok, apa berdasarkan kajian saya tengok dan saya dengar beberapa ceramah untuk rujukan, asbabun nuzul untuk surah ini iaitu apabila kaum kafir musyrikin ni dia minta kepada Nabi, dia minta macam inilah, dia minta macam kompromi. Kaum kafir ni dia minta sama dengan Nabi, dia kata okay, kita buat macam ni, kita kompromi, kita win-win situation lah. Win-win situation macam ni kita buat, kamu sembah Tuhan kami 1 tahun, kami sembah Tuhan kamu 1 tahun. Boleh tak kalau kita buat macam tu? Macam dia macam kompromi, dia minta macam tu. Kan orang kaum kafir musyrikin ni dia minta Nabi macam sembah Tuhan dia 1 tahun, jadi kami pun akan sembah Tuhan kamu 1 tahun. Dia minta macam tu. Dia minta sebabnya, sebab apa orang kafir kata macam tu? Sebab orang kafir tahu bila Nabi berdakwah ni, Nabi akan menang. Sebab dakwah Nabi ni memang sangat luar biasa kan. Sebab tu dia jadi terancam kot. That's why dia buat macam kompromi lah. Dia win-win situation. Dia minta macam Nabi sembah pula. Dia punya kan, Nabi sembah berhala dia, kemudian barulah dia akan sembah pada Tuhan kita. Tapi apa Nabi cakap? Nabi kata okay, aku akan tunggu wahyu yang Allah akan turunkan kepada aku, baru aku bagi jawapan. Maksudnya dia orang minta Nabi ni sembah. Jadi apa Nabi cakap? Nabi kata tunggu, aku nak tunggu Allah bagi wahyu dulu dekat aku. Apa yang Allah nak sebut, apa yang Allah nak jawab. Padahal Nabi boleh tak bagi jawapan? Boleh. Nabi boleh je bagi jawapan. Tapi sebab apa? Sebab Allah nak, sebab Nabi nak Allah yang bagi jawapan. Sebab apa? Benda yang Allah kata ni mestilah lagi berkesan. Lagilah ada hikmah dia. Dia sebab tu Allah turunkan wahyu surah ini, surah Al-Kafirun, nak menunjukkan Allah nak jawab semua pertanyaan orang kafir tu. Maksudnya apa yang orang kafir minta untuk sembah tu, jadi Allah jawab dalam surah ini. Jadi ayat-ayat ni semua Allah perintahkan Nabi jawab kepada orang kafir. Sebab orang kafir minta sembah tadi kan. Jadi inilah jawapan yang Allah berikan supaya Nabi boleh jawab kepada dia orang. Jadi turunlah ayat yang pertama. Maka dekat sini kan, ayat pertama mula-mula sekali Allah Allah berikan dekat sini qul ya. Allah kata qul, qul itu bermaksud katakanlah. Kan katakanlah qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad. Okey, katakanlah kepada orang kafir ya ayyuhal kafirun. Allah mulakan dengan perkataan ya ayyuhal, maksudnya wahai orang-orang kafir. Di situ nampak tak lembutnya Allah ni. Allah minta Nabi, perintahkan, Allah perintahkan Nabi untuk bercakap dengan orang kafir dengan perkataan yang paling lembut. Nampak tak? Allah suruh cakap dengan perkataan yang paling lembut. Allah ajar Nabi supaya nak ajak ni orang kafir ni, jangan ajak dengan kekerasan. Jangan ajak dengan keganasan, contohnya kan, dengan peperangan ke dan sebagainya. Allah ajar, Allah kata sebut, sebutkan perkataan yang paling lembut sekali. Kan guna kalimah ya, sebabnya orang-orang kafir ni bila kita nak ajak benda-benda yang baik, mereka tengok pada pada kelembutan. Kita tengok pada satu situasi tu, apa ni, Allah perintahkan Nabi Musa ni, Nabi Musa untuk bercakap dengan Fir'aun. Dia bercakap dalam bahasa yang paling lembut. Padahal kita tahu kan Fir'aun ni Fir'aun siapa? Kan Fir'aun tu adalah yang dijamin masuk ke dalam neraka tu. Kan Masya Allah. Tapi Allah suruh, Allah perintahkan Nabi Musa ni bercakap dengan Fir'aun ni dalam bahasa yang paling lembut. Jadi sebab tu Allah mulakan dengan qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Allah kata macam tu kan. Allah cakap, Allah minta untuk Nabi bercakap dengan bahasa yang paling lembut. Jadi kita pergi pada ayat yang kedua. La a'budu ma ta'budun. Di sini kan kita tengok apa maksud ayat yang kedua ni, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Maksud dekat sini perkataannya, bila kita tengok secara keseluruhannya, generalnya, maksudnya sembahlah, beribadatlah kan, benda yang kita sembahyanglah, solat. Tapi skopnya di sini, bila kita, bila saya nak terangkan di sini, maksudnya apa dia, apa ibadat ni kita tak boleh sempitkan skop kita. Kita bukan kata solat saja. Kita tak boleh kata puasa zakat saja, puasa saja, betul tak? Kita tak boleh sempitkan skop kita. Sebenarnya ibadat ni apa yang Allah suka dan apa yang Allah redha. Itu ibadat. Jadi kat sini bila kita tengok apa ni, aku tidak akan beribadat kepada Allah kalau Allah tidak redha. Jadi maksudnya orang kafir dia kata macam itulah. Ha, jadi dekat sini skopnya bila ibadat ni, contohnya lah kan, benda-benda apa yang yang kita buat, contoh kadang-kadang kita buang sampah. Contoh kan, kadang-kadang kita buang sampah. Itu satu ibadat. Kan satu ibadat. Contoh kalau kita buang sampah tu, kita tengok kita buang sampah tu, adakah benda tu macam satu ibadat ataupun kita nak tengok orang tengok kita tak? Contohnya kita nak buang sampah. Tapi kita nak buang. Cuma yang macam tengok tak ada orang tengok pun tak payah buanglah. Ah kan, tu bila kita tengok ada orang tengok kita buat, ada orang tengok kita buang sampah tu, baru kita nak buat. Di situ macam nampak dah kuranglah
0: niat.
2: Ha, niat kita niat tu. Ha, maksudnya di situ dah. Ha, niat tu dah lari dah. Maksudnya
0: nak
2: di situ
0: menunjuk ke mana?
2: Ya, ha. Ayat ini menunjukkan apa yang Allah suka tentang ibadat kita, apa yang Allah redha. Bukan skop kita tu hanya solat. Yeah. Tapi perbuatan kita semualah. Maksudnya itu kalau kita tengok orang kafir pada ayat ni kan. Jadi kita tak boleh buatlah apa yang Allah tak redha. Apa yang Allah tak suka. Ini skop dia untuk ayat ini. Contoh bila kita tengok kan, ada satu situasi. Saya ambil dalam satu apa tu, satu kisah kan. Contoh wanita itu dia pelacur. Wanita pelacur yang boleh masuk ke dalam syurga Allah. Sebab apa? Sebab dia beri makan kepada
0: anjing.
2: Yes. Dia beri makan pada anjing, dia bagi tu dalam keadaan dia ikhlas. Nampak tak? Itu ibadat tu. Satu benda yang baik lah dia buat kan. Tapi wanita pelacur tu memang kita tahu dah dia tak solat. Nampak tak? Dia tak solat. Nah, kita nak secara zahirnya kita nampak macam tu lah kan. Mungkin ada juga dia solat tapi lompong-lompong, kita tak tahulah kan. Tapi nampak di situ sebab apa? Sebab ibadatnya tu ikhlas. Jadi maka di situ Allah ampunkan dosa dia. Dia skop dia untuk ayat kedua ni pasal ibadat. Ibadat kita. Okey, boleh?
0: Boleh.
2: Baik, seterusnya ayat yang ketiga. Kita pergi ayat yang ketiga. Wala antum aabiduna ma a'bud. Berkenaan dengan apa? Apa maksud ayat yang ketiga ini? Kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Maksudnya dekat sini mereka tak akan beriman. Contoh ayat dekat sini kan, orang-orang kafir ni bila kita tengok, Nabi kata dekat sini ayat ni, aku tidak mungkin sembah apa yang kamu sembah, iaitu berhala. Dan kamu pun tidak mungkin sembah apa yang aku sembah. Persoalannya, adakah betul orang kafir ni memang tidak akan sembah Allah? Betul tak? Persoalannya, kalau contoh Nabi kata kat sini, Nabi kata, aku tidak mungkin akan sembah apa yang kamu sembah. Dan kamu pun tidak mungkin sembah apa yang aku sembah. Kan? Persoalan di sini, betul ke kalau orang kafir musyrikin ni tidak akan tidak akan berubah? Persoalannya. Ya. Sebab apa? Sebab dalam ayat ini, Allah terangkan dekat sini bila kita tengok kan, adakah betul orang kafir ini memang tidak akan sembah Allah? Ulama tafsir menjawab, ayat ini memang Nabi tuju kepada orang kafir yang tidak akan beriman sampai ke akhir kiamat. Itu ayat ni. Wala antum aabiduna ma a'bud. Jadi sebab tu bila persoalannya tadi, adakah betul mereka tidak akan berubah? Betul. Sebab ayat ini memang betul-betul fokus kepada diorang. Kepada orang kafir musyrikin. Sebab mereka tidak akan berubah. Contoh siapa? Abu Jahal. Abu Lahab. Dan contoh mereka itu memang tidak akan beriman. Untuk ayat inilah. Okay, mereka tidak akan beriman. Sebab tu ayat dia, kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Memang mereka tidak akan berubah. Memang mereka tidak akan beriman sampai hari kiamat. Untuk ayat yang ketiga, na'uzubillah. Kemudian kita pergi ayat yang keempat. Kita tengok, wala ana abidum ma'abattum. Ayat ini tentang apa? Okay, iaitu apa maksud dia? Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Maksudnya tidak aku sembah apa yang kamu sembah. Okey, sama tak maksud dia dengan ayat yang kedua kalau kita perhatikan? Sama tak sebenarnya? Maksud ayat keempat ni dengan ayat yang kedua sama tak?
0: Sama.
2: Dia lebih kuranglah. Bila kita tengok, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Bila kita pergi kepada ayat yang keempat, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Lebih kuranglah. Kan, maksudnya di sini, ayat ni nak terangkan kepada kita, perbezaan antara kalimah a'bud dengan abid. Ada tak kalau perasan ayat 2 la a'budu, betul tak? La a'bud, itu kan a'budu dengan abidun. Kan dua perkataan itu yang Allah ulang. yang menunjukkan bila Allah ulang, bila dalam Quran bila Allah ulang tu menunjukkan penegasan. Penegasan yang menunjukkan bila kita tengok perkataan abidun ni, dia isim. Abidun ni isim, kalau a'bud ni fa'il. Isim ni nama, perbuatan. Kalau a'bud ni dia fa'il, perbuatan. Maksudnya bila dia sebut ke, bila dia buat ke, tidak ada kan. Maksudnya di sini kita terangkan ya. Okay. Abidun ni, abidun, abid tu, abidun tu aku tidak akan sembah. Bermaksudnya di sini, akan datang, maksudnya akan datang ke selepas ini ke, memang Nabi berkata aku tidak akan sembah berhala kamu. Itu ayat dia. Kalau la'abudu ni, la'abudu bermaksud aku tidak akan sembah sekarang. Maksudnya sekarang ni kalau engkau suruh aku sembah pun aku tidak akan sembah. Ayat tadi a'bud dengan abid tu beza dia sekarang dengan akan datang. So makna kata akan datang ke sekarang ke, aku tidak akan sembah Tuhan kamu. Itu maksud untuk ayat wala ana abidum ma abadtum. Itu ayat dia. Mintalah macam mana pun, kau tawarlah aku apa pun, kau nak berilah kesihatan, kau nak sembuh aku pun, aku tidak akan berubah. Aku akan beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ayat dia tu, kalau ikutkan dia sama. Itu beza dia tu dari segi perkataan saja. That's why kalau kita baca Quran, hati-hati. Takut terubah maksud gitulah. Sikit je.
1: Kan ada kata terubah maksudnya dalam bacaan kita.
2: Benda yang sama. Tapi kadang-kadang kita ni, biasalah kita baca Quran, nak cepat habis je. Kan? Nak cepat habis je. Matanya bergerak cepat, mata kiri. Mulutnya belum sampai lagi kan. Tertambah pada huruf lah, terkurang pada huruf lah. Hati-hati. Sebab tu saya tadi saya puji bacaan Kak Sofia. Kita baca satu-satu-satu. Maknanya menunjukkan cermat bacaan Quran tu. Hati-hati. Saya selalu pesan hati-hati sebab centulah benda macam ni, a'bud abidun ni tambah satu sama alif je. Tambah alif, kurang alif tu berbeza juga maksud dia. Kan benda yang orang kata apa, boleh mempengaruhi maksud Quran. Okay, baik. Seterusnya bila kita tengok, ada masa lagi Puan Fahana?
0: Sikit lagi.
2: Kita tengok ayat yang kelima. Okay. Wala antum abiduna ma a'bud. Apa maksud dia? Dan kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Okay, maksudnya dekat sini. Dan tidak kamu orang-orang yang menyembah apa yang aku sembah. Persoalannya, mungkin tak kalau orang-orang kafir ni yang sembah berhala akan sembah Allah? Mungkin tak kalau orang-orang yang sembah berhala ni satu masa dia orang akan sembah Allah? Mungkin terjadi tak?
0: InsyaAllah.
2: Tapi kalau mengikut orang munafik ni, munafik kafir ni, dia tidak akan sembah Allah.
1: Dalam ayat ni
2: menunjukkan ni, mereka tidak akan sembah Allah. Sebab apa? Dia sembah Allah tu bukan sembah Allah. Tapi mereka sembah Allah tu bukan hatinya dengan ikhlas. Tak. Dia fikir macam orang nak tengok dia. Kan? Dia sembah. Tapi dia sembah bukan dengan keikhlasan hati dia. Itu kan. Mereka buat. Pada waktu tu mereka buat. Mereka buat. Tapi mereka bukan berpura-pura. Yes. Mereka berpura-pura buat. Sebab tu dia panggil munafik.
0: Munafik.
2: Mereka sembah. Mereka sembah juga. Itu persoalannya tadi. Orang kafir tu dia sembah ke tidak Allah? Dia sembah. Cuma dia panggil munafik tu, kafirnya ni, sebab dia buat tapi dia berpura-pura. Dia macam nak nampak macam okay, aku ni sembah Allah dah, aku sembah dah.
0: Tapi sebenarnya tidak.
2: Masih lagi hati tu nak menunjukkan yang aku buat. Tapi sebenarnya tidak ikhlas. Okay? Dan ayat kita yang terakhir. Iaitu lakum dinukum waliyadin. Okey, bagi kamu amalan kamu, iaitu kalau ikutkan dalam ayat ini, cara ibadat kamu, cara mereka beramal ibadah. Cara mereka beribadat. Ibadat saya kata tadi, jangan skop kita tu jangan kecikkan. Ibadat kita tu banyak. Kan ibadat kita. Jadi, dan bagi aku cara ibadatku. Jadi ini ayat dia. Jadi di sini ayat ini bukan fokus ibadat saya, ibadat saja saya kata tadi, dia fokus kepada cara hidup kita sekarang ni. Takut kan? Cara hidup kita, cara berpakaian kita,
0: betul,
2: cara didik anak kita, cara pemikiran kita. Ni ayat ni ya. Lakum dinukum waliyadin. Sebab tu Allah pesan kat kita, termasuklah sekarang ni amalan-amalan kita ni, kita kena jaga-jaga sebab kita takut kita terikut ibadat ataupun kita terikut amalan orang kafir. Sebab tu dia minta untuk kita jaga agama kita elok. Kalau kita nak jaga agama kita, jagalah ibadat kita. Yeah. Seperti yang saya katakan tadi, skop kena luas.
0: Yeah.
2: Ibadat kita dari segi pemikiran kita, dari segi pakaian kita sekarang ni, na'uzubillah. Na'uzubillah. Kena jaga sungguh-sungguh sebab Allah. Kita khawatir kita terikut cara pemikiran ataupun cara pakaian orang barat, orang kafir. Jadi kat situ Allah pesan kepada kita, jadi apa? Untukmu agama, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi kita nak jaga agama Islam kita, jagalah ibadat kita sungguh-sungguh. Dan kita cuba ikhlaskan dalam hati kita untuk kita betul-betul buat apa yang Allah minta dan apa yang Allah suka. Jadi itu apa yang serba sedikit lah yang saya boleh saya terangkan untuk surah ni. Dan ada sedikit lah kelebihan, kelebihan untuk surah ni sebelum kita akhir. Surah ni kan sebenarnya kalau perasan kita apa ni, dalam sembahyang apa tu, sembahyang tahajud kan, sembahyang apa tu, biasanya sembahyang sunat kan, kita buat kita buat kita baca surah Al-Kafirun, kemudian lepas lepas Al-Kafirun kita buat surah Al-Ikhlas, betul tak? Sebab apa? Sebab surah Al-Kafirun ni merupakan menyamai 1/4 Al-Quran. Maksudnya 1/4 Al-Quran, 1/4 Al-Quran. Jadi melengkapinya lagi 1/3 Al-Quran adalah surah
0: Al-Ikhlas.
2: Al-Ikhlas. Sebab tu dia macam bila ada dua-dua surah ni, dia macam apa tu,
0: mencantik.
2: Yes. Dia macam menyempurnakan ibadah kita. Kemudian siapa yang baca surah ini sebelum tidur, dia terselamat daripada sifat syirik. Sifat syirik kita lah kan. Jadi Nabi selalulah guna surah ini untuk solat sunat sebelum subuh tu kan. Solat sunat sebelum subuh, kemudian solat sunat maghrib. Nabi selalu bacalah surah Al-Kafirun, kemudian surah Al-Kafirun, surah Al-Ikhlas. Dan biasanya Nabi pada waktu ketika itulah Nabi buat solat sunat tawaf. Kita kat sini mana nak tawaf mana kan. Tapi bila bila biasa solat sunat tawaf tu, Nabi akan baca surah Al-Kafirun,
0: Al-Kafirun
2: dan surah Al-Ikhlas. Itu melengkapi lah, melengkapi kita punya iman kita, insya-Allah. Itu sahaja daripada saya untuk surah Al-Kafirun pada pada malam ini. Dan mudah-mudahan yang mana baik tu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang mana baik kita ambil lah. Sebab kebiasaannya bila Quran ni semua yang baik-baik lah. Sebab saya kata tadi kan, Allah berikan kepada kita. Mula-mula tadi kan, kuliah ayuhal kafirun, Allah dah ajar kita nak bercakap dengan orang kafir, nak bercakap dengan orang marah dengan kita, betul tak?
0: Cakap baik-baik,
2: cakap baik-baik, jangan kita jangan kita marah dia lagi kan. Itu itu bagi teguran pada saya lah. Maksudnya kita bercakap dengan orang yang marah kita, janganlah kita tambah api lagi kat dia.
0: Sabar
2: kan?
0: Sabar banyak-banyak.
2: Memang Allah ajar, Allah ajar Nabi. Allah ajar Nabi, tambah-tambahlah kita kan.
0: Betul.
2: Kita boleh ambil pengajaran daripada sisi
0: insya-Allah.
2: Sedikitlah daripada saya.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustazah di atas kata pengajaran ayat.
1: Terima kasih Ustazah ya.
0: Kak Sofia ada
2: apa-apa
0: penambahan?
1: Saya hanya
2: ada apa-apa penambahan?
1: Tak adalah penambahan kan. Saya rasa seronok lah dapat belajar banyak ya malam ni. Jadi saya mengharapkan pendengar jugalah sama-sama ambil ilmu yang Ustazah berikan dan sebarkan kepada orang lain, terutamanya untuk anak-anak kita, generasi akan datang, agar diorang tak hilang dengan bacaan Al-Quran ni.
2: Macam saya terdetik sikit pada ayat kita yang ke-6 tadi tu. Sangat banyak sekarang ni macam dari segi pemakaian kita, dari segi pemikiran kita pun sama. Pemikiran kita terlebih sangat pada barat tu kan. Jadi kita kena jagalah bila ibadat kita tu, mana yang tak boleh tu tak payahlah.
1: Jangan ikut
2: Mana yang tak sesuai tu tak payah.
0: Betul.
2: Sebab memang Allah dah sebut dah, hukum dinukum waliyadin. Apa agama kita suruh, apa yang agama kita tuntut, kita buatlah yang tu.
0: Betul.
2: Kita tak payah buat benda yang tak sepatutnya.
0: Jadi pada saya pula, apa yang saya boleh ambil pengajaran apa yang dikongsikan oleh Ustazah dan juga daripada Kak Sofia, kita istiqomah dalam apa jua yang kita lakukan, seperti ibadah lah.
2: Betul-betul ibadah tadi.
0: Saya katakan dari segi pakaian kita, dari segi perlakuan kita, adab akhlak,
2: pergaulan
0: kita. Kan. Dan kalau boleh kita selalulah amalkan surah ataupun ayat ya mukallibal qulub,
2: sabit qalbi ala dini. Allah jaga hati kita,
0: jaga hati kita. Betul. Kan, mudah-mudahan supaya tidak berbolak balik. Kan Allah tetapkan iman dalam diri kita.
2: Betul.
0: Kan,
2: insya-Allah.
0: Amin. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah atas perkongsian yang sangat-sangat baik, sangat-sangat bermanfaat, memberi pengajaran juga pelajaran buat kita kan, Kak Sofia.
1: Betul.
0: Dan pastinya pendengar Salam FM harap dapatlah input yang terbaik malam ini tentang surah Al-Kafirun, 6 ayat.
2: Betul.
0: Yang di surah apa tu? Makiyah.
2: Makiyah. Betul.
0: Masya-Allah. Jadi terima kasih. kasih. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi di segmen yang lain, di episod yang lain. Kita nak jemput
1: part 2 ke kan?
0: Kita nak jemput lagi Kak Sofia.
2: Betul.
0: InsyaAllah. Perdengarkan bacaan sebab kita tak sempat baca teranum tadi.
2: Ya, MasyaAllah. Betul.
1: Banyak nak kena ambil ilmu ustazah lagi, InsyaAllah.
2: Saya pun tidak terlepas jugalah. Terima kasih kepada Puan Fahana yang tak jemu-jemulah menjemput saya bersama dengan family Salam FM ni lah untuk berkongsi serba sedikit, tidaklah banyak, serba sedikit lah daripada saya kan untuk setiap masa lah. Terima kasih banyak-banyak Puan Fahana untuk hari ni, dan juga untuk Kak Sofia kita juga, MasyaAllah, manis orangnya.
1: Allah
2: bersama-sama dengan kita pada malam ni kan, bacaan yang sangat baik. Alhamdulillah.
0: InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi.
2: InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Okay, salam tilawah mengenal dan menghayati kalamullah.

0: #PenyiaranJangan.
1: Assalamualaikum, saya Lukman Suhairi.
2: Saya Fakrul Aiman.
3: Saya Ikal Syahmir.
4: Saya Aminul Hakim.
5: Dan saya Husaini Safwan.
3: Kami dari Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan,
4: Fakulti Akademi Pengajian Islam,
5: Universiti Malaya. Terus dengarkan Salam FM.

0: quluban bil islam. Hashtag penyiaran JAKIM.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Jika sejarah sering menyebut nama Khalid bin Al-Walid, maka pada hari ini kita akan menyingkap tabir sejarah seorang tokoh yang tidak kurang hebatnya. Beliau adalah Al-Muthanna bin Harithah Al-Syaibani, seorang panglima punyai kejujuran yang dipuji oleh Rasulullah, dan keberaniannya serta strateginya dikagumi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Al-Muthanna berasal daripada suku Bani Syaiban, sebuah kabilah Arab yang terkenal dengan ketangkasan berperang di wilayah sempadan Iraq dan Parsi. Beliau bukan sekadar pemimpin kabilah biasa. Al-Muthanna adalah seorang lelaki yang memiliki gabungan antara kekuatan fizikal, kecerdasan taktikal dan jiwa kepimpinan yang kental. Sebelum memeluk Islam, kabilahnya sudah pun terlibat dalam pertempuran-pertempuran kecil menentang kezaliman Parsi. Namun cahaya Islamlah yang mengubah semangat asabiyah, iaitu perkauman beliau, menjadi semangat jihad yang murni demi meninggikan kalimah Allah. Satu kisah menarik yang jarang diceritakan adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan Islam kepada kabilah Bani Syaiban di kota Mekah sebelum hijrah. Al-Muthanna yang ketika itu belum memeluk Islam memberikan jawapan yang sangat jujur. Beliau berkata, "Kami berada di antara dua sempadan, satu menghadap Arab dan satu lagi menghadap Parsi. Kami berjanji untuk melindungi tuan daripada ancaman Arab. Namun kami mempunyai perjanjian dengan Parsi yang tidak membenarkan kami melindungi sesiapa yang mencabar mereka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji kejujuran tersebut dengan bersabda bahawa agama ini hanya akan dimenangkan oleh mereka yang bersedia mempertahankannya dari semua sudut. Walaupun beliau pernah bertemu Nabi di Mekah sebelum hijrah, iaitu ketika masih musyrik, namun pengislamannya secara rasmi berlaku di Madinah pada penghujung usia kenabian. Al-Muthanna dikategorikan sebagai seorang sahabat Nabi. Ini bermakna beliau memeluk Islam dan sempat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda wafat. Nama beliau mula muncul dengan sangat aktif dalam rekod sejarah Islam sebaik sahaja Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, iaitu awal tahun ke-11 Hijrah. Pada awal pemerintahan Abu Bakar, Al-Muthanna sudah pun menjadi seorang Muslim yang taat dan pemimpin siri serangan kecil terhadap Parsi di wilayah sempadan Iraq. Sumbangan terbesar Al-Muthanna adalah keberaniannya memulakan kempen pembebasan Iraq. Beliau adalah orang pertama yang bertemu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq meminta izin untuk menyerang Parsi. Sayyidina Abu Bakar pernah memuji beliau dengan berkata, "Siapakah orang ini? Dia adalah seorang yang tidak dikenali tetapi mempunyai pengaruh yang besar di kalangan kaumnya." Kemuncak kegemilangan Al-Muthanna adalah Perang Buaib. Selepas kekalahan pahit tentera Islam dalam Perang Jambatan ataupun Battle of the Bridge, di mana Panglima Abu Ubaid Al-Thaqafi syahid, moral tentera Islam jatuh. Al-Muthanna bangkit mengambil alih kepimpinan. Beliau menyusun semula strategi dan berjaya menewaskan tentera Parsi yang dipimpin oleh Mihran. Kemenangan ini digelar sebagai Hari Balas Dendam yang mengembalikan maruah tentera Islam. Pendengar yang dirahmati Allah, Al-Muthanna bin Al-Harithah mengajar kita bahawa kehebatan sesebuah tamadun tidak hanya terletak pada jumlah tentera, tetapi pada kejujuran niat dan ketajaman akal. Beliau, iaitu Al-Muthanna, bermula sebagai seorang pemimpin kabilah namun berakhir sebagai panglima. Beliau, Al-Muthanna, bermula sebagai seorang pemimpin kabilah namun berakhir sebagai panglima yang merintis jalan bagi Islam tersebar ke seluruh pelosok timur. Sekian untuk solat pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. 5 4 3 2
3: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
4: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
3: seperti biasa saya Yuni Yunus
4: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
3: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
4: saya Arif Razi akan temani anda.
3: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair kepada saudara yang terus bersama kami. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Kita bertemu di waktu yang kedua tugasan Amri edisi hari ini. Alhamdulillah kita bertemu di tanggal 18 Zulkaedah 1447 Hijri, 7 Mei 2026 Masihi, hari Khamis. Alhamdulillah ya. Moga kita semua sihat-sihat pada pagi ini. InsyaAllah saya percaya ramai yang dah mula bangun untuk bersiap ke tempat kerja, dan ada masih yang sama juga untuk siapkan anak-anak ke sekolah, dia yang sekolah awal dan juga sebagainya kan. Dan mungkin pada pagi ini juga insyaAllah kita pun kan memang rutin harian lah untuk bangun bertahajud, dan kemudian kita nantikan solat fardu subuh. Mungkin ada yang melaksanakan ibadah wajib kita ini di masjid, di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, ada juga di surau insyaAllah ya. Dan kita nak kongsi juga kepada saudara pada pagi ini tentang street dakwah di Pantai Chenang. Ini istimewa untuk orang-orang Langkawi. Ia merupakan sebenarnya pengisian utama dalam program temu dan juga seru komuniti madani usaha turun padang oleh JAKIM bersama agensi Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, yang diterajui oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama untuk mendekati masyarakat secara lebih dekat dan juga terbuka. Di ruang santai seperti inilah sebenarnya saudara, dakwah disampaikan dengan cara lebih ringan ya, dan juga mesra untuk bertemu orang ramai, berkongsi nasihat, mengajak kepada kebaikan semuanya dengan pendekatan yang mudah difahami dan juga tidak menggurui ya. Itu yang paling penting. Dan kemudian program ini juga melengkapkan temu dan seru komuniti madani yang lebih besar, bukan sekadar program formal tetapi usaha yang benar-benar hadir ke tengah masyarakat, dengar realiti mereka dan juga sampaikan mesej yang dekat dengan hati insyaAllah ya. Dakwah ini bukan hanya di pentas tetapi juga di jalanan, tempat kita bertemu manusia dengan cara yang lebih manusiawi insyaAllah. Kita akan bersama dengan Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Ingat di Pantai Chenang Langkawi 10 malam 7 Mei 2026, pada malam ini insyaAllah ya. Dan kita akan kongsikan selepas ini juga kepada mereka yang menantikan Forum Perdana Ehwal Islam hari ini Khamis. Sebentar lagi kami akan kongsikan tajuk yang dibawakan pada malam ini. Kita dengarkan Zikra Nikmatmu. Salam FM, salam untuk semua.

0: La yashkurillah. Mafhumnya, bercakap mengenai nikmat Allah bererti syukur, dan sesiapa yang meninggalkannya bererti kufur. Dan sesiapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, nescaya dia tidak akan bersyukur dengan yang banyak. Dan sesiapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia juga tidak akan bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Baihaqi.
1: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 57 hingga 60.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan kami telah menaungi kamu dengan awan, yakni dari panas matahari di padang pasir, dan kami turunkan kepada kamu man dan salwa, serta kami berfirman, makanlah dari makanan-makanan yang baik yang kami telah kurniakan kepada kamu, dan tidaklah mereka menganiaya kami, yakni sebab mereka kufurkan nikmat itu, tetapi sebenarnya mereka adalah menganiaya diri sendiri.

0: وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu. Dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu mengubah perkataan perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.

0: ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya, lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya tiap-tiap satu puak, yakni di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu, dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Baiklah, alhamdulillah, sekarang ni 5.35 minit pagi dan kita nak bawakan kepada saudara untuk saya kongsikan hari ini, hari Khamis, kepada penonton-penonton Tegar Forum Perdana Ehwal Islam. Sudah tentu sebenarnya menantikan rancangan ini yang akan ke udara pada pukul 9 malam setiap hari Khamis di TV1, dan kita boleh tonton pada malam ini dengan membawakan tajuk Tangan Bekerja, Hati Berdoa, anjuran bersama Kementerian Sumber Manusia dan juga Tabung Pembangunan Kemahiran pada malam ini bertempat di Masjid Raja Haji Fisabilillah Cyberjaya. Akan menampilkan Profesor Dr. Sharifah Hayati Said Ismail dari Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya bersama dengan yang berbahagia Datuk Dr. Haji Badli Shah Haji Alauddin, Timbalan Mufti Pahang, dan akan dikendalikan oleh moderator Ustaz Nabil Ahmad. Tajuknya sekali lagi saya kongsikan, Tangan Bekerja, Hati Berdoa, sempena dengan Hari Bekerja 2026. Sama-sama kita nantikan kupasannya pada malam ini, perincian yang akan disampaikan oleh kedua-dua ahli panel kita, insyaAllah. Jadi kita akan dengarkan halaqah hadis 5.40 minit pagi. Jom kita dengarkan lagu tema Salam Baitullah daripada Lah Ahmad. Salam FM, salam untuk semua.

0: ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: يا الله, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku abdimu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya rabbal alamin.
3: Salam FM seiring menjana minda.
4: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, igtanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautik, wa sihhataka qabla saqamik, wa faraghaka qabla shughlik, wa shababaka qabla haramik, wa ghinaka qabla faqrik. Yang bermaksud, rebutlah lima peluang sebelum datangnya lima. Hidupmu sebelum matimu, sihatmu sebelum sakitmu, waktu lapangmu sebelum sibukmu, mudamu sebelum tuamu, dan kayamu sebelum fakirmu. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi.
3: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

0: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam. Untuk semua.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudari yang terus bersama kami mendengarkan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan serta rancangan-rancangan yang mendidik jiwa bersama Ana Ismi Amri kembali di hari Khamis. Hari ini 19 Zulkaidah 1447 Hijri dan hari ini juga bersamaan 7 Mei 2026 Masihi. Terima kasih juga untuk pendengar-pendengar kita yang dengarkan di Jerantut Pahang 89.3. Amri doakan semoga urusan kita pada pagi ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cita-cita, hajat kita insya-Allah yang kita bawakan dalam doa di pagi hari ini. Doa dalam solat fardu subuh kita insya-Allah moga diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diperkenankan insya-Allah, moga yang baik-baik untuk kita dan dijauhkan perkara-perkara yang tidak baik. Mahupun apa yang kita doa tu mungkin ada perkara yang baik, mungkin Allah dah tahu akan jadi yang baik untuk kita di masa hadapan. Insya-Allah moga Allah perkenankan dan yang tidak, mohon Allah jauhkan insya-Allah. Jadi kita percayalah, apa yang kita nak mungkin kita tak dapat, mungkin itu adalah yang tidak baik untuk kita. Kita tahu perancangan Allah itu maha hebat daripada perancangan kita insya-Allah. Jom kita dengarkan daripada Safwan, Akulah Hamba. Salam FM, salam untuk semua.

yang anda perlu tahu apabila bermusafir. Niatlah musafir untuk kebaikan. Memohon doa kerana doa seorang musafir adalah antara doa yang mustajab. Kan manis kalau kita minta izin dan ucapkan juga selamat tinggal kepada keluarga. Seeloknya mulakan perjalanan di waktu malam. Dan apabila selesai urusan, segeralah kembali kepada pangkuan keluarga. Selamat bermusafir dan semoga perjalanan anda diberkati. #penyaranjakim. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.

lagu-lagu mendidik jiwa. Tentunya menerusi Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

Baik, balik bersama Anais Miamri, 6.15 minit pagi. Kita nak bawakan saudara untuk kita kongsikan pada pagi ini dari laman portal Berita RTM, tajuk-tajuk utama yang kita bawakan di laman nasional. Yang pertama, haji bayar mahal tidak jamin lulus rayuan. Okey, dan seterusnya juga, kestabilan geografi strategik dan rakyat majmuk jadi kekuatan Malaysia. Kongsi yang berhormat Steven Sim. Dan seterusnya juga, kita bawakan kepada saudara, 1221 jemaah haji Pulau Pinang berlepas ke Tanah Suci bagi musim 1447 Hijri. Bank Malaysia laksana pembenihan awan di Empangan, Sarawak. Kita bawakan juga kepada saudara, kerajaan perlu teliti keperluan tambah aset APM di Sabah dan juga Sarawak, iaitu Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Inisiatif penstrukturan semula MARA jamin kelangsungan PKS depani krisis global. Kemudian, bayaran pendahuluan IPKP akan disegerakan. Pastikan persiapan pesawah lancar. Kita kongsikan juga, peniaga kecil di Melaka nikmati sewa percuma sebulan mulai Julai. Dan yang terakhir adalah PPUM perintis pembedahan robotik kanser payudara pertama di Malaysia. Untuk dapatkan berita yang sahih lagi tepat, boleh layari berita.rtm.gov.my dengan percuma. Kita dengarkan gandingan daripada Hazamin Intim, Syah Intim dan juga Fakrul UNIC, kembara menuju Maghfirah. Salam FM, salam untuk semua.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hari ini Ustaz nak sebutkan apakah adab-adab ataupun ciri-ciri peniaga yang baik walaupun berniaga secara online. Dia ada adab dia tuan-tuan. Bukannya tak ada. Agama kita ini

0: lengkap. Agama kita ini kamil, maknanya sempurna. Apa sahaja kita buat, ada batasan-batasan daripada agama. Antara adab-adabnya, tuan-tuan, ialah janganlah kita terlalu banyak bersumpah di atas barangan tersebut. Oh, maknanya, oi, ini barang baik, bos. Aku bersumpah, bos. Kalau orang tak nak beli, kita marah dia pula. Ataupun kita kata, kau tak kena bagai, bos. Contohnya, kan? Demo tak kena bagai. Ini, tuan-tuan, larangan bersumpah ini ada disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Kita hanya dibenarkan untuk menyebut barangan tersebut dengan kadar kualiti ataupun keadaan yang sebenar. Ini ramai ni orang berniaga online, bila dapat beli barang, tuan-tuan, tengok barang sampai, astagfirullahalazim, jauhnya lebih teruk daripada benda yang asal. Material dia tak sama dengan apa yang dipamerkan. Maka hal ini dikira sebagai menipu dalam agama kita. Maka dah bila sebut menipu, dah tentulah Nabi larang, agama pun larang, dan perniagaan kita pun tak akan ke mana, tuan-tuan. Salah satu sebab ni, kan, kenapa orang berniaga boleh maju-maju dan maju, kerana tidak menipu dan jujur dalam perniagaan. Maka kita selaku peniaga online, jangan sekali-kali terlalu bersumpah dengan barangan yang kita jual. Malah kita sebut dengan sekadar yang baik, dengan sekadar yang mampu kita untuk menerangkan kualiti barangan tersebut, supaya bila sampai pada customer kita, tuan-tuan, tidaklah mereka kecewa dengan apa yang kita sebutkan sebelum itu. Maka untuk itu, sama-sama kita amalkan. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, hashtag penyiaran JAKIM.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Baik, alhamdulillah, 6.32 minit pagi kepada saudara yang terus bersama kami. Terima kasih kita ucapkan. Dan kita berada di waktu yang ketiga tugasan Amri edisi hari ini. Kita nak bawakan kepada saudara di bagi salam. Kadang-kadang orang selalu lupa cakap sabar je lah, kan. Orang selalu cakap ni, sabarlah, sabar, kan, apa yang terjadi dekat kita, ujian dan juga sebagainya, kan. Tapi dalam realiti kehidupan kita ni, saudara, setiap orang ni diuji dengan tahap kesabaran yang sangat-sangat berbeza, kan. Ujian pun lain-lain, ada yang mampu pendam bertahun-tahun, ada yang sebenarnya nampak je kat luar tu kuat, tapi sebenarnya kat dalam tu Allahu Akbar, dia saja yang tahu, dan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persoalannya, betul ke sabar tu sebenarnya ada hadnya, ataupun sebenarnya sabar bukan bermaksud kita perlu terus diam dan juga bertahan tanpa tindakan? Pagi ni sebenarnya kami nak dengar cerita anda. Pernah tak saudara mungkin berada di satu fasa di mana rasa macam dah tak mampulah nak sabar ni, kan? Apa yang berlaku dan juga macam mana hadapinya? InsyaAllah, boleh kongsikan kepada kami 0322887111, ataupun boleh WhatsApp kami di talian 0111317 2911. Kita dengarkan daripada Martin Asma Abu Bakar. Salam FM, salam untuk semua.

0: Dalam kehidupan, kita pasti berhadapan dengan ujian dan cabaran. Ada waktunya kita letih, marah atau kecewa. Namun ingatlah, sabar adalah kunci yang mampu menenangkan hati kita dan membuka jalan penyelesaian. Sabar bukan bermakna berdiam diri tanpa berusaha, tetapi ia adalah kekuatan untuk tetap tenang, berfikir dengan waras dan bertindak dengan bijaksana. Dengan sabar, kita mampu menjaga emosi, memelihara hubungan dan mengelakkan keputusan yang kita sesali. Jadi, banyakkanlah bersabar dalam menghadapi apa jua dugaan. Kerana di sebalik setiap kesusahan, pasti ada kemudahan. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam MM.
1: Diriwayatkan daripada Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaih An-Ibad, mafhumnya, barang siapa yang banyak kenyangnya, maka akan banyak dagingnya. Barang siapa yang banyak dagingnya, maka akan besar syahwatnya. Barang siapa yang besar syahwatnya, maka akan banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka akan keras hatinya. Dan barang siapa yang keras hatinya, maka ia akan tenggelam dalam bahaya-bahaya dunia dan perhiasannya. Aukamakol. Saya Muhammad Luqman bin Suhairi daripada Fakulti Ekonomi Pengajian Islam Universiti Malaya, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam untuk semua.

0: Logatus Salam.
1: Bahasa Korea. Hanggumal hago sipayo. Bahasa Turki. Turce dili. Bahasa Tamil. Tamil moli. Bahasa Rusia. Ruski yazi. Bahasa Perancis. Parle français. Mengenal dan mempelajari bahasa setiap hari 3-5 minit pagi, ulangannya 7-25 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Glosari Islam.
2: Al-asru fil adati al-afu. Bermaksud hal-hal yang berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan di dalam masyarakat dibolehkan selama mana tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: #penyiaranjakim.
3: Hari ini bersama anda Ismi Amri, alhamdulillah 6.45 minit pagi, dan kita jemput juga saudara untuk terus komen di laman media sosial kami kerana topik pagi kita ada di sana. Namun sebelum tu sebenarnya Amir nak kongsi juga kepada saudara yang mungkin berkelapangan hari Sabtu ini 9 Mei 2026, khusus untuk mereka yang tinggal di Putrajaya ataupun yang tinggal berdekatan, yang sanggup datang daripada jauh. Kenapa? Kerana ada larian ceria Putrajaya kembali lagi sempena mini carnival community. Jadi kita nak ajak semua untuk sertai dengan larian yang penuh tenaga. Tak kiralah peringkat umur tu berapa, tak kisah. Jom kita sama-sama turun padang, kekal aktif dan juga eratkan silaturahim community. Jadi penyertaan ni sebenarnya percuma, tak ada apa-apa bayaran, jangan risau. Lagipun hadiah cabutan bertuah pun menanti peserta. Dalam percuma ada cabutan bertuah lagi dan juga terbuka kepada semua golongan masyarakat dan juga peringkat umur. Ingat temu janjinya hari Sabtu pukul 7.30 minit pagi di Pusat Kejiranan Prison 9 Putrajaya. Kita nak ajak warga Putrajaya yang berdekatan dengannya, insyaAllah bawa keluarga dan juga rakan-rakan, kita berlari bersama-sama, insyaAllah. Okay? Sama-sama jugalah kita meningkatkan stamina kita dan juga exercise. Itu yang paling penting. Kita dengarkan Madinah Salam FM. Salam untuk semua.

lagu yang sangat-sangat rancang. Terima kasih juga saya dapat terima mesej pagi ini daripada insan yang sangat hebat, Abang Ito Lara. Terima kasih orang yang hebat jugalah yang berada dalam karya kumpulan Madinah ini. Masya Allah, hebat ya, hebat. Kebetulan mendengarkan kami pada pagi ini. Terima kasih Abang Ito, terima kasih banyak. Nanti saya reply mesej Abang Ito, okay? Jadi pada pagi ini insyaAllah kita jemput-jemput saudara sebenarnya untuk kongsi tentang betul ke Sabah tu ada hadnya. Boleh kongsikan cerita saudara kepada kami, insyaAllah. Mana tahu ia satu inspirasi, satu ibrah yang terbaik, insyaAllah, untuk pendengar-pendengar kita mungkin yang sedang melalui fasa kesukaran dan juga sebagainya. InsyaAllah kita doakan yang baik-baik untuk semua, okay? Dan 7 pagi nanti kita akan bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan utama 7 pagi langsung dari bilik berita, untuk sama-sama kita dengarkan berita dalam dan juga luar negara serta berita sukan. Sebelum itu, jom kita dengarkan. Ini dia daripada Yasin, Mimpi Laila, Salam FM, salam untuk semua.

0: Buat apa tu?
1: Ni ha, tengah save nombor baru Salam FM.
2: Betul, Salam FM ada nombor baru. 011-1317-2911. Simpan sekarang.
3: Salam 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM.
1: Salam
5: untuk semua.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum wansurna 'alayhim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
5: 5 4 4 3 3 2 1 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
8: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
5: seperti biasa saya Yuni Yunus
9: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
5: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
9: saya Arif Razi akan temani anda.
5: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
1: Salam untuk semua.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Salam Malaysia Madani kepada saudari yang terus bersama kami. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua bersama Ana Ismi Amri. Kembali di tanggal 19 Zulkaedah 1447 Hijri. Hari ini hari Khamis, tanggal 7 Mei 2026 Masihi. Waktu yang keempat tugasan Amri. Waktu yang terakhir untuk kita bersama insyaAllah. Dan kita doakan semuanya yang terbaik pada pagi ini. Ini bangun dengan kegembiraan, hati yang tenang, itu yang penting. Walaupun kita tak cukup, tak punya apa-apa kan, walaupun kita mungkin rasa macam alah kan, kurang daripada yang lain, insyaAllah kan, janji hati kita tenang, hati kita sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang paling penting. Okay, jadi pada pagi ini sebenarnya kita nak jemput juga saudara untuk sama-sama kongsi di laman media sosial kami untuk topik pagi yang kami bawakan kepada saudara. Sabar itu sebenarnya betul ke? Ada hadnya itu sendiri. Dan kita nak tahu juga apa pandangan saudara. Mungkin ada yang boleh berkongsi tentang sesuatu yang membawa inspirasi, membawa ibrah yang terbaik untuk pendengar-pendengar kita. InsyaAllah, sekali lagi saya kongsikan, betul ke Sabah tu ada hadnya? Kongsikan cerita anda 03-2288-7111 ataupun boleh WhatsApp kami di talian 011-1317-2911. Kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan sketsa keluarga Ustaz Akil.
1: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.
11: Berapa usia anda saat ini? 30.
6: Hai, sekarang ni kan semua benda boleh jadi konten. Ceramah pun ada versi 30 saat.
11: Kan? Itu yang buat saya tertanya ni Mak Su. Yang jenis macam ni memang betul-betul dakwah ke atau dakwah promosi di sini ni?
6: Itulah. Tapi memang ada segelintir yang pelik-pelik lah. Konten agama tapi style rambu-ramba.
11: Kan? Ada pula yang nampak yang nak lebih kejar view je daripada isi kandungan ataupun konten tu. Tajuk sensasi, gaya bukan-bukan tapi kosong isi dia. Ni Pak Su, apa pandangan Pak Su?
12: Ginilah Naf, nombor satu kita jangan cepat menghukum. Niat setiap orang kita tak nampak. Nombor dua, terlihat dan kaji dulu sifat-sifat aktiviti dia. Adakah tulen ataupun sebaliknya.
11: Oh, macam tu eh? Maksudnya kita kena husnuzan lah. Kena sangka baik lah ni Pak Su.
12: Yelah, pendakwah yang dikenali dan tular boleh jadi ejen dakwah yang berkesan dan cepat. Khususnya dalam kalangan generasi Gen Z dan milenial. Pendakwah ni membawa kandungan yang sesuai dengan gaya hidup dan generasi pada waktunya. Ada tone dia, ada cara dia nak mengupas isu yang amat dekat dengan selera platform itu ataupun mereka pendengar ini. Malah platform yang digunakan adalah platform yang sama disukai oleh golongan Gen Z dan milenial.
6: Jadi masalahnya bukan media sosial lah, tapi niat. Macam tu?
12: Betul. Yang menentukan nilai amal soleh seseorang adalah apa yang ada dalam hati. Selain tu, media sosial ni hanyalah alat atau platform atau kaedah yang membolehkan perbincangan, soal jawab, perkongsian secara langsung yang nak meningkatkan juga penglibatan orang ramai. Kan tu semua unsur yang baik dalam dakwah.
11: Okey, tapi Pak Su, macam mana ni kita nak bezakan niat yang baik dengan niat yang sebaliknya ni?
12: Bagus soalan Ahnaf ni. Boleh jadi pendakwah ni.
11: Tolonglah saya.
12: Nah, kita tak diamanahkan untuk menghabiskan masa untuk nilai hati orang. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12, Allah firman dengan maksudnya, kita diberi amaran keras agar tidak mudah menghukum, mencari kesalahan. Ini Allah sebut, la tajassasu, jangan cari-cari salah orang dan menyebarkan keburukan orang lain. Setiap manusia memiliki ujian dan kelemahan sendiri dan apa yang kita lihat tidak semestinya menggambarkan isi hati dan keadaan mereka.
11: Okey, Ana faham Pak Su. Tapi kalau pada pandangan kita ni, kelakuan atau perbuatan para pendakwah ni di luar batasan. Okey, itu macam mana pula Pasal? Apa yang kita kena buat?
12: Ambil yang baik-baik saja. Kalau ada unsur melampau, jadi kesempatan untuk diri kita agar tidak terjerumus dalam kandungan palsu dan dangkal.
11: Okey, so maksudnya kita kena memilih jugalah.
12: Ya, mestilah pilih. Yang jelas, dakwah yang ikhlas akan mengajak kepada Allah, bukan mengagungkan dirinya.
6: Akhirnya, niat tetap jadi penentu. Betul?
12: Betul. Sangat-sangat niat ni antara mereka dengan Allah.
11: Okey, Pak Su. Faham. Sekarang ni makanan kita dah sampai.

0: keluarga Ustaz Angkil.
1: Okey, baik, alhamdulillah, itu dia kita dengarkan sketsa keluarga Ustaz Akil. Jadi insyaallah boleh dengarkan sketsa keluarga Ustaz Akil ini bermula hari Isnin hingga Jumaat sahaja. Jadi hari Sabtu dan Ahad tak ada sebab ada salam sihat dan juga zone relax untuk hari Ahad. Dan kita akan seperti biasalah Isnin hingga Jumaat boleh dengarkan perkongsian-perkongsian yang terbaik melalui sketsa dan antara nasihat-nasihat yang terbaik jugalah yang diberikan kepada saudara insyaAllah menerusi sketsa keluarga Ustaz Akil ini. Alhamdulillah. Dan kita nak bawakan kepada saudara pada pagi ini insyaAllah, betul ke Sabah tu ada hadnya? Dan kita nak dapatkan juga komen ataupun mungkin ada pandangan daripada pendengar-pendengar kita yang mungkin boleh kita kongsikan pada pagi ini kepada pendengar-pendengar kita juga yang lain insyaAllah. Mungkin jadi yang terbaik sebenarnya, satu inspirasi mungkin kepada pendengar-pendengar kita. Jadi orang selalu pesan sebenarnya Sabah tu memang indah kan, tapi bila terlalu banyak perkara berlaku serentak, contohnya lah kita panggil sebagai tekanan kerja mungkin, ada masalah keluarga, kewangan, mungkin hubungan, kadang-kadang hati manusia pun boleh penat kan. Ada yang nampak tenang bila kita lihat air muka dan juga sebagainya, mukanya tenang je, tapi sebenarnya sedang menahan macam-macam rasa dalam hati. Sampai satu tahap ramai mula tertanya, betul ke sabar itu ada hadnya? Macam jiwa hamba ni, dia kata saya dulu tahan je kerja dekat tempat toksis sebab fikir nak jaga periuk nasi. Masa tu anak kembar saya baru lahir. Tapi sampai tahap setiap hari macam rasa ush, nak pergi kerja tu rasa macam aduh beratnya. Sampai macam tu sekali lah, akhirnya resign. Rupanya bila keluar hidup lebih tenang. Begitu juga ada pendengar yang komen juga, bagi saya memang betul sabar ada hadnya sebab kita manusia bukan robot. Tapi sebelum meletus dan juga meletup, kena cari cara luar untuk tenangkan diri. Itu pun satu jalan yang terbaik insyaAllah. Jadi kita kena cari orang yang mungkin kita percaya untuk kita luahkan apa yang mungkin kita rasa kan, yang kita lalui dan juga sebagainya insyaAllah. Kita dengarkan daripada Bilal Assalam Baskes, Jangan Salah Jalan. Salam FM, salam untuk semua. Ini kadang-kadang untuk pagi tadilah saya nak pergi kerja boleh salah jalan pula, tak tahu kenapa. Tapi saya pesan untuk yang nak pergi kerja ni, janganlah salah jalan walaupun bertahun-tahun lalu jalan yang sama. Okay.

0: Interaksi, suara anda kami hargai. Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di Konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911. Setiap hari Rabu, 12.15 minit tengah malam, hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Thailand, Bahasa Thai, Lughatus Salam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar Salam FM? Salam FM, salam untuk semua. Ha, anda bersama dengan saya, Dr. T. Apa khabar semua? Harap semua berada dalam keadaan sihat. Yang sedang memandu, pandulah dengan cermat. Ha, yang sedang buat kerja, kerjalah dengan hemat. Alright, dalam segmen Lughatus Salam bersama dengan Dr. T, kita nak belajar bahasa. So hari tu sebelum ni kita pernah belajar bahasa Arab. Contohnya, kaif hal, kemudian apa khabar para pendengar Salam FM.

0: khabar? Kita pernah belajar bahasa Urdu juga. Kya hal hai? Tapi kali ni kita nak belajar bahasa Thai. Mesti best kan? Sebab bahasa Thai ni kita ada peluang untuk kita nak praktis. Kerana kita biasa pergi makan angin di Bangkok, di Hat Yai, di Phuket. Sebab dekat kan Thailand dengan negara Malaysia ni? Jiran lah katakan. Alright, so katalah kita sampai ke Thailand. Lepas tu kita dah check in kan? Check in di hotel. Sebab kita tidur di hotel. Nak tanya kepada receptionist ataupun tukang jaga kaunter tu, bilik yang mana cik? Ha, macam tu. Bilik yang mana? Macam mana nak sebut dalam bahasa Thai? So dalam bahasa Thailand, bilik ni disebut sebagai Hong. Hong. Okay. Yang mana, sebutan dia adalah Nai. Nai. Nai. So kalau nak gabungkan bilik yang mana, Hong Nai. Hong Nai. Bilik yang mana. Alright. So katalah dia jawab kepada anda, bilik tingkat 3. Sebab kalau dalam bahasa Thailand, satu adalah Neng, dua Song, kalau tiga Sam. Okay. So kalau nak sebut tingkat 3, dia akan sebut sebagai Chan Sam. Chan tu tingkat, Sam tu 3. Chan Sam. So kita tanya lagi sekali, Hong Nai. Dia akan sebut Chan Sam, bilik awak tingkat 3. Kalau disebut Chan Song, Chan Song, Song tu tingkat 2. Alright. So itu caralah kita boleh berinteraksi dengan orang di hotel untuk mencari bilik kita. Okay, jangan lupa untuk praktis bertutur dalam bahasa Thai. Assalamualaikum.
1: Hashtag penyiaran jokim.
2: Hong Nai Chang Sam. Okay, kita dah boleh dah sebenarnya untuk cakap sikit-sikit bahasa Thailand ni. Terima kasih Dr. T kerana berkongsi kepada kita pada pagi ni. Okay, kita nak bawakan kepada saudara ni, Sabah itu ada hadnya kan. Mungkin ada perkongsian yang nak dibawakan kepada kita semua. Ada peringat kita ni, Uti Nurul juga. Dia kata, saya pernah jaga mak sikit bertahun-tahun ni. Penat, memang penat je. Tapi bila tengok pengorbanan mak ayah besarkan kita dulu, sabar tu datang balik perlahan-lahan kan. Tapi yalah, betul, memang ada had. Tapi yang paling penting adalah kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan zikir, insya-Allah kan, waktu marah tu ataupun waktu kita rasa macam hati meronta-ronta, rasa macam nak lepaskan sesuatu, waktu itulah kita kena pandang apa yang mungkin yang boleh buatkan kita sejuk hati. Kat situlah sebenarnya ada perkara yang boleh membantu. Okey, tepat juga. Terima kasih. Dia yang share juga ni, ada orang ingat kita diam tu tak marah. Hakikatnya dia tengah kumpul sabar yang terakhir tu. Sabar yang terakhir tu nak buat apa kan? Jangan buat perkara-perkara yang tak elok juga kan? Itu yang kita tak nak sebenarnya. Nanti disebabkan nafsu-nafsu amarah ni lah sebenarnya yang merugikan diri kita. Kan? Mana tahu jadi kes polis ke dan juga sebagainya. Ha, kan? Sebelum ni macam-macam perkara yang kita boleh tengok berlaku di sekeliling kita ataupun yang ada berlaku di negara kita asbab daripada amarah yang tidak mampu dikawal oleh diri kita sendiri. Sebab itulah sebenarnya. Okey, kita ada pemanggil kita juga sekarang ni. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi, DJ Amri.
2: Ya, selamat pagi. Apa khabar, Ustam?
3: Alhamdulillah, sihat seadanya.
2: Seadanya. Okey, seadanya. Sabar itu ada hadnya kan. Mungkin ada pandangan Ustam sendirilah ataupun ada kisah yang mungkin boleh dikongsikan.
3: Okey, kalau saya, situasi saya, memanglah sabar tu ada had dia.
2: Okey.
3: Dan sabar tu memang ada had dia. Kadang-kadang makin kita cuba sabar, kadang-kadang bila dah sampai tahap kita meletup tu, ada kalanya susah untuk kita kawal.
2: Okey.
3: Cuma kalau dari sudut pandangan saya, kita kena fikir dari satu sudut tau. Kadang-kadang dengan ujian ni lah bila akan menguatkan lagi kesabaran kita.
2: Ya, betul.
3: Sebab apa? Sebab apa, DJ Amri? Kalau lah andainya satu hari kita meletup pun, ada tak orang nak tenangkan kita?
2: Ya.
3: Ha, selain Allah dan diri kita sendiri.
2: Betul.
3: Jadi kadang-kadang memang sabar ada hak dia, tapi kadang-kadang dengan ujian yang Allah bagi tu je lah makin menguatkan kesabaran. Kalau kau meletup, kau tengking, kau marah orang, kau apa pun, sebenarnya dapat ke selesaikan masalah kau?
2: Tidak.
3: Belum tentu.
2: Betul. Okay.
3: Jadi kadang-kadang kita terpaksa cakap ya walaupun sebenarnya tidak.
2: Okey, apa pesanan ni, tips yang baik sebenarnya untuk kita kawal marah tu bagaimana? Sabar, supaya kita sabar tu. Sabar tu lebih kepada marah lah. Sebab marah tu yang kita kena sabar. Macam mana kita nak kawal tu? Ustaz, mungkin ada tipsnya.

0: Betul. Ada yang pendengar kata tadi kita banyak baca Al-Quran, banyak zikir-zikir, istighfar apa semua kan. Kalau macam saya, kita ada masa dia kita buat benda tu, dan ada kalanya kalau benda ni bukan istighfar atau zikir tu yang tak membantu. Ada kalanya diri kita yang tak kuat. Diri kita yang tak kuat. Kadang-kadang mental kita, walaupun kita cuba zikir, cuba istighfar, tapi gangguan-gangguan makhluk-makhluk lain yang seangkatan dengannya tu lebih membuatkan kita jadi amarah kita lebih ni. Kalau saya akan jumpa orang, suka-suka dengan orang, walaupun sebenarnya kita tak happy pun, suka dengan orang, ataupun kita tidur.
1: Okey, itu cara je lah.
0: Itu kalau saya.
1: Okey, baik. Terima kasih atas tips tersebut.
0: Mungkin ini membantu juga. Okey. Tak apa pun.
1: Tak apalah. Tak kena bayar kan?
0: Allah akbar. Tak kena.
1: Okey, baik. Terima kasih, Rustam.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di Radio Salam FM dah.

Baik, kembali bersama Anais Miamri, peace and blessing daripada Raif kita dengarkan pada pagi ini. 7.40 minit pagi, sebentar lagi Kak Bedah Tudung Bawal akan bersama kita. Kita nak kongsi sikit lah, betul ke Sabah tu ada hadnya, kongsikan cerita anda. Kita ada Saiful juga ni, Saiful kata, saya percaya Sabah memang ada limit DJ. Sebab hati manusia tu boleh letih kan, boleh panas dan juga sebagainya kan. Sebab tu penting ada tempat bercerita dan juga orang yang memahami. Paling penting kita kena kontrol Sabah tu. Yo, okey. Sabah bermaksud bukan biar diri kita ni dipijak-pijak-pijak. Oh, gitu. Ada masa sebenarnya kita kena tegas juga untuk jaga diri sendiri. Bukanlah kita lebih kepada marah, tapi kita fikir kepada cara yang bijak. Kadang-kadang orang yang hilang sabar ni sebab ni tak mampu nak berfikir dengan waras dalam keadaan marah. Sebab itulah kita dianjurkan untuk duduk. Kalau tak duduk, baring. Kalau tak boleh, kita ambil wuduk, insyaAllah, untuk sejukkan diri kita. Fikir solusi. Kalau lah ada yang memperlakukan sesuatu yang tak elok dekat kita dan juga sebagainya kan. Betul lah, sabar tu sebenarnya memanglah ada limit kita. Tapi waktu kita nak bertindak tu sebenarnya kena dengan fikiran yang waras, dengan otak yang cerdas, insyaAllah. Moga apa yang kita sampaikan, moga apa yang kita mahu untuk kita pertahankan diri kita tu, kita mampu luahkan dengan baik, bukan dengan perasaan amarah. Nanti kita takut nanti perkara yang tak diingini terjadi. Begitulah ceritanya. Jom kita nak dengarkan daripada Hippo Hafiz Hidayah Mudan. Selepas ini jangan lupa Kak Bedah Tudung Bawal akan menanti. Salam FM, salam untuk semua.

Assalamualaikum, Kak Bera tudung bawal kembali lagi. Jadi hari ni kan Kak Bera nak cerita satu benda yang mungkin semua orang alami, iaitu apa? Toxic di tempat kerja. Dapat tak? Panas story kita hari ini. Toxic ni bukan maksudnya orang itu batuk-batuk ya. Macam tu bukan. Tapi toxic tu adalah keadaan di mana perangai manusia ada toxic dalam diri dia. Selalunya suasana kerja lah buat hati kita rasa berat setiap hari. Contohnya, ada orang suka menyindir tanpa sebab. Bukan tegur membina, tapi tegur yang tajam macam pisau halus kat bedah ni kan. Pula jenis yang suka menyebar-nyebarkan cerita, membawa mulut ke sana sini, sebar cerita yang tidak betul. Di mana benda-benda kecil jadi besar, benda tak pasti kononnya menjadi fakta. Hari ini cerita pasal si A, esok dia cerita pasal si A dan jadi A plus plus plus plus versi drama bersiri pula. Menokok nambah cerita yang tiada diada-adakan. Dan yang paling berat bila dalam satu tempat kerja, orang mula tak percaya antara satu sama lain. Jadi semua orang jadi berhati-hati, semua orang jadi defensif dan semua orang rasa tak selamat. Kak Beda nak cakap ya, bila suasana jadi toksik, kita bukannya penat sebab kerja, tapi sebab apa? Sebab melayan orang dan juga hati kita pun rosak. Kita jadi tak ada mood nak pergi kerja. Sebab kita datang kerja bukan sekadar cari rezeki, kita juga mencari ketenangan untuk teruskan hidup bila kita pergi ke pejabat. Betul tak? Kalau setiap hari kita kena hadap kata-kata yang menyakitkan, perang dingin, fitnah belakang-belakang, lama-lama kita pun jadi letih walaupun kerja tak berat. Betul tak? Tapi Kak Beda nak ingatkan juga ya, kita sebenarnya tak boleh nak kawal semua orang, tapi kita boleh kawal diri kita sendiri sebenarnya. Kalau orang lain pilih untuk jadi toksik, kita pilihlah untuk jadi neutral. Kalau orang lain suka menjatuhkan, kita pilih untuk kekal beradab. Dan yang paling penting, jangan kita pula jadi sebahagian daripada orang toksik tu. Ish, tak elok macam tu. Sebab kadang-kadang kita tak sedar kita pun dah mula ikut arus yang sama. Peninglah Kak Beda macam ni. Jadi akhir kata dari Kak Beda, tempat kerja yang sihat bukan yang tak ada masalah, tapi orang di dalamnya pilih untuk saling hormat menghormati, bukannya saling menjatuhkan. Itu sajalah bebelah Kak Beda hari ini. Ingat ya, kalau ada toksik di office, kita jaga diri. Jangan kita pula jadi toksik macam orang tu. Seperti pesan Kak Beda, Kak Beda bukan nak mengata, Kak Beda nasihat je. Assalamualaikum.

Baik, terima kasih kerana terus dengarkan kami. Alhamdulillah, itu dia Kak Beda Tudung Bawal berkongsi pagi ini tentang toksik di tempat kerja. Macam ada pengalaman je Kak Beda ni, cara dia cerita kan. Jadi kita kena ambil inspirasi ataupun perkara yang dikongsi tadi. InsyaAllah moga jadi manfaat untuk kita pada hari ini. Itu yang paling penting sebenarnya, okay? Dan sebelum kita nak tutup tugasan saya ni, kita nak sambung lagi sikit lagi sebenarnya. Ada pendengar kita yang kongsi juga di WhatsApp kami ni, katanya love nobody. Dia kata juga saya pernah pendam masalah kewangan seorang-seorang, senyum depan orang, tapi malam ke malam tu menangis fikir komitmen tu. Masa tu memang rasa macam, ya Allah, sabar ni kan dah hujung-hujung. Tapi saya fikir kalau kita nak bersedih memang takkan jadi apa. Jadi yang paling penting adalah saya terus menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya rasa kat situlah bila hadir ketenangan tu, macam-macam solusi datang dan macam-macam bantuan yang Allah hadirkan melalui perantaranya, iaitu kita sebagai hambanya. Yo, tepat sekali. Itulah kadang-kadang sebenarnya kita mungkin rasa sesuatu perkara yang terjadi tu kita marah kan, dan kita hilang sabar kita terhadap satu perkara yang mungkin Allah tarik ataupun hilang daripada kita. Tapi kita tak tahu, mungkin setahun, dua tahun ataupun mungkin minggu depan, dalam masa yang cepat sangat mungkin kan, ada sesuatu hikmah yang besar menanti yang mungkin kita sendiri kan akan rasa, oh, inilah sebab daripada perkara yang terjadi sebelum ni, tahun-tahun lepas ataupun bertahun-tahun dulu mungkin. Jadi insyaAllah moga kita terus tekadkan sabar kita. InsyaAllah yang paling penting, sabar tu adalah separuh daripada iman. Jadi kena kukuhkan iman kita itu supaya sabar tu akan datang, insyaAllah. Bagaimana? Recas selalu lah macam saya kongsi selalu tu, ataupun kita selalu dekat dengan Allah SWT, itu adalah yang paling penting. Jangan tinggalkan dan awalkan solat, insyaAllah moga sabar itu akan datang selalu. Saya pernah dengar jugalah, ini satu perkongsian yang terbaik juga untuk saya kongsikan. Ada satu tazkirah yang terbaik untuk saya kongsikan, macam mana kita nak kawal sabar kita tu. Kan ada seorang asatizah ni kongsi, caranya adalah dalam solat kita tu, betul kita solat, tapi kita solat dengan tertib. Kita solat dengan bukan kita buat ataupun apa yang kita lakukan dalam solat itu, sama ada kita membaca surah dan juga sebagainya, baca dengan tertib, dengan perlahan dan jangan tergesa-gesa. Dia kata, cuba mungkin seminggu, insyaAllah kita tengok macam mana sabar kita tu. Kita akan rasa semua tu tak apa. Kita akan lakukan berterusan, dan kita akan didik jiwa kita supaya tidak tergesa-gesa dengan keputusan ataupun dengan amarah dan apa jua yang berlaku dalam kehidupan kita. InsyaAllah moga jadi yang baik-baik untuk kita semua. Dan saya nak undur diri terlebih dahulu untuk minggu ini. Sampai sini saja tugasan saya, insyaAllah. Kita akan kembali di hari Isnin nanti, 11 Mei, untuk sambung tugasan saya di pagi salam 4 hingga 8 pagi. Terima kasih semua. Semoga dalam rahmat, perlindungan dan juga kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jumpa lagi esok. Esok pula. Kita jumpa lagi esok. Betul lah. Esok 12:30 malam hingga pukul 8 pagi untuk terus dengarkan Salam FM. InsyaAllah selepas ini, Aisyah FM akan mengambil alih siaran ini bermula pukul 8 pagi nanti. Jom kita dengarkan lagu terakhir daripada saya, Anik Mohai, Pemilik Jiwa. Salam FM. Salam untuk semua.

0: sebenarnya rezeki ni sangat luas. Rezeki ni ada rezeki yang boleh dilihat dengan mata kepala kan, ataupun rezeki yang boleh dirasa. Tapi ada satu lagi rezeki yang dia tak boleh disentuh dengan tangan, tak boleh dilihat dengan mata kepala, tapi dia boleh dirasa dengan hati. Itulah namanya rezeki yang tak nampak, tuan-tuan, yang kan, maknawi, iman yang Allah berikan kepada kita. Ini penting, sebab kalau kita ni tidak beriman pada Allah Subhanahu Wataala, tengok apa jadi hidup kita. Rezeki itu bukan rezeki yang sekadar kita boleh pegang dengan tangan dan mata saja dan boleh nampak, tapi sebenarnya ada rezeki yang sangat mendalam. Itulah iman yang Allah berikan kepada kita.
1: Salam FM
2: #penyiaranjakim.